0: Stay tuned on Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Prodo Indo Hits persembahan 102.5 FM Prodo Jogja.
4: Ini dia teman Pro 2, jawara baru di Pro 2 Indo Hits, 20 paling hits di Pro 2 FM. Selamat untuk Gita Rutinitas.

Terus 2,5 FM Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu. This is Kahitna featuring Monita Tahalia, teman Bro 2, Titik Nadir. Lagu yang sudah di request sama Al. Terima kasih banyak ya Al sudah ikutan gabung pagi ini. Dan tadi juga ada Rini di Pakem yang pengen diputerin lagunya Jay-Z featuring Kehlani yang Good Life, sama Isyana Saraswatinya udah aku putarkan. Terima kasih udah gabung pagi ini barengan sama aku Vina Mufiana yang nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan aku masih jadi teman terbaik kamu sampai nanti jam 10. So buat kamu yang baru join sama aku terus pengen diputerin lagu favoritnya, langsungan aja kasih tau ke Vina lagu apa sih yang mau kamu dengerin pagi ini buat nemenin kamu yang lagi on the way di pagi ini yang lumayan cerah ya kan. Kayaknya fix deh Jogja udah masuk musim kemarau teman Pro 2, walaupun kemarin aku ngelihat Jakarta tuh lagi hujan dan kayak ada beberapa tempat yang mulai banjir. Kalau di sini sih udah mulai panas ya say. Ini memang benar-benar pertanda yang namanya musim kemarau sudah datang teman Pro 2 ya. Tapi kalau mau memastikan apakah hari ini bakalan cerah atau malah tiba-tiba nanti turun hujan, aku bakalan sampaikan nanti jam 7:30 pagi informasi perakiraan cuaca barengan sama perakirawan dari BMKG yang bakalan kasih tahu ke kamu gimana sih cuaca di Yogyakarta hari ini ya kan. Apakah bakalan cerah atau malah tiba-tiba nanti turun hujan, oke? Okay? Nanti aku bakalan update informasinya jam 7:30 pagi, so tungguin aja teman Pro 2 ya, sambil nungguin infonya. Kalau kamu pengen request lagu favorit kamu di sini, boleh banget tinggal kasih tau ke final lagunya apa. Kamu bisa langsung WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rrpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka bingung, gugup dan gak pede kalau harus ngomong depan umum? Coba deh baca buku How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere, The Secrets to Good Communication. Buku ini karya Larry King, seorang broadcaster legendaris. Di buku ini, King berbagi wawasan dan strategi tentang gimana sih bicara dengan siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Buku ini jadi semacam panduan untuk ngembangin keterampilan komunikasi yang efektif. Di awal buku, kita akan mendapatkan cerita tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. King menekankan bahwa kemampuan untuk berbicara dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Dia mengklaim tidak ada batasan tentang dengan siapa atau di mana kita bisa berbicara selama kita memahami prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Buku ini juga memaparkan tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik dan gimana caranya mendengarkan dengan penuh perhatian. King juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada pembicara dan menunjukkan minat pada topik yang sedang dibicarakan. Ada juga tips tentang bagaimana menciptakan ikatan emosional dengan lawan bicara lewat komunikasi yang tulus. Di buku ini juga diuraikan berbagai jenis percakapan, mulai dari percakapan sehari-hari sampai wawancara profesional. Kamu juga bisa mendapatkan panduan gimana menyusun pertanyaan yang baik, berbicara dalam situasi yang sulit, dan cara mengatasi konflik lewat komunikasi yang efektif. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah mengatasi rasa gugup dalam berbicara dengan orang lain, termasuk tips praktis untuk memulai percakapan dan menghilangkan rasa cemas dan grogi saat berbicara di depan umum. Dan gimana sih caranya bikin orang lain merasa nyaman saat dia berbicara dengan kita. Dibahas juga tentang pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam komunikasi, dan mengupas rahasia 8 hal yang dimiliki para pembicara terbaik. Buku ini bisa jadi panduan yang inspiratif dan praktis buat siapapun yang ingin menjadi seorang komunikator yang lebih baik dan lebih percaya diri. Happy reading, teman Produa. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: Waktunya kita update informasi perakiran cuaca untuk hari ini Rabu 24 Juni 2026. Dan kita akan awali informasi perakiran cuaca untuk wilayah dari Yogyakarta dan sekitarnya. Info selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Yudit Adiatma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas rencana ketenaga hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Seismologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Rabu 24 Juni 2026. Berlaku 20 macam penerbangan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah dan kota serta kabupaten di provinsi DIY umumnya diperkirakan pada pagi hari cuaca cerah berawan. Kemudian siang hingga sore hari masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di Sleman bagian utara dan Lombok bagian utara. Serta malam hari nanti cuaca diperkirakan berawan dan hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara kisaran antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kedalaman udara kisaran antara 60 hingga 96% serta angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan kisaran antara 5 hingga 30 km/jam. Untuk perakiran gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan DIY kisaran antara 1,25 hingga 2,5 meter di mana masuk dalam kategori sedang. Untuk perairan dini hari ini nihil. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih saya Yudit Adiatma, perakirawan BMKG Seismologi Yogyakarta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selanjutnya informasi perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Nur Hadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Rabu 24 Juni 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini terdapat siklon tropis Mekala di Laut Filipina sebelah timur Laut Filipina sehingga menyebabkan pola angin timuran di wilayah Jawa dan khususnya DIZ yang cenderung bersifat kering dengan kecepatan 30 hingga 37 km/jam. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini cerah berawan, jarak pandang mendatar diperkirakan 7 hingga 10 km, suhu udara 24 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 70 hingga 95% dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km/jam. Demikian perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini Rabu 24 Juni 2026. Terima kasih untuk perakirawan Yudit yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk perakirawan Nur Hadi yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk area bandara Yogyakarta International Airport. Teman Pro 2 bisa simak kembali informasi perakiran cuaca di www.bmkg.go.id atau kamu juga bisa simak informasinya setiap hari jam 7.30 pagi tentunya hanya di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Sekian info cuaca hari ini.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Congratulations buat Kelsey yang akhirnya berhasil jadi jawara di chart berdua Hitlist. So, buat kamu yang suka sama lagunya, jangan lupa di request terus biar bertahan ya, gak cuma satu minggu aja. Dan jangan lupa dengerin chart berdua Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. For the Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

8.000 warga negara Indonesia udah mengajukan permohonan buat pelepasan kewarganegaraan sepanjang 5 tahun. Wow, banyak juga ya kan? Ini disampaikan sama Direktur Tata Negara di Jen AHU Kementerian Hukum Dulyono Tumampro 2. Dia bilang kalau angka ini tuh terus bergerak seiring bertambahnya permohonan yang masuk gitu. Sebelumnya pemerintah sudah mengumumkan sekitar 5.000 pemohon Tumampro 2, tapi sekarang jumlahnya diperkirakan mendekati 8.000. Dan kalau menurut Pak Dulyono Tumampro 2, alasan terbanyak kenapa warga negara Indonesia melepaskan kewarganegaraannya, ya salah satunya adalah menikah dengan warga negara asing. Selain itu, ada juga mengenai faktor pendidikan, pekerjaan, sampai menetap di luar negeri juga jadi alasan yang kerap diajukan untuk warga Indonesia melepaskan kewarganegaraannya gitu ya. Dan pemerintah bilang kalau pelepasan status WNI ini sebenarnya nggak bisa dilakukan secara otomatis teman Pro 2, karena setiap pemohon ini harus melalui proses hukum sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu.
3: Takkan kemana-mana.
0: Jamu sang dewi.

0: jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
1: Vina Muviana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Udah siap belum buat ikutan gabung di jamu, jamnya lagu kamu? Kalau udah siap, simak baik-baik karena aku bakalan kasih tahu ke kamu 5 lagu apa yang udah aku siapin. Dan nanti teman Pro 2 tinggal tentuin 3 lagu mana yang mau kamu dengerin ya. Nanti 3 lagu yang paling banyak dipilih sama teman Pro 2 bakalan aku mainkan di jam 8:45. Oke? So, di jamu kali ini teman Pro 2 aku udah siapin ada lagu dari Bara Suara Terbuang Dalam Waktu, ada Yura Yunita featuring Glenn Fredly Cinta dan Rahasia, ada Juicy Luicy Lampu Kuning, Olivia Rodrigo with Stupid Song, dan juga ada Prep Do What You Gotta. Ini dia 5 lagu yang udah aku siapin pagi hari ini, dan kamu tinggal tentuin 3 lagu mana yang mau kamu dengerin ya. Silakan WhatsApp aku ke 0811-251-1025, atau kamu bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA, buat kasih tau ke Vina 3 lagu apa yang mau kamu dengerin di jam. Jamnya lagu kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: 105.5 Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Vina Mufiana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat ya, aku ucapkan buat kamu yang semalam mendukung Portugal teman Pro 2, yang ngasih skornya tuh gila-gila asik kalau kata aku. Kemarin kan banyak yang bilang, gimana sih Ronaldo di babak pertama kayak agak melempem. Comebacknya sekarang teman Pro 2, atau plot twistnya tuh sekarang ketika dia menghadapi Uzbekistan teman Pro 2 nih, langsung dikasih 5-0 sama dia ya kan. Jadi akhirnya Ronaldo balik lagi teman Pro 2, dan kayaknya ini sesuai sama ekspektasi kamu juga kali ya. Banyak yang mengharapkan kalau Portugal tuh bisa lolos, dan finally dia sepertinya bisa lolos teman Pro 2 ya. Nah, kalau ngomongin sepak bola atau Piala Dunia, rasanya tuh lebih enak kalau kita ngobrolinnya tuh bareng-bareng teman Pro 2 ya. Di Visual Asset Review, aku bakalan ajakin teman-teman aku yang pagi ini tuh mereka siap 45 buat diajakin ngobrol seputar bola ya kan. Dan rasa-rasanya mereka ready walaupun tanpa mandi aku rasa ya kan. Kita udah tersambung di Zoom bareng sama Jordan dan juga Gigan. Hai guys.
1: Halo Mbak Fina,
2: halo
1: teman Pro 2. Ya, bener banget lagi tanpa mandi ini.
0: Oh, Gigan pakai mandi gak, Gan?
2: Enggak, aku gak mandi aja tetap masih cakep.
0: Aduh, males banget.
1: Ya elah, kebiasaan.
0: Ini NPD-nya gak bisa berubah ya.
1: Ya memang gitu Mbak, kalau kita wajarkan saja.
0: Oke, baiklah. Anyway teman Pro 2, ini ada Jordan dan juga Gigan, ex anak magang yang emang mereka tuh lagi demen banget sama bola, dan kebetulan mereka yang ready 24 hour untuk kita. Jadi kita tanyain langsung deh sama mereka yang
2: boleh.
1: Pro 2 Jogja pokoknya.
0: Alah manisnya. Kamu jangan ngomong doang dong sini, masa di Semarang kamu. Gigan
1: dimana? Aja ya.
0: Gigan di mana?
2: Aku di Wonogiri Mbak, udah balik ini.
0: Oh, udah pada pulang semua.
2: Iya,
1: betul.
0: Oh, baiklah kalau gitu nanti.
2: Soalnya kebetulan juga di sini lagi ada turnamen bola, jadi aku ikut di rumah dulu.
0: Kamu sebagai apa, Gan?
2: Sebagai striker dong.
0: Aduh. Oi.
2: Striker cadangan.
0: Maksudnya. Oh, cadangan keberapa?
2: Kedua kan biasa.
0: Oh,
2: di real life juga second jadi
1: choice ya.
2: Oh. Yes, jadi second choice terus kok.
0: Emang. Oh gitu, in real life-nya juga gitu ya?
2: Iya, jadi second choice.
0: Congrats deh kalau kata aku mah. Anyway guys, gimana menurut kalian pertandingan semalam antara Portugal dan juga Uzbek? Kita dari Gigan dulu deh.
2: Kalau dari aku ya, jujur aku merasa ikut senang dan gembira karena Ronaldo kembali mencetak gol dari pertandingan kedua kalau nggak salah ini. Karena yang dari kemarin-kemarin tuh dia itu kayak kena hujat terus gitu loh Mbak, yeah, sama netizen
1: betul,
2: gitu loh.
1: Yeah.
2: Jadi kan aku sebagai fans Ronaldo ini agak ngerasa nggak terima ya, karena ya mungkin mereka juga belum adaptasi sama lingkungannya gitu dan belum menemukan skema permainan sama tim yang
0: recording
2: pas
0: tuh kayak gimana. Yes, tapi aku masih ingat kalau Gigan tuh ngejagoin Prancis gak sih, Gan?
2: Iya, betul.
0: Tapi kenapa kau bilang juga. Tapi kenapa kau bilang ngefans banget?
1: Favoritnya Ronaldo.
0: Harusnya kalau kamu suka sama Ronaldo, harusnya kau pikir Portugal bukan Prancis. Gimana sih?
2: Nah, karena aku
1: gitu loh, Mas
2: favorite
1: Gan.
2: Favorite person, bukan favorite ini. Oh. Bukan favorite negara.
0: Oh, jadi Ronaldo tuh second choice-nya kamu ya?
2: Yes, betul. Oh. Enggak sih, lebih ke Prancis yang jadi second choice.
0: Oh gitu.
1: Oh my god.
0: Oh gitu. Berarti mengikuti kamu juga yang jadi second choice ya?
2: Nah, iya betul banget. Terus kemarin juga Ronaldo semalam langsung nyetak 2 gol kan, langsung brace dia. Jadi mungkin dia udah mulai katanya sih di balik pertandingan tuh mereka sempat yang pas match pertama sempat kayak beradu gitu loh, kayak marahan atau gimana. Mungkin
1: betul.
2: Dari situ mungkin kedepannya juga udah diperbaikin lagi, jadi lebih baik sekarang.
0: Iya, aku juga sempat
2: ada 5-0.
0: Iya, aku sempat baca juga sih, kayaknya entah pelatih atau siapa ya yang bilang kalau bola itu nggak harus dioper ke Ronaldo kok, gitu nggak sih?
1: Iya.
2: Oh betul. Itu yang bilang tuh ada pemain dari mana? Pemain dari PSG PSG si siapa Jonas Fes, dia kan masih usianya kategorinya masih ikutnya anak muda ya.
0: Iya benar-benar.
2: Dan dia juga udah dapat gelar baru, dapat 2 UCL kemarin. Dia tuh udah ngomong kalau misal Ronaldo tuh di Portugal tuh bukan siapa-siapa, dia juga sebagai pemain biasa saja.
1: Betul.
2: Itu makanya yang bikin netizen itu pada marah besar ke Jonas Fes, karena sebelum-sebelum ada pemain-pemain yang sekarang itu nama Portugal itu digendong sama Cristiano gitu. Walaupun ada beberapa, ya ada beberapa yang pemain-pemain legenda juga kemarin ikut serta membangun nama Portugal itu. Jadi makanya banyak yang netizen ngomong kalau lu tuh bukan seberapanya Ronaldo gitu, bahkan dari sepatu Ronaldo belum nyentuh karir sepatunya Ronaldo gitu.
0: Oke, kalau Jordan gimana? Kayak Jordan yang gatel banget dia tadi pengen komentar, gimana Jo?
1: Iya, kalau menurut aku benar tadi katanya yang pemain PS gitu, tapi karena ada statement seperti itu, menurut aku ya di pertandingan semalam itu justru Ronaldo tuh jadi center of attention sampai mengalihkan perhatian pemain Uzbekistan kalau menurut pandangan aku ya. Karena dari yang kayak match yang apa namanya tendangan gol pertama gitu, itu kan tendangan bebas, gol kedua itu tendangan bebas dari temannya Ronaldo yang dioper dari Ronaldo. Nah, pemain Uzbekistan ini lebih ke perhatian ke Ronaldo. Wah, aku mau lihat Ronaldo nih, jagain Ronaldo yuk, kita kepung Ronaldo gitu. Oh, ternyata Ronaldo nendang ke teman yang lainnya, malah teman lainnya yang ngegolin gitu. Nah, maksudnya permainan-permainan gitu loh. Jadi mungkin karena statement-statement netizen yang kemarin apa pada ini Ronaldo, jadi segala pemain pun juga pada perhatian ke Ronaldo gitu. Ronaldo kok di spesialnya kali ini gitu ya, bahkan yang kemarin kata Gigan apa sempat ada kayak problem internal gitu, menurut aku di pertandingan kali ini Portugal team player bukan individual player. Asik. Gitu.
0: Oke, jadi kayak ya udahlah apa yang disampaikan sama netizen akhirnya di inilah dilakuin sama Ronaldo di pertandingan tadi.
1: Iya, betul-betul.
0: Oke. Tapi yang menariknya adalah kan ada satu gol bunuh diri ya. Jadi kayak Portugal diuntungkan satu poin enggak sih, guys?
1: Iya, betul.
2: Iya, jelas.
1: Itu betul juga banget. Spesial banget. Mungkin Mas Gigan bisa menjelaskan Mas Gigan tanggapannya Mas Gigan.
2: Itu menurut aku lucu juga sih, karena kan kayak pantulan ke timnya sendiri kan bikin gol kan dari sepak pojok. Jadi makanya kayak ya udah deh untung, jadi langsung 5 gol, walaupun sekali menang tuh langsung 5 gol gitu loh. Jadi kayak enggak nanggung 2 gol, 3 gol, itu langsung 5 gol. Jadi kayak ibaratnya hasil tabungan dari kemarin-kemarin yang satu sama sekarang di all in jadi 5-0 gitu kan.
1: Iya.
0: Iya, benar-benar.
1: Kayak menurut aku ada balas dendam gitu loh dari match kemarin ya, sampai mereka akhirnya kayak gua harus all out nih di pertandingan kali ini nih, nggak boleh ada yang mengalahkan gua, Portugal said gitu.
0: Iya, benar-benar. Kayaknya ini bisa apa pertandingan tadi nih bikin Aisyah Speed happy kali ya.
2: Oh iya, apalagi dia kan fansnya Ronaldo satu
0: banget, apalagi waktu kemarin dia nonton langsung waktu Argentina bertanding tuh dia kayak sebel gitu loh, kayak Messi kok bisa ngegoli beberapa kali kan.
2: Bahkan dia aja rela pakai baju Austria loh kemarin.
0: Iya bener, padahal kemarin Argentina 2-0 ya sama Austria. 2-0. Ya. Oke. Okay. Tapi by the way, kalau Uzbek tuh sebenarnya gimana sih kalau menurut kalian, apakah ini tuh Uzbek jadi lawan yang berat buat Ronaldo, atau kayaknya ini mah easy peasy buat Ronaldo gitu dan Portugal?
1: Menurut aku untuk Uzbekistan kayaknya dia memang harus ini ya, bertahan lebih ya. Karena kita tahu kemampuan dari om-om 40 sekian tahun Ronaldo itu kayaknya
0: 41
1: lebih kayaknya bener-bener ya. 41 ya kalau nggak salah ya, itu udah mengalami segala pengalaman dan lain sebagainya. Tapi menurut aku perlu diapresiasi juga untuk Uzbekistan dengan apa ya, ini kan menjadi pengalaman, berarti kalau misalnya nanti dia match selanjutnya dia harus mengerti lagi taktikalnya pemain dan racikan dari pelatihnya Uzbek juga harus dimatangkan lagi gitu.
0: Okay. Kalau Gigan gimana Gan?
2: Kalau aku ya mungkin ini adalah salah satu lawan berat ya bagi Uzbekistan. Ya diketahui juga kalau misal Portugal itu bukan negara kecil, dia juga negara gede. Nah, kan apalagi ditambah pemain-pemain bintangnya yang udah ada di dalam, ada Ronaldo juga, mungkin buat mereka ke pressure karena waduh ada God nih katanya.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau misalnya mereka bertanding semalam tuh jadi kayak jumpa fans gak ya, ketemu sama Ronaldo dan bertanding langsung gitu.
1: Mungkin kalau aku tapi... di tim Uzbekistan ya aku jumpa fans langsung ya.
2: Iya, iya, kalau misal aku jadi pemain Uzbekistan ini kayak gak peduli lah skor, yang penting skor nanti dulu, penting foto dulu.
0: Iya. Yeah.
1: Yang penting minta follow back dulu, pokoknya
2: iya,
1: mas follow back dong mas gitu.
0: Oh emang benar-benar laku.
2: Yang penting kita udah semaksimal mungkin bermain untuk negara kita. Kalau
1: misalnya
2: bola itu kan bundar, bisa menang, namanya juga pertandingan kan bisa menang bisa kalah kan.
1: Setelah
2: itu baru minta foto.
0: Oke, okay. Gitu. Oh emang netizen banget ya.
1: Kalau aku lihat kemarin Uzbekistan tuh mereka menurut aku ngoyo banget ya, maksudnya agak sedikit keteteran dari apa, ngejar dari permainannya Portugal gitu.
0: Iya, oke.
2: Iya lagi.
0: Ya, oke.
2: Kasihan
1: ya kan.
0: Berarti nanti tinggal lihat ya di babak selanjutnya akan seperti apa ya.
2: Iya, okay. Betul.
0: Oke, baiklah. Nanti kita lanjutin lagi ya guys. Nanti kita bahas lagi.
1: Oke, request dong Mbak Vina. Request
0: apa,
1: lagu dong.
0: Apa?
1: Selena Sumpah Mati.
0: Apa?
2: Lah enggak jadi
1: boleh,
2: yang
1: enggak.
0: Selena, Selena aku udah siapin lagunya Nona tahu. Tadi katanya request Nona.
1: Oh,
0: yang
1: horror baik.
0: Nona dulu
1: boleh
0: ya.
1: Deh, kalau gitu.
0: Oke, gimana?
1: Iya, siap.
0: Udah siap belum?
1: Boleh. Udah

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita masih ngebahas tentang pertandingan semalam ya, antara Ronaldo dan juga Uzbekistan. Masih barengan sama Gigan dan juga Jordan, teman Pro 2, teman-teman aku yang love banget sama sepak bola. Walaupun sebenarnya mereka doyan gak sih sebenarnya kalau pada main bola, guys? Biar Gigan. Gan, hai.
1: Suka dong.
2: Suka, halo.
0: Oke. Okay. Gigan bisa main bola kan, Gan?
2: Bisa dong, Mbak.
3: Halo.
0: Oke.
2: Okay. Jo. Harus bisa, Widih.
0: Wizik. Jo, by the way, agak nge-lag nih.
2: Iya nih, Jo. Di sini juga.
3: Sebagai lelaki perkasa ya.
0: Oke. Okay. Nah, ya Jordan dia pakai nge-vlog rumah lagi.
3: Nah, ada.
0: Dia room tour ya ceritanya.
2: Room tour. Poster.
0: Gak apa-apa, namanya juga calon vlogger kali, guys. Influencer, guys.
3: Lanjut.
0: Oke deh.
3: Nah, itu dia influencer. Flu-nya, baru flu-nya aja ini.
0: Boleh. Oke. Okay. Anyway, guys, menurut kalian gimana nih? Portugal kan bisa dibilang masih belum lanjut lah untuk 32 besar karena masih akan bertanding di babak selanjutnya. Kalau prediksi kalian gimana? Apakah Portugal bisa lolos dan bergabung barengan sama Meksiko, Amerika Serikat, Jerman, Argentina, Prancis dan Norwegia Jerman. Atau gimana, guys? Kalau dari Jordan dulu dah.
2: Jordan dulu.
3: Oke. Okay. Tapi suara aku nggak nge-lag kan ya? Halo?
0: Nggak. Aman. Tapi mukanya okay. Nge-zoom banget, Jo. Kayak, wah, langsung gede banget, guys.
3: Kalau menurut aku ya, ini kan Portugal berarti tinggal sekali main lagi untuk dia babak penentuan 32 besar ya, Mas Gigan, yes. Ya?
2: Iya, betul.
3: Menurut aku dengan kemampuan Portugal dan pemain-pemainnya, aku sih optimis kalau misalnya Portugal masuk ya, karena kita bisa tahu bahwasannya Portugal ini bukan negara newbie gitu di Piala Dunia gitu. Dia udah segudang pengalaman, bahkan pemainnya, masing-masing pemainnya pun udah yang dipilih itu bukan pemain-pemain baru yang masih zero experience gitu. Jadi aku optimis banget satu kali tanding lagi pasti dia masuk gitu. Kalau dari pandangannya Mas Gigan gimana?
2: Oke, kalau dari aku ya, ini tuh kan Portugal masih ada kesempatan satu lagi buat tanding lawan Kolombia. Itu di tanggal 28. Nah, untuk chance kemenangan dan lolos itu menurut aku juga 90% sih. Karena sekarang juga Portugal tuh lagi ngeduduki posisi pertama di grup K gitu. Yeah. Dengan statistik poinnya itu ada GD-nya di 5 poin, seperti itu.
0: Okay.
2: Nah, kalau misal nanti dia menang lawan
0: Kolombia.
2: Ya, otomatis juga tambah banyak lagi gitu loh poinnya.
0: Oke, okay. Tapi kalau menurut kalian Kolombia sama Portugal tuh bisa dibilang match-nya seimbang atau agak ngejomplang dikit karena Portugal yang menguasai ibaratnya kata gitu?
2: Siapa dulu nih, Mbak?
3: Gigan dulu deh.
2: Ya, kalau dari aku, untuk match Portugal lawan Kolombia ini menurut aku seru juga sih. Karena Kolombia juga pemainnya tuh banyak yang terkenal tau. Kayak ada James Rodriguez. Tahu ya sekarang tuh main apa enggak ya? Aku belum update lagi soal pemain Kolombia. Tapi intinya pemain Kolombia ini bagus-bagus, Mbak. Emang lagi, dia aja sekarang di urutan nomor 2. Yang pertama ada Portugal, kedua Kolombia, ketiga Kongo, baru Uzbekistan. Jadi kemungkinan nanti kalau semisal pertandingan ini tuh kayak ibarat pertandingan juara grup ya? Sama iya runner sama juara grupnya. Okay. Gitu. Jadi kayak seru aja nanti mesti di tanggal 28, guys. Jangan lupa nonton ya.
0: Jam berapa? Tanggal
2: 28.
0: Jam berapa?
2: 27.
0: Setengah 7 28
2: Juni. Yes, jam 6:30 pagi.
3: Jadi siap-siap aja jam kantor kalian dipakai ya.
0: Hari Minggu, guys.
3: Hari Minggu ya 28.
0: Hari Minggu.
3: Oh ya aman berarti
2: hari
3: sorry.
0: Ya, yeah, kalau yang ngantor hari Minggu tuh aku, kalian enggak. Kalian mau libur.
3: Tapi aku setuju sama Mas Gigan terkait Kolombia gitu dengan apa headline pemainnya yang menurut aku luar biasa banget. Salah satu yang apple to apple ya berarti ya Gigan ya.
2: Betul.
3: Untuk lawan Portugal gitu. Jadi kayak menurut aku kita bisa apa ya hura-hura kalau misalnya ada yang mau masuk gol tuh kayak apa ya vibes-nya tuh kayak bertarung banget gitu. Ya.
0: Tapi aku tadi penasaran gitu. Kenapa Gigan bilang 90% Portugal bisa lolos. Padahal tadi Gigan bilang bahwa Kolombia tuh juga head to head yang nggak mudah gitu.
2: Karena menurut aku juga kayak dia tuh kayak udah fix lah menang kalau misal lawan Kolombia.
0: Dia cenayang guys.
2: Karena ada ya sebagai fansnya Ronaldo juga kayak mendukung lah apa yang idolanya juga lakukan gitu, mesti juga pengen ngelihat idolanya menang, terus pengen juga ngelihat dia sebagai pertandingan terakhirnya sebelum pensiun ngangkat piala gitu. Kemarin kan udah Messi kan yang ngangkat piala, sekarang harusnya ganti kasihlah ke Ronaldo, atau mungkin finalnya juga Argentina sama Portugal. Oke, nggak apa-apa, aku nggak dukung Prancis
3: juga, nggak
2: apa-apa.
0: Oh, emang kalau second chance tuh emang suka gitu ya, suka ya di liga ya.
2: Nggak, maksudnya pengen kan Prancis tuh kan udah pernah juara gitu, jadi pengen ngelihat gelar juara yang baru lagi. Dan tambah kalau bisa kan dua pemain legenda ini sebelum pensiun sempat tanding dulu.
0: Gimana kalau Jordan?
3: Apalagi kalau menurut aku benar, kayak aku setuju juga kayak 90% mungkin Portugal tuh bisa on point lah gitu. Karena selain aku juga ngefans sama Ronaldo gitu. Jadi ini kayak personal ya ini ya. Lebih ke bukan mengarah ke tim tapi mengarahnya ke penggemar personal gitu. Jadi. Tapi kalau misalnya nanti Portugal beneran masuk seperti kata Mas Gigan, berarti Mas Gigan beneran cenayang.
0: Oke. Tapi aku kemarin sempat baca ya, ada salah satu ekonom dari Jerman, dia tuh malah memprediksi kalau Belanda yang bakalan jadi juara Piala Dunia tahun ini, guys. Kira-kira apakah
3: tim orangnya apa enggak? Coba bagian dulu pandangannya Mas Gian nih.
0: Ya, coba dibuka dulu kartu Belanda. Tarotnya.
3: Kartu tarotnya coba.
2: Belanda, Mbak.
0: Iya, Netherlands.
2: Ada yang prediksi.
0: Ada yang prediksi Belanda gitu.
2: Enggak sih.
3: Kenapa nih?
0: Karena si ekonom Jerman ini dia tuh udah beberapa kali memprediksi dan beberapa kali itu benar semua ini, gitu guys.
3: Goal ya prediksinya dia ya.
0: Gimana
2: tuh? Iya, namanya kan bola itu kan bulat ya dan bisa berputar gitu. Kan ya mungkin dia juga nebak kayak gitu kan, hoki-hokian juga bisa nebak.
3: Iya baiklah. Betul.
0: Nanti kita kayak kemarin nanti tuh ada.
2: Iya, kemarin itu ada siapa, aku ngeliat sempat ada di Reels itu, jadi ada konten kreator suruh nebak hasil match mana ya kemarin itu yang lawan Argentina apa mana, pokoknya terus dari kayak kontennya itu tuh dia tuh bisa nebak 2 dari 3 pertanyaan gitu loh Mbak. Jadi kan ya emang lagi hoki gitu loh.
0: Ya udah kita berarti emang lihat nanti ya pertandingannya seperti apa, karena kan Piala Dunia masih berlangsung sampai 19.
2: Betul, kan masih panjang.
3: Makin lama banget nih Piala Dunia ini.
0: Yes, berarti kalian juga makin lama ya untuk jadi narasumber aku di VAR ya.
3: Nanti pokoknya tinggal kontak Pak Dirman aja.
0: Oke deh kalau gitu. Thank you so much buat Jordan dan Gigan pagi ini. Sehat selalu ya guys, semoga prediksi-prediksi kalian bisa terbukti nanti, oke? Thank you semuanya, sehat selalu, bye!
2: Bye!
0: Ya, yes, itu dia tadi Tumpah Pro 2, VAR Visualizer Review barengan sama Gigan dan juga Jordan. Yang pasti kita juga bakalan terus ngebahas seputar Piala Dunia sampai nanti tanggal 19 Juli 2026. Dan yang pasti Visualizer Review bakalan datang setiap hari jam 8 pagi di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Jamu kok kayak judul lagu toh?
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.
2: Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi ini di Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Dan sekarang waktunya aku bacain siapa aja yang udah WhatsApp di 0811251025. Terima kasih yang udah join di Jamu. Tadi aku punya lagunya Bara Suara, Yura featuring Glenn, ada Juicy Luisi, Olivia Rodrigo, sama Prep. Oke, okay. Terima kasih. Ini tadi ada Tri di Playen. Hai, selamat pagi Mbak Vina. Aku mau ikutan gabung dan lagu yang dipilih ada Yura Yunita, Juicy Luisi, sama Prep. Oke, okay. Habis itu ada Rini di Pakem yang vote lagunya Bara Suara, Juicy Luisi, sama Prep Duo juga deh. Kemudian terima kasih ada Sania yang pilih lagunya Prep sama Juicy Luisi dan juga Yura Yunita. Terima kasih juga di 0811251015025 sudah ada ini ada Siska yang vote lagunya Yura sama Juicy Luisi. Dan terakhir terima kasih ini ada Dinda yang vote lagunya Prep, Juicy Luisi sama Yura Yunita. Okay. Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi hari ini, dan kita akan langsung memainkan 3 lagu yang paling banyak dipilih sama teman Pro 2 ya. Ada Yura Yunita featuring Glenn Fredly, Cinta dan Rahasia, kemudian ada Juicy Luisi Lampu Kuning, dan juga ada Prep with Do What You Gotta yang akan aku putarkan lagunya buat kamu, spesial untuk teman Pro 2 yang sudah join di Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Dan kita awali dari Prep with Do What You Gotta.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

This is Yura Yunita featuring Glenn Fredly, teman Pro 2. Ini tuh bisa dibilang kolaborasi pertamanya Yura Yunita, teman Pro 2. Dan kayaknya dari kolaborasi ini akhirnya banyak

lagu favoritnya, udah langsung aja kasih tahu Vina lagu apa yang mau kamu dengerin pagi ini teman Pro 2. Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @RRIPro2Jogja, duanya pakai angka JOGJA. Dan nanti sembari nungguin kamu yang mau ikutan gabung teman Pro 2, aku akan ajakin kamu buat bisa dibilang kayak mempersiapkan diri gitu ya untuk bertemu sama musim kemarau. Yes, karena bisa dibilang bulan ini tuh jadi bulannya musim kemarau. Dan yang pasti kita juga harus aware teman Pro 2 ya. Jadi kayak apa sih yang harus dipersiapkan ketika musim kemarau tiba teman Pro 2 ya. Dan nanti kita akan bahas lebih detailnya bersama Kepala BBBD Kota Yogyakarta DRS Nur Hidayat MSI. Kita akan membahas mengenai waspada kebencanaan di musim kemarau. Dan kamu juga boleh gabung nanti ya, boleh tanya sama Pak Nur, bisa nanti WhatsApp ke 0811-251-1025. So, jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, bencana hidrometeorologi yang diakibatkan oleh parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembaban, temperatur, dan angin. Mengutip dari laman BMKG, bentuk dari bencananya sendiri bisa berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, tanah longsor, angin puting beliung, angin puyuh, gelombang dingin hingga gelombang panas. Bila bencana ini terjadi, dipastikan akan memberikan dampak bagi manusia maupun lingkungan sekitarnya. Dampak bencana hidrometeorologi juga bisa menyebabkan hilangnya nyawa, dampak kesehatan, kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian, gangguan sosial ekonomi, dan kerusakan lingkungan lainnya.

0: kedua, informasi mengenai kesiapan dan tentang kewaspadaan mengenai kebencanaan di musim kemarau, teman Pro 2. Karena memang sebenarnya kita sudah memasuki musim kemarau, jauh-jauh hari juga sudah dibilangin gitu ya kan, tapi masih ada turun hujan apa segala macam. Kayaknya sih bulan ini udah paling fix. Tapi kita make sure lagi teman Pro 2 ya, kita juga harus tahu apa sih yang harus kita persiapkan gitu ya ketika nanti beneran musim kemarau itu datang gitu ya, dan juga perlu waspada ketika di musim kemarau gitu ya. Kita akan bahas lebih detailnya bersama Kepala BPBD Kota Yogyakarta, Bapak DRS Nur Hidayat MSI, yang pagi hari ini sudah tersambung melalui sambungan line telepon. Selamat pagi Pak Nur.
1: Selamat pagi Mbak Vina, selamat pagi para pendengar Pro 2 FM dan sekitarnya, warga sekitarnya.
0: Yes, selamat pagi.
1: Salam
0: Pak.
1: Salam tangguh ya. Kak.
0: Salam tangguh, wah sehat Pak, Pak Nur.
1: Sehat, alhamdulillah ini Mbak Vina, walaupun agak panas-panas sedikit.
0: Wah, yang panas hatinya atau pikirannya Pak kira-kira?
1: Cuacanya.
0: Oh cuaca.
1: Cuacanya.
0: Ya. Oke, ini emang berarti sudah masuk musim kemarau ya Pak Nur?
1: Ya, ini kemarin lewat apa informasi BMKG itu bahwa nanti kemarau ini sudah dimulai, nanti akan mulai bulan Juli ini.
0: Okay.
1: Dan akan sampai dengan September 2026. Mungkin puncaknya nanti di Agustus. Ini perlu kewaspadaan kita semuanya, karena juga apa kemarau itu kan tentunya nanti berdampak ya Mbak ya.
0: Yeah.
1: Berdampak pada apa ya, ya krisis air, kemudian suhu panas, bisa jadi kebakaran, kemudian kualitas udara juga turun, kemudian mungkin pengaruhnya pada pertanian juga nanti mungkin apa penundaan apa mundur tanam, kemudian di kesehatan juga ISPA, DBD biasanya seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi perlu kewaspadaan kita semuanya ini, Mbak.
0: Baik. Jadi apa yang paling harus diwaspadai sama teman Pro 2 khususnya yang ada di Kota Jogja? Kalau di Sleman mungkin harus bersiap-siap kalau misalnya kekeringan, begitu pun juga di Gunung Kidul. Nah, kalau di Kota Jogja apa yang perlu disiapkan, Pak Nur?
1: Iya, jadi kalau Kota Jogja itu kan padat ya, kepadatannya sangat tinggi, dan mungkin kalau lahan-lahan apa pertanian saya kira juga hanya sedikit, itu hanya berapa sawah saja. Jadi banyakkan ini faktornya kepadatan penduduk, otomatis kepadatan rumah-rumah dan sebagainya. Jadi perlu kewaspadaan itu yang penting, itu yang pertama itu tadi krisis air bersih itu kan juga. Ini perlu hemat air, jadi penggunaan air itu harus juga sehemat mungkin, jangan berhamburan. Kalau tidak penting ya jangan apa menggunakan air bersih terutama gitu.
0: Oke, baik.
1: Kemudian juga apa? Ini karena panas, cuacanya panas, ini kan rentan terhadap kebakaran ya. Rentan terhadap kebakaran, jadi perlu ada pemantauan mengenai masalah pemakaian listrik ini. Terutama dong ngecas HP itu Mbak. Ngecas HP itu udah dicopot.
0: Betul.
1: Kemudian masang kabelnya, nggak masang kabelnya itu kadang-kadang sembarangan, tidak standar. Terus ada lagi biasanya sampah. Membakar sampah itu, membakar sampah di waktu musim kemarau itu sangat berbahaya sekali. Jadi itu mungkin hal-hal yang kecil sederhana, tapi itu sangat ya selama ini menjadi faktor-faktor yang menjadi ya tadi kebencanaan tadi. Ya kebakaran dan sebagainya.
0: Oke, dan seperti yang tadi kata Pak Nur kan harus berhemat air, jangan boros-boros. Berarti kalau selama musim kemarau ini mandinya sehari cukup sekali aja ya Pak ya?
1: Ya kalau dimungkinkan juga nggak apa-apa.
0: Oh, gitu.
1: Ya kalau jarang mandi kan malah sehat. Kayak apa itu?
0: Ya yang penting pakai deodoran aja ya Pak ya.
1: Terutama enggak yang air bersih ya Mbak, karena air bersih itu kan untuk anu ya, untuk konsumsi kita minum itu loh. Untuk kita minum itu kan kalau kekurangan nanti juga repot ya.
0: Betul.
1: Terutama darah Gunung Kidul kemarin sering kita kalau kekeringan di sana juga ngirim apa air ke sana kan kasihan mereka.
0: Okay,
1: ya, nah. Jangankan untuk mandi, apa untuk minum aja kadang sulit kan.
0: Ya betul. Nah Kayak tadi kan disampaikan sama Pak Nur, kalau di kota Jogja kan memang tidak terlalu banyak sawah apa segala macam gitu ya. Tapi apakah ada wilayah atau kemantren tertentu di kota Jogja yang udah masuk dalam peta zona merah rawan kekeringan atau krisis air bersih, Pak Nur?
1: Ya kalau sampai hari ini ya belum ada. Dan Jogja itu cuma kecil, satu kawasan ya. Cuma 5-6 kali 32 km persegi di tengah-tengah ya posisinya. Jadi hampir semuanya itu warnanya sama gitu loh. Artinya tidak ada ini wilayah sini yang apa kekeringan, yang sini tidak. Nah, masih satu cakupan apa itu namanya itu, jangkauan maksudnya. Jangkauan yang sama ya. Jadi ya kerawanannya itu masalah krisis air, kemudian kebakaran yang biasanya terjadi, kemudian mungkin ini juga apa ISPA ini, ISPA itu ya, kemudian DPD itu kan biasanya juga dan jangan lupa lo, kemarau juga kalau diiringi angin bisa puting beliung. Jadi pengalamannya pengalaman saya itu ya hampir setiap tahun itu ada puting beliung di kota Jogja. Itu daerah Ranukusuman, Gondokusuman dan Nurjan itu sering terjadi di sana itu puting beliung. Itu jadi.
0: Berarti walaupun musim kemarau yang namanya angin kencang itu masih tetap ada ya, Pak?
1: Iya, ya kata mungkin terlalu panas ya. Panas kok gimana itu?
0: Kalau tahun ini, kalau tahun ini seperti apa, Pak? Prediksinya apakah kemarau 2026 ini akan lebih panas dibandingkan tahun sebelumnya atau ya masih biasa-biasa aja gitu, Pak?
1: Ya saya kira ini kan juga dipengaruh El Nino Nina. El Nino ini jadi nanti paling nanti prediksi kan menurut BMKG sampai 2027. Nah ini kan nanti apa sangat dampaknya sangat signifikan nanti terhadap apa hal tadi. Kemungkinan krisis air, suhu panas itu, panas kan dampaknya juga luar biasa. Betul. Dehidrasi tuh Mbak, dehidrasi, kemudian bisa juga stroke juga.
0: Head stroke
1: itu loh. Itu.
0: Berarti kalau musim kemarau ini memang harus siap es teh jumbo ya Pak ya?
1: Iya. Ya, yang penting kita yang penting kesiapsiagaan kewaspadaan itu tetap kita hadirkan. Contoh fenomena bencana yang diakibatkan fenomena alam ini kan sesungguhnya fenomena alam itu ya seperti itulah. Itu terjadi bencana manakala mengakibatkan korban kan jadi bencana. Kalau tidak ada bencana kan biasa aja, sungai banjir itu biasa, kan gitu. Kemudian cuaca ekstrim itu biasa, itu kan fenomena alam. Kalau menimbulkan korban kan jadi bencana. Nah, maka yang harus diupayakan adalah kewaspadaan kita, sehingga dengan kewaspadaan kita ini ada kesiapsiagaan, ada ketahanan masyarakat. Ada ketahanan masyarakat, dampaknya paling tidak isosidi itu Mbak, nah iso dihilangkan kan gitu. Ya masyarakat harus apa selalu monitor terkait dengan cuaca. Terus kemudian ya kalau semuanya sebenarnya pada paham, ini harap apa musim kemarau ini mau terjadi apa pada paham. Tapi kebanyakan itu mengamalkannya, aksi mengamalkannya kewaspadaan itu yang kadang sulit. Arbu dan argo payung kadang-kadang ragelem. Nah, gitu lah. Iya kan?
0: Iya betul.
1: Cetono banjir jero malah mendelok ning dhuwur.
0: Nggih.
1: Ora kok piye, ya ta?
0: Nggih, bener-bener.
1: Nah, yang penting aksi-aksi nyata mari kita waspada semata, kita monitoring, kita mitigasi di lingkungan kita itu ancaman apa yang mungkin terjadi, diantisipasi, lingkungan dibersihkan, saluran-saluran air dibersihkan supaya tidak jadi genangan, tidak jadi tempat nyamuk, ya kan?
0: Betul.
1: Itu biasanya gitu kalau banjir, kebakaran ekstrim, kan gitu. Belum kalau di Jogja kan juga pengaruh Merapi itu juga nanti tambah panas juga kan. Aktif terus itu.
0: Iya betul.
1: Merapi. Okay, ya.
0: Berarti kemarau ini tuh juga berpengaruh sama mempengaruhi Gunung Merapi juga berarti ya Pak?
1: Enggak. Artinya Merapi selama ini kan aktif terus. Nah, soal mengeluarkan lahar dan sebagainya. Tambah kemarau, tambah panas kan suasananya.
0: Biasanya Gunung Merapi yang jadi sasaran, Pak. Wah, iki panas sih, mesti Gunung Merapi ini lagi aktif gitu ya, Pak.
1: Iya. Nah, ini nih, yang gitu. Yang ini makanya kewaspadaan ini perlu hadirkan. Nah, terima kasih nih, sedikit banyak menginformasikan. Ya, sekarang-sekarang itu harus waspada, itu nomor satu juga harus. Ya, nek diandani tiap akhir itu juga ditaatilah. Supaya kita itu juga apa. Coba selamatlah ya toh.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Oke, Pak. Tadi aku terpikirkan mengenai kata Pak Nur kalau di pemukiman padat dan di saat kemarau tuh emang sangat rawan yang namanya kebakaran gitu. Nah, kalau misalnya di pemukiman yang padat yang sulit diakses sama mobil pemadam besar ini gimana untuk optimalisasi peran relawan pemadam kebakaran atau kampung tangguh bencana yang udah dibentuk, Pak?
1: Jadi, anu, jadi sistem penanganan kebakaran pencegahan di Kota Jakarta ini kemarin namanya Pak Damkar. Ini juga Damkar itu kan sudah membuat sistem anu, sistem penanggulangan kebakaran dengan sistem apa hidran kampung. Di kampung-kampung itu sudah kita apa pasang hidran. Hidran kampung yang salurannya nanti ada saluran Ciamis yang bisa dihubungkan dengan mobil pemadam kebakaran. Jadi kemudian masuk kepada lingkungan di situ. Di situ ada sambungan-sambungannya. Mobil ada di luar itu di jalan, disambungkan kepada saluran hidran itu. Kemudian yang kebakaran di tengah, ya tinggal nyambungkan yang di tengah selangnya itu. Jadi sekarang sudah dimulai ada berapa kampung? 16 mungkin ini sudah 16 kampung sudah dipasang hidran. Dan itu akan terus dipasang setiap kampung. Ya, sisi lain kan juga ada nih, Dinas Kebakaran juga sudah membentuk relawan kebakaran kan, Red Car itu. Jadi masyarakat itu diberikan peran serta dalam penanggulangan kebakaran, diberikan pelatihan dan sebagainya. Itu supaya dia bisa menangani dini, secara dini dari kebakaran. Demikian juga masyarakat itu juga sudah sudah dilatih terkait dengan pemadaman yang sifatnya sederhana yang bisa dilakukan secara mandiri. Misalnya ada kompor, kompor ya tak? Kompor itu apa namanya, kompor menyala itu, nah, itu sudah ada penanganannya, dilatih masyarakat. Terus setiap waktu itu sama Dinas Kebakaran sudah dilantik.
0: Baik, jadi gitu. Memang sudah masyarakat sudah diajarkan bagaimana mengantisipasi, tinggal nanti prakteknya seperti apa. Biasanya kalau lagi diajarin tuh kayak, oh enggak, enggak Pak, siap siap, tapi pas pas prakteknya, nah itu
1: tidak mau aksi.
0: Beda.
1: Nah itulah. Ya makanya ini juga Pak Wali kadang-kadang juga gemes juga ini. Jadi Pak Wali ini sekarang punya visi yang sangat luar biasa. Mari kita apa melakukan rekonstruksi sosial, Pak Wali gitu begitu. Rekonstruksi sosial, sosial itu apa toh? Ya, merubah perilaku masyarakat, masyarakat yang bisa berbudaya dalam melakukan hal peningkatan kebersihan, keamanan dan sebagainya. Kan ini tiap anu tiap Jumat kan dibudayakan anu apa?
0: Bersih-bersih,
1: bersih ini sama Pak Wali selalu. Perangkat ASN dan sebagainya bersama masyarakat juga melakukan bersih setiap suatu supaya menjadi perilaku. Kalau sudah menjadi perilaku sudah anu ya otomatis toh.
0: Betul.
1: Itu nanti sudah dianukan.
0: Oke, baik. Jadi kalau sudah terbiasa aman aja ya Pak ya, mau ada atau tidak bersih-bersih terus gitu ya Pak ya. Oke, baik. Terakhir Pak Nur, kalau masyarakat mendapati adanya kedaruratan akibat dampak kemarau, mungkin bisa menghubungi kemana Pak? Yang paling cepat direspon sama tim dari BBBD Pak?
1: Iya, di BBBD aja. BBBD itu bisa. Jadi 0811-2828-911.
0: Oke, boleh diulang Pak nomornya Pak?
1: 0811 2828 911.
0: Oke, baik.
1: Kemudian kalau di damkar itu 0811 2828 113.
0: Oke.
1: Nanti kalau ada apa yang sakit-sakit, pasien yang sakit tidak bisa ke rumah sakit dan sebagainya, itu bisa menghubungi PSC.
0: Ya.
1: Ya,
0: Baik.
1: 0811-2979-400.
0: Oke, kalau nomornya Pak Nur ini boleh disebarkan nggak, Pak?
1: Nomornya saya.
0: Ya.
1: Nanti ya, kalau... saya kira SOP-nya biar ke BBBD
0: oke,
1: aja dulu.
0: Oke, jadi biar langsung
1: ya.
0: Ke BBBD ya Pak ya, biar langsung ditangani gitu.
1: Soalnya nanti kalau ke saya tidak ada di kantor dan sebagainya, tidak menghubungi BBBD.
0: Ya,
1: kalau
0: bener.
1: Ke kantor kan, ya artinya penanganan seperti itu sudah ada SOP-nya,
0: siap.
1: Pak.
0: Baik.
1: Ya, kami sudah ada SOP-nya. Pokoknya ya harus segera di, yang penting langsung dipantau ke wilayah.
0: Oke.
1: Kalau terjadi suatu kejadian.
0: Baik.
1: Cek dulu, beri assessment, kemudian perlu bantuan, bantuan.
0: Oke.
1: Perlu penanganan, penanganan. Mm-hmm. Jadi sudah ada SOP-nya.
0: Oke, baik. Ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, bisa langsung menghubungi BBBD ya di 0811-2828-911. Ya. Oke, terima ya. Kasih banyak Pak Nur buat pagi hari ini.
1: Ya, sami-sami Mbak Vina, sehat selalu.
0: Amin, amin. Ya Allah, Bapak
1: ya,
0: juga
1: amin, amin.
0: Sehat selalu ya, apalagi mau musim
1: amin.
0: Kemarau, jadi harus siap-siap Pak, banyakin minum air putih pokoknya ya Pak ya.
1: Minum air putih,
0: yes.
1: Tapi jangan boros saja.
0: Ya betul. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Nur, sehat ya. Selalu, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, yes, itu tadi teman Pro 2 kita sudah membahas mengenai waspada kebencanaan di musim kemarau bersama Kepala BBBD Kota Yogyakarta, Dr. Andes Nur Hidayat MSI, dan semoga apa yang tadi disampaikan sama Pak Nur bisa jadi edukasi buat kamu dan juga bisa bersiap-siap ketika nanti menghadapi musim kemarau.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodwell Weekly Hits on Prodwell Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Untuk pertama kalinya, Raisa bernyanyi dalam bahasa Korea bersama legenda ballad asal Korea Selatan, Song Sik-yong, lewat lagu Heaven Knows. Berbeda dari proyek sebelumnya yang bersifat cover, Heaven Knows jadi lagu original pertama mereka. Lagu ini mengangkat tema universal tentang cinta, harapan, takdir, dan ikatan antar manusia yang menembus batas budaya maupun geografis. Secara musikalitas, Heaven Knows menggabungkan keagunan cerita emosional khas ballad Korea dengan balut produksi pop internasional modern.
2: Prodwell Weekly Hits.

jam 6 pagi, gak berasa sudah hampir jam 10, udah hampir 4 jam aku nemenin kamu. Dan habis ini bakalan digantikan posisinya aku, ada Niken teman pro 2 yang akan nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3. Dan yang pasti kamu bisa request lagu favorit kamu nanti di santai siang, oke? Okay? Selamat menjalankan aktivitas di hari Rabu teman pro 2. Semoga semuanya berjalan lancar, semuanya bisa sesuai sama yang udah kamu planning dari pagi tadi. Dan yang paling penting jaga kesehatan terus teman pro 2 ya, biar tetap bisa beraktivitas seperti sebelumnya. So, kalau gitu Vina pamit dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

Selamat siang teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 hari ini Rabu 24 Juni 2026 bersama saya Niken Ayu.

Utama tombol periode 2 dari rri.co.id, Amerika Serikat mengumumkan pelonggaran besar sanksi terhadap sektor energi Iran. Kebijakan ini mencakup izin penjualan minyak, pembayaran dalam dolar Amerika Serikat, serta pembukaan peluang impor minyak Iran ke Amerika Serikat. Kebijakan ini disebut sebagai salah satu perubahan paling signifikan dalam hubungan Amerika Serikat dan Iran sejak Iranian Revolution. Kebijakan tersebut juga terjadi setelah penandatanganan nota kesepahaman antara kedua negara. Pengecualian sanksi ini berlaku hingga 21 Agustus 2026, memungkinkan Iran untuk memproduksi, menjual, serta mengangkut minyak mentah, produksi minyak dan petrokimia. Kebijakan tersebut juga mencakup pelonggaran pembatasan pada layanan pendukung seperti pelayaran, asuransi, pengelolaan kapal dan registrasi.

dengan perguruan tinggi untuk membatasi ketimpangan di tanah air. Ia berkomitmen melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi melalui program Transmigrasi Patriot. Menteri Iftitah menyebut program tersebut dirancang untuk menghadirkan talenta muda, peneliti, dosen, inovator, dan pemecah masalah ke kawasan-kawasan. Menurutnya, masa depan Indonesia harus dibangun dari semakin banyak pusat pertumbuhan baru di seluruh Nusantara. Menteri Iftitah juga menegaskan tugas pemerintah, kampus, dan seluruh elemen bangsa bukan membawa semua api dari Jakarta, namun menurutnya tugasnya ialah membantu setiap daerah menyalakan apinya sendiri.

0: Masih dari rri.co.id, Temuan Beradual Satuan Polisi Pramong Praja atau Satpol PP Kabupaten Gunung Kidul kembali menggelar operasi justisi untuk menindak peredaran minuman beralkohol tanpa izin. Dalam operasi gabungan yang melibatkan personel Satpol PP, Polri, dan TNI tersebut, petugas berhasil mengamankan 121 botol miras dari sejumlah lokasi di Kapanewon, Wonosari, dan Playen. Operasi yang dilaksanakan pada Jumat 19 Juni 2026 itu merupakan bagian dari penegakan peraturan daerah Kabupaten Gunung Kidul nomor 11 tahun 2025 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta larangan minuman oplosan. Petugas juga menyasar sejumlah tempat yang diduga memperjualbelikan minuman beralkohol tanpa izin di Kelurahan Karang Tengah, Kapanewon Wonosari, serta Kelurahan Gading, Kapanewon Playen. Dari hasil pemeriksaan ditemukan berbagai jenis minuman beralkohol yang tidak memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik sama karya kita Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat siang teman Pro 2. Di santai siang ketemu lagi barengan sama Niken. Kayaknya udah berapa hari ya aku tuh gak siaran teman Pro 2. Udah 5 hari kayaknya ada. Udah lama banget aku gak siaran teman Pro 2. Hari ini ketemu lagi sama Niken di santai siang. Hari ini lama ya, sampai nanti jam 3 sore. So buat kamu yang hari ini mau kangen-kangenan, bahasanya kangen-kangenan ya, sama Niken boleh banget teman Pro 2 ya. Aku juga buka Pro 2 Hitlist santai siang. Jadi buat kamu nanti yang mau request lagu ke Niken boleh banget WhatsApp aja nanti di 0811-251-1025 ya.

Produa Hitlist, nemenin kamu barengan sama Niken teman Produa. Akhirnya aku nemenin kamu lagi di Santai Siang, di Produa Hitlist Santai Siang pastinya teman Produa. Sudah aku siapkan 20 lagu, 10 lagu Indonesia dan 10 lagu mancanegara teman Produa. Jadi kamu bisa request kira-kira lagu apa yang pengen kamu dengerin siang hari ini barengan sama Niken pastinya ya. Dari lagu Indonesia, kamu bisa request lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Terus ada Payung Teduh, Akad, Kahitna, Titik Nadir, Raisa featuring Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Gea Indrawari, Seribu Kali, Shalom Seven, Sederhana, Nucha, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya, sama Cipta, Senja Sudut Kota, atau Berisi Jody featuring Fabio Acer, Aku Memilihmu, Teman Peradua. Dari lagu mancanegara, kau bisa request lagunya Taylor Swift, Blank Pace, Bruno Mars, Just Might, terus Madison Beer, Bittersweet, Justin Bieber featuring Nicki Minaj, Beauty and the Beat, BTS, Swim, Olivia Dean, Man I Need, Olivia Rodrigo, Stupid Song, kayaknya ini lagu baru ya, Charlie Puth featuring Hikaru Utada Home, Shakira Day Day, atau Sabrina Carpenter, Espresso teman Berdua. Buat kamu yang tertarik untuk mendengarkan 20 lagu yang baru aja aku bacain teman Berdua, boleh banget WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025 ya. Playlistnya udah aku share juga di WhatsApp grupnya Produa Jogja buat kamu yang sudah masuk atau belum masuk gitu kan ya. Terus kamu kira-kira pengen masuk supaya nggak ketinggalan request time-nya di Produa Jogja juga boleh banget. Ntar kamu bisa WhatsApp aja ke Niken, minta aku untuk dimasukkan ke WhatsApp grupnya interaksi Produa Jogja ya. WhatsAppnya masih sama teman Produa di 0811-251-1025.

Dari teman bro 2 yang paling pertama WhatsApp Kenik yang teman bro 2 ada Katri di Playen. Pengen diputerin 5 lagu teman bro 2 dari playlist yang udah aku siapin. Pengen diputerin lagunya Taylor Swift, Blank Page, Madison Beer, Bittersweet, BTS Swim, Olivia Rodrigo, Stupid Song, sama Shakira. Day-day teman bro 2 anyway. Ada juga Natalia di Jakal teman bro 2 yang request juga lagu yang sama, lagunya BTS Swim, terus lagunya Olivia Rodrigo, Stupid Song ya. Nanti terakhir mungkin bisa aku puterin juga lagunya yang direquest sama Natalia tadi, kurang satu, lagu Justin Bieber featuring Nicki Minaj, Beauty and the Beast. Tapi untuk ini aku puterin dulu 5 lagu yang direquest sama Katri di Playen ya. Jadi untuk Natalia nanti lagunya Justin Bieber agak tunggu bentar dulu, abis aku puterin dari Katri, nanti aku langsung puterin dari Natalia. Sama Tam-Tam mungkin nanti, abis itu dari Karini di Pakem. Wah, antrenya udah panjang banget teman pura 2, jadi gak sabar untuk puterin supaya nanti waktunya cukup sampai nanti jam 12 ya. Langsungan aja aku puterin, kita mulai dari lagu pertama teman pura 2, lagunya BTS Swim.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
3: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

Kamu masih dengerin Niken di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Niken dan Pro 2 Hitlist Santai Siang, teman Pro 2 buat kamu yang merequest lagu di Santai Siang ini sampai nanti jam 12. Boleh banget WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025, teman Pro 2. Abis ini aku mau puterin lagu-lagu yang direquest sama Karini di Pakem, teman Pro 2. Pengen dibeterin lagunya White. Aku cari chatnya dulu nih, teman berdua. Pengen dibeterin lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Kan Saling Memaafkan. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, G. Indrawari, Seribu Kali, Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, sama Olivia Dean, Main I Need, teman berdua. So, 5 lagu yang direquest sama Kari ini dipakem udah aku siapin, teman berdua. Maaf ya, yes, aku salah ngomong. Udah aku siapin, teman berdua, mari aku putarkan ya. Kita mulai dari lagu yang paling upbeat dulu, teman berdua. Lagunya Olivia Dean, Man I Need.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, lagi rame nih. Seleb idola kamu dilaporin polisi, promosiin judi online.
3: Tapi katanya dia gak tahu itu judi online. Dikirainnya cuma game online biasa. Emangnya beda ya?
2: Ya beda dong. Iya, emang game sih. Tapi ada judinya. Pas akses game biasanya dimintain data pribadi, kayak KTP, terus sama minta nomor kontak di HP. Nah, dan ini tuh ya, ada nominal hadiah dalam mata uang.
3: Oh gitu, serem juga ya.
2: Iya, kemarin tuh aku sampai baca ya, ada anak SD sampai ibu rumah tangga yang ikutan judi online.
3: Hah? Serius? Wah, kudu hati-hati banget nih. Jangan sampai kita kena judi online.

Eno featuring Ari Lesmana sesi Potra teman Pro 2. Wah, ini tuh adalah lagu kesukaanku yang mungkin kayaknya hampir tiap hari aku puterin teman Pro 2. Bahkan kalaupun aku tuh lagi di kos, lagi ngapain gitu kan ya, aku play music, itu pasti aku ngeplay si Eno featuring Ari Lesmana sesi Potret ini. Gak tau kenapa, maksudnya kayak gak kehilangan siapa-siapa juga, maksudnya gak relate dengan lagunya, cuman entah kenapa suka aja sama lagunya. Kan boleh dong suka sama lagunya meskipun gak relate sama isi dari lagunya teman Pro 2. Dan harapannya juga nanti kita terhadap pasangan kita hidupnya tuh lebih lama lagi teman Pro 2 ya. Jadi gak cuma sesingkat kayak yang ada di lagu itu, tapi semoga bakal lebih panjang, lebih bakal panjang selama lama-lama-lamanya teman Pro 2. Well anyway, kamu masih dengerin Iken di Pro 2 Hitlist Santai Siang teman Pro 2. Sudah jam 11:30. Buat kamu yang mau request lagu ke Iken masih bisa teman Pro 2. Ada lagunya dari lagu Indonesia ya. Ada lagunya Payung Teduh Akad, Kahitna Titik Nadir, Raisa featuring Roni Parulian Tetap Bukan Kamu, Shalom Seven Sederhana, Nucha Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya, atau Brisha Jodi featuring Fabio Atsar Aku Memilihmu teman Pro 2. Dari lagu mancanegara tinggal dua aja yang belum aku puterin. Ada Bruno Mars Just Might sama Sabrina Carpenter Espresso teman Pro 2. Buat kamu yang tertarik ya untuk dengerin lagu-lagu yang baru banget aku bacain, boleh banget WhatsApp aja ke Niken 0811-251-1025 teman Pro 2. Abis ini aku mau puterin dua lagu dulu yang tadi belum sempat aku puterin, dari Natalia Dijakal teman Pro 2. Satu lagu yang tadi belum aku puterin ada Justin Bieber featuring Nicki Minaj Beauty and the Beat. Terus dari Tam Tam juga tadi request lagunya Charlie Puth featuring Hikaru Utada yang Home teman Pro 2. So, dua lagu yang diriku sama Natalia Dijakal sama Tamtam udah aku siapin, aku puterin. Kita mulai dari lagunya Justin Bieber featuring Nicki Minaj Beauty and the Beat.

0: tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang ke kak aja.
3: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
4: Nggih, Bu.
5: Don. Ibu mau tebus obat nanti sore ya?
4: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
6: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu. Cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.

Dali Lavernia teman berdua dua. Sebenarnya pengen diputerin 3 lagu. Lagunya Taylor Swift yang Blank Space tadi, Justin Bieber baru aja tadi aku puterin Lavernia, semoga kamu juga masih dengerin ya. Terus tadi juga pengen diputerin lagunya Bruno Mars, Just My teman berdua dua ya. Dari lagu 3 lagu yang dikuasa sama Lavernia, tadi 2 lagunya udah aku puterin nih ya. Jadi tinggal 1 lagu aja yang belum aku puterin ya, lagunya Bruno Mars, I Just Might, teman berdua. Buat Nia, kalau memang tertarik juga mau diputerin lagu lain, boleh banget. Ini tinggal lagu dari mancanegara, tinggal lagunya Sabrina Carpenter, Espresso. Terus dari lagu Indonesia, tinggal lagunya Payung Teduh Akad, Kahitna Titik Nadir, Raisa featuring Roni Parolian, Tetap Bukan Kamu, Kilon Seven, Sederhana, Nucha, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah Lainnya, atau lagunya Brisha Jodi featuring Fabi Asar, Aku Memilihmu ya. Jadi buat Nia atau buat teman Pradua juga yang masih tertarik ya untuk dengerin lagu di Pradua Hitlist Santes yang sampai nanti jam 12 siang, teman Pradua masih ada 12 menit lagi, aku masih bisa muterin 3-4 lagu ya. So, satu lagu yang direquest sama Lavernia, lagunya Bruno Mars, sudah aku siapin teman Pradua, aku putarkan ya. Lagunya Bruno Mars, I Just Might.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sudah jam 12 siang, aku cukupkan Pro 2 Hitlist santai siang sampai di sini teman Pro 2. Semoga lagu-lagunya udah aku puterin semua. Meskipun tadi di Pro 2 Jogja tuh sempat ada kendala radio konvensional sempat kemeresek ya, sempat mati sebentar banget teman Pro 2, kayak baru beberapa menit tapi udah langsung nyala lagi. Semoga lagu-lagunya udah aku puterin dan semoga kamu juga masih bisa dengerin ya, meskipun tadi itu ada kendala di radio konvensional teman Pro 2. So, habis ini aku mau share informasi-informasi terkait dunia kuliner yang ada di Jogja ataupun di Indonesia ataupun di dunia ataupun di mana aja teman Pro 2. Buat kamu yang mau menyarankan kali ini kan harus makan apa di siang hari, teman Pro 2 boleh banget. Aku juga lagi bingung kayaknya makan apa ya yang enak teman Pro 2. Kayaknya makan selama aku sakit kemarin kayaknya cuma itu-itu doang deh. Aku juga sampai bosen kan, kayak pengen kulineran lagi. Mumpung lidahku juga sudah bisa merasakan makanan-makanan yang enak teman Pro 2. Boleh banget ya kalau kamu mau merekomendasikan makanan-makanan yang ada di Jogja yang kira-kira menurut kamu enak. Tapi jangan jauh-jauh banget teman Pro 2 ya. Kalau aku harus ke Gunung Kidul kayaknya agak jauh banget kalau aku gak sekalian mampir ke pantai teman Pro 2. Boleh banget ya sekalian kalau kamu mau request lagu ke Diken, lagu lain teman Pro 2 boleh nanti aku puterin, karena aku masih nemenin kamu panjang banget hari ini teman Pro 2 sampai nanti jam 3 sore.

0: Music. Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
1: Ini dia teman Pro 2, jawara baru di Pro 2 Indo Hits, 20 lokal hits di Pro 2 FM. Selamat untuk Hit Gitar Rutinitas.

Dari Kak 3D Play yang teman berdua, katanya kalau ke Gunung Kidul, mampir tempatku manikan, nanti mau dikasih makanan ekstrim, belalang goreng teman berdua. Boleh asam manis, boleh pedis gurih, atau belalang crispy. Pakai nasi hangat sama sambal bawang. Mantep katanya teman berdua. Tapi manikan doyan atau enggak, atau malah alergi soalnya ini termasuk hewan protein tinggi. Aku sih jujur sebenarnya gak ada alergi sama makanan apapun. Jadi kayak semuanya masuk-masuk aja. Cuman untuk yang satu ini, makanan ekstrim yang dari Gunung Kidul, aku belum pernah coba sama sekali. Sekalipun aku belum pernah coba ya. Aku udah pernah lihat sih bentuknya si belalang crispy, karena beberapa kali juga ke Gunung Kidul itu tuh pasti ada yang jual di pinggir-pinggir jalan gitu-gitu kan, ibu-ibu yang jual si belalang crispy ini teman berdua. Cuman aku belum berani untuk coba si belalang crispy-nya. Kayak ini pasti rasanya, aku udah kebayang ini pasti rasanya kayak kriuk banget, karena belalang crispy itu kan kecil, terus digoreng, pasti itu bener-bener yang kriuk, sekriuk-kriuknya, ya kan? Kayaknya enak, cuman kayaknya agak serem juga ya kalau kita makan kepala belalang, terus ada sayapnya, terus kayak itu perutnya nanti dibuang gak sih, Katri? Maksudnya bukan dibuang ya, maksudnya dibersihin si isi perutnya belalang itu, atau kayak ya udah sih cuma dicuci terus digoreng aja gitu, Katri. Aduh, ini kayaknya Gunung Kidul tuh serem banget. Beberapa waktu lalu aku juga lihat di TikTok, ada orang Gunung Kidul tuh dia sampai makan ulat teman berdua, ulat jati kalau aku nggak salah ya. Kayaknya ulat jati deh, kayaknya ulat jati. Bener nggak sih Katri kalau orang Gunung Kidul itu juga makan si ulat jati, ya kan? Terus kayak dia juga makan jamur yang aku nggak tahu itu kayaknya bukan jamur tiram ya. Dia kayak tumbuh di di tanah-tanah gitu. Tuh juga aku lihat konten-kontennya orang Gunung Kidul tuh serem-serem banget makanannya. Cuman ya bolehlah besok kapan-kapan kalau aku main ke Gunung Kidul, aku mampir ke rumahnya Katri untuk minta dibikinin sama belalang goreng. Kayaknya enaknya yang pedes gurih atau asam manis, kayaknya sih boleh sih Katri ya, untuk pengalaman pertama makan belalang goreng. Semoga aku suka ya.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Yang punya prinsip kerja cerdas, perlu banget baca Great at Work, bagaimana karyawan terbaik memiliki hasil lebih baik dan pencapaian lebih tinggi. Buku karya Morten T. Hansen ini adalah sebuah buku yang mengkaji tentang apa yang dibutuhkan untuk menjadi karyawan yang punya kinerja terbaik dan saran praktis untuk mencapai hasil signifikan di lingkungan kerja sambil mempertahankan work-life balance. Dalam buku Great at Work, Hansen menguraikan 7 prinsip bekerja cerdas dengan menggunakan contoh dari pengalaman hidup 5.000 individu. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Dalam buku Great at Work, diungkapkan bahwa kesuksesan bisa dicapai sambil tetap menjaga keseimbangan kehidupan kerja. Hansen menekankan pentingnya menggabungkan hasrat individu dengan tujuan yang jelas dan tidak pernah berhenti belajar dan berkembang. Pembaca juga diajak untuk memahami bahwa kerjasama dengan orang lain adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Namun tentunya tetap harus selektif dalam bekerja sama. Buku ini juga mengingatkan pembacanya bahwa sukses tidak berarti harus kerja lembur atau terjebak dalam kelelahan. Hansen menyarankan pembacanya untuk melakukan apa yang mereka sukai dengan tujuan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas pembelajaran dengan mencari cara baru untuk melakukan aktivitas yang sama setiap hari, yang berujung pada keterampilan individu yang terus meningkat dan terasah. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

Kayaknya sebagai orang yang udah tinggal di Jogja selama, mungkin aku tuh tinggal di Jogja udah 3 tahun lebih, tamang pra 2 sejak aku kuliah ya pastinya. 3 tahun di Jogja ternyata belum cukup juga untuk aku explore kuliner-kuliner yang ada di Jogja, apalagi khasnya Jogja, tamang pra 2. Tadi dari Katri di Playen katanya aku harus cobain belalang goreng tamang pra 2 ya, meskipun aku udah sering banget sih lihat fiti-fiti orang yang makan belalang goreng, tapi kayaknya aku belum berani untuk makan belalang goreng nih Katri di Playen. Tapi one day semoga aku bisa cobain makan belalang goreng tamang pra 2 yang katanya crispy itu. Dari Karini di Pakem ini juga ngasih tahu tamang pra 2, kalau di Pakem mungkin aku tuh harus coba jadah tempe ya. Kalau di Turi tamang pra 2 itu tuh ada olahan salak katanya. Ada dodol salak, ada wajib salak. Wah, ini kayaknya tipe nih Karini, kayaknya mungkin wajik ya, wajik salak. Terus ada jenang salak, ada manisan salak juga tamang pra 2. Banyak banget olahan salak. Aku biasanya cuman makan salak pondoh yang biasa dijual di pinggir-pinggir jalan gitu-gitu. Tau gak sih? Yang itu aku sering banget sih beli itu karena murah juga. Dan meskipun aku gak terlalu suka sama salak, karena menurutku kenapa salak itu gak terlalu enak tamang pra 2. Dia manis dan crispy, cuman gak terlalu banyak airnya. Nah, aku tuh suka sama buah-buah yang banyak airnya, kayak semangka, terus melon, pear gitu-gitu loh. Jadi yang memang buah-buah yang menyegarkan, jadi bisa sekalian untuk kita minum ya, melepaskan dahaga tamang pra 2. Tapi one day semoga aku juga bisa nyoba ya, bisa kalau main ke Kaliurang deh aku pasti coba, dan aku akan share ke Karini kalau aku udah coba olahan-olahan salak yang ada di Turi tamang pra 2. Dodol salak, wajik salak, jenang salak, sama manisan salak. Semoga besok aku bisa main ke Kaliurang dan cobain olahan dari salak khasnya Turi di Kaliurang tamang pra 2.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Seribu Masjid. Lagu ini merupakan sebuah ungkapan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkan dengan keadaan yang subur, aman, damai, tenteram dengan segala keindahan di dalamnya. Judul Seribu Masjid diambil dari julukan yang sering diutarakan bagi Pulau Lombok, Pulau Seribu Masjid.

Tamu berdua sudah hampir jam 1 siang. Jangan lupa makan siang. Cuaca di Jogja ini panas, tapi kayaknya gak terlalu panas yang panas nyelekit banget gitu. Tamu berdua tau lah ya, cuaca di Jogja ini panas yang asli, kadang udah pakai jaket aja keluar kalau motoran juga masih panas masuk nembus ke kulit kita teman berdua, dan pasti bikin gosong ya. Kalau nggak mau cari makan yang apa namanya yang harus keluar-keluar, teman berdua mungkin bisa pesan online aja. Tapi tadi aku udah beli di samping apa namanya kompleks RRI ya, di Jalan Gejayan itu ada warung langganan. Untung aku udah beli ayam geprek di situ teman berdua. Kayaknya udah lama banget aku nggak makan ayam geprek ya kan, dan beli sayur juga pastinya supaya sehat teman berdua ya. Well anyway, sudah jam hampir jam 1 siang teman berdua. Habis ini aku akan share informasi-informasi terkait dunia olahraga. Aku udah seminggu nggak update ya kan informasi olahraga. Kira-kira ada hot news apakah di sana teman berdua? Kayaknya bakal hot newsnya bakal Piala Dunia semua kah atau gimana, karena sekarang lagi Piala Dunia lagi berlangsung kan teman berdua. Buat kamu yang tertarik untuk mendengarkan lagu-lagu kesukaan kamu di Pro 2 Jogja juga boleh banget, selagi ada playlistnya di Pro 2 Jogja nanti aku bakal puterin teman berdua, dan semoga juga lagu-lagu yang kamu request sebelum aku puterin ya. WhatsApp aja ke DK di 0811 251 1025.

0: Enggak ah, pasti ntar minumnya pakai sedotan.
1: Emang kenapa? Ada yang salah sama sedotan?
0: Ih, sedotan plastik tuh bahaya loh buat lingkungan.
1: Masa?
0: Iya, perlu 200 tahun buat bisa terurai.
1: Tapi kan lebih nikmat minum pakai sedotan.
0: Ya, coba aja kamu minumnya sambil bayangin hewan laut yang mati.
1: Iya, apa hubungannya?
0: Iya, jelas ada lah. Banyak hewan laut yang mati gara-gara makan plastik sama sedotan yang nyangkut di laut.
1: Gitu ya?
0: Makanya ganti aja pakai sedotan stainless steel atau sedotan bambu. Lebih ramah lingkungan.

Tak mau berdua akan ada kejuaraan baru nih yang akan digelar Kamis besok teman berdua ya. Ini baru digelar hari ini tadi teman berdua ada technical meeting. Jadi ada kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2020.

6 untuk Mapro 2 yang hari ini tadi menggelar technical meeting yang diikutin sama ratusan atlet Mapro 2. Dan technical meetingnya ini dilaksanakan di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur hari ini tadi Mapro 2. Dan dibacakan juga beberapa aturan ya yang disampaikan sama pihak panitia Mapro 2. Anyway, kejuaraan silat ini yang memperebutkan piala presiden Mapro 2 ini akan dimulai besok pagi ya, hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat TMII Mapro 2 Jakarta Timur ya. Ini diinisiasi sama CNN Indonesia terus sama PBIPSI juga. Nanti bakal berlangsung selama 4 hari Mapro 2, hari Kamis sampai hari Minggu tanggal 28 ya. Dan kompetisi ini akan menggelar 3 kategori, ada pemasalan, ada tanding dan seni, yang nanti bisa diikutin sama atlet muda mulai dari anak-anak SD, SMP, SMA, SMK Mapro 2. Dan ini tuh pakai aturan yang baru Mapro 2. Jadi seluruh laga nanti akan mengacu di standar nasional penyelenggaraan kejuaraan pencaksilat tahun 2023, tapi soal peraturan pertandingan ini akan merujuk versi terbaru di tahun 2026 Mapro 2. Jadi adanya technical meeting di hari ini tadi jam 10 Mapro 2 ini untuk mensosialisasikan aturan-aturan baru yang digunakan ya, karena ini mengacu di aturan baru versinya di tahun 2026 Mapro 2. So buat kamu yang aku sih nggak bisa ngajak ya, karena ini pertandingannya bakal besok banget Mapro 2. Semoga ini juga bisa menjadi ajang yang baru ya kan, dan besok bisa diteruskan lagi, karena kayaknya silat di Indonesia ini juga hampir tersebar di seluruh Indonesia. Kayaknya ada aja orang yang menggelar kejuaraan silat Mapro 2. Jadi semoga bisa langgeng acaranya atau eventnya, kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden besok, nggak cuma di tahun 2026 aja, tapi juga bablas ya sampai 2027 dan seterusnya Mapro 2.

Congratulations buat Kelsey yang akhirnya berhasil jadi juara di chart berdua Hitlist. So, buat kamu yang suka sama lagunya, jangan lupa di request terus dia bertahan ya, gak cuma satu minggu aja. Dan jangan lupa dengerin chart berdua Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Berdua Hitlist, doing the top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

ngomongin soal Indonesia lagi. Indonesia tuh dua 2026 teman pro 2 di Vir Safar Car Sports Complex Selasa kemarin teman pro 2, dan kemenangan atas Thailand itu jadi yang kedua yang kedua buat Indonesia. Indonesia teman pro 2 setelah kemarin juga menggulung Qatar dengan skor yang sama 3-2 tawam berdua, dan dengan tambahan 2 poin itu Indonesia sekarang mengemas 4 poin dari 3 laga tawam berdua. So, sekarang karena Indonesia sudah berani setelah mainkan tadi Timnas Voli Vietnam di grup yang di final AFC Cup 2026 teman pro 2. Anyway, di klasemen pool B AFC Cup 2026 ini Indonesia tertinggal sebenarnya 2 angka dari di belakang Thailand. Yang jadi pemuncak klasemen dengan 6 poin. Dan Indonesia kan tadi cuma baru dapat 4 poin tawang pro 2. Tapi di sisa pertandingan pool B ini Indonesia hari Jumat besok akan melawan Oman. Tinggal melawan Oman aja tawang pro 2 ya. Karena Oman ini juga juru kunci pool B, yang karena memang juga dia baru dapat poin itu 2 tawang pro 2 dari 2 laga ya. Apabila nanti Indonesia menang dengan skor 3-0 ataupun 3-1, Indonesia akan meraih 7 poin dan menyalip Thailand di klasemen pool B, yang mana Thailand kan tadi baru dapat 6 poin, Indonesia baru dapat 4 poin teman pro 2. So, semoga besok di hari Jumat ya Indonesia melawan Oman bisa menang teman pro 2, karena akan dapat 3 poin ya kan, dari yang sebelumnya baru dapat 4 poin dari 3 laga. Semoga besok menang melawan Oman dapat 3 poin, terus diakumulasikan menjadi 7 poin teman pro 2. Jadi Indonesia bisa menjadi puncak klasemen grup B ya di AFC Cup 2020.

saat datangnya musim penghujan, itu ada beberapa hal yang perlu kita waspadai terkait dengan terjadinya bencana banjir bandang yang sering melanda daerah yang lebih rendah. Terlebih lagi yang tinggal di dekat sungai, dan kita patut mewaspadai ya tanda-tanda akan terjadinya banjir bandang. Apa sih tanda-tandanya? Nah, yang pertama, jika melihat langit gelap atau awan hitam disertai guntur dan di bagian hulu sungai, itu menandai adanya hujan badai. Tanda yang kedua adalah meningkatnya kekeruhan air sungai di hilir secara mendadak. Tanda yang ketiga adalah suara gemuruh dari aliran air, pertanda adanya bendungan yang jebol. Dan tanda yang keempat adalah banyaknya ranting pepohonan dan sampah yang ikut hanyut melalui aliran air sungai. Itu dia teman Pro 2, tanda-tanda akan terjadinya banjir bandang. Kita harus waspada ya, karena kita tahu bahwasanya sekarang musim penghujan yang tentunya banyak hal terkait dengan bencana bisa saja terjadi.

Tamu berdua, FIFA akhirnya ngasih kompensasi ke timnas Mesir setelah sempat ditolak terbang langsung ke Seattle jelang lawan Iran di Piala Dunia 2026. Tamu berdua, awalnya rombongan Mesir ini berencana untuk langsung terbang ya ke Seattle, tamu berdua, lokasi pertandingan lawan Iran setelah menghadapi Selandia Baru di Vancouver, Kanada Senin kemarin, tamu berdua. Tapi wacana itu ditolak sama FIFA. Gara-gara ini juga Mesir tuh baru punya jadwal latihan resmi di Seattle tuh Kamis, teman berdua, waktu setempat ya. Kamis besok ya, maksudnya Kamis besok waktu setempat, teman berdua. Sedangkan Iran pengen berada dekat dengan lokasi pertandingan sejak Senin kemarin, teman berdua. Alih-alih kembali ke markas, mereka di Universitas Gonzaga Spokane, berjarak sekitar 450 km dari Seattle, teman berdua. Dan akhirnya FIFA ngasih kompensasi ke timnas Mesir ya jelang lawan Iran di Piala Dunia 2026, teman berdua. Jadinya kalender resmi FIFA ini menyatakan Mesir akan menjalani sesi latihan di hari Rabu malam ya di Seattle, teman berdua. Dan sebelumnya The Parahons ini tidak diberikan jadwal di Seattle hingga Kamis atau satu hari sebelum jelang lawan Iran, teman berdua. Anyway, jadwal Mesir versus Iran ini akan berlangsung di Stadion Seattle Sabtu tanggal 27 pagi, teman berdua. Dan laga ini akan menentukan nasib tim menuju babak 32 besar ya. Anyway, Mesir ini juga sementara memimpin klasemen grup G dengan 4 poin, teman berdua. Dan Iran ada di posisi kedua dengan 2 angka. Waduh, baru 2 nih, teman berdua. Dan Belgia ini juga peringkat ketiga, teman berdua, dengan 2 poin. Sementara Selandia Baru ada di posisi keempat dengan 1 angka, teman berdua. Waduh, ini Mesir memimpin, teman berdua ya, di grup G dengan 4 poin. Ya, baiklah, besok kita tunggu aja, teman berdua, di hari Sabtu ya, jadwalnya Mesir versus Iran di Stadion Seattle di jam 10 pagi, teman berdua, karena lagi ini akan menentukan nasib tim menuju ke babak 32 besar.

Kamu masih dengerin ini di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ditemenin sama Nike di santai siang sampai nanti jam 3 sore. Masih ada 1 jam lagi buat kamu yang mereka selagu keriken. Masih diken tunggu teman Pro 2 sampai nanti jam 3 ya. Kamu lagi pengen denger lagu apa di siang hari teman Pro 2? Agak syahdu nih, mendung. Jadi gak terlalu panas tapi bikin ngantuk teman Pro 2 ya. Mungkin kamu bisa ngopi dulu kalau memang ngantuk teman Pro 2. Tapi kalau aku sih, aku lagi cutting minum-minuman atau makan-makanan yang gak terlalu sehat teman Pro 2. Sebenarnya kopi juga sehat ya kalau gak kebanyakan pastinya. Cuman aku lagi banyak untuk minum air putih supaya imun tubuh juga tetap stabil teman Pro 2. Well anyway, habis ini aku akan share informasi terkait dunia entertainment. Ya, ada hot news apakah setelah satu minggu kemarin aku sakit. Jadi aku gak update, kira-kira ada berita apa nih teman Pro 2 yang lagi hits ya kan. Kalau kamu lagi pengen dengerin lagu-lagu di Pro 2 Jogja, teman Pro 2 boleh banget. Kamu bisa WhatsApp aja ke Niken ya, sambil aku share informasi-informasi terkait dunia kuliner, informasi terkait dunia entertainment habis ini teman Pro 2. So, aku puterin dulu satu lagu. Lagunya Fiera Tile teman Pro 2 dengan Semua Tentangmu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
3: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
2: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
3: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
2: Justru itu, dari yang kecil kayak gitu tuh, kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan, amilan bukan milik kita.
3: Iya juga sih. Nggak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
2: Iya, jujur itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal kebiasaan.
3: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
1: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi.

Teman berdua, rumah produksi Sinemaku Pictures. Wah, ini memperkenalkan film baru lagi teman berdua. Judulnya Memburu Pemangsa. Ini garapan sutradara dari Umay Shahab, teman berdua. Aku juga baru tahu ternyata Umay Shahab selain dari penyanyi, kayaknya dulu penyanyi gak sih? Ini ternyata juga sekarang jadi sutradara film teman berdua. Yang ini adalah film yang menjadi proyek penutup dari jajaran film Sinemaku Pictures yang diumumkan sepanjang tahun ini teman berdua. Sebelumnya kemarin tuh judulnya tuh bukan Memburu Pemangsa sebenarnya teman berdua ya, tapi sebelumnya tuh dikasih judul Siksa Sampai Mati. Ya kan, tapi nggak jadi gitu kan ya. Dan sekarang resmi diumumkan dengan judul yang terbaru, yaitu Memburu Pemangsa sebagai identitas final si film yang bergenre horror crime action ini teman berdua. Juga diperkenalkan ada 4 pemeran utama perempuan teman berdua. Ada Laura Basuki, ada Prilly Latukonsina, ada Tazkia Namia, sama Yasamin Jasem teman berdua, yang berperan sebagai jurnalis di kasus kriminal misterius teman berdua. Dan film ini nanti akan mengikuti perjalanan keempat jurnalis itu ya, 4 orang cewek-cewek tadi teman berdua, dalam memburu sosok pemangsa yang disebut bekerja sama dengan kekuatan iblis teman berdua. Wow, udah, kalau kamu udah nonton si cuplikan perdananya ya kan, trailernya teman berdua, nanti akan ditampilkan sejumlah petunjuk berupa bekas kriminal, adegan kesurupan, sampai aksi menegakkan dan misterius teman berdua. Umay Shahab juga menambahkan kalau film ini mengangkat isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat teman berdua. Jadi Sinemaku Pictures juga berharap kalau cerita yang disajikan nanti tidak hanya jadi hiburan pastinya, tapi juga jadi bahan refleksi buat penonton teman berdua. So, buat kamu yang mau nonton film ini teman berdua, boleh banget. Filmnya akan mulai tayang di bioskop Indonesia mulai 24 September 2026 teman berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, ini roti sama kopinya satu ya.
3: Sebentar ya mbak, antri dulu.
2: Iya mbak, jangan main serobot aja dong. Kan duluan saya. Saya kan cuma dikit mbak, bentaran doang. Tuh, mbaknya sekeranjang. Lama, saya buru-buru nih.
1: Lah, solusinya kalau buru-buru, ya berangkat lebih awal mbak.

Kamu baru aja dengerin lagunya Adele, Hello Teman Pro 2. Meskipun apa ya, di tahun 2024 kalau aku gak salah, Teman Pro 2, Adele katanya akan hiatus ya kan, untuk waktu yang sangat lama. Teman Pro 2 setelah menyelesaikan beberapa konser waktu itu, yang katanya akan hiatus untuk waktu yang sangat lama Teman Pro 2. Cuman ini disebut-sebut ya kan kalau Adele kembali ke studio rekaman di London Teman Pro 2 setelah beberapa hari terakhir ini sibuk untuk mulai menulis dan menggarap musik yang baru Teman Pro 2. 2 tahun setelah dia pengen rehat tanpa tinggal waktu katanya ya kan, setelah dia mau hiatus Teman Pro 2. Menurut sumber kepada The Sun, Adele memilih lokasi tersebut karena dia pengen musik barunya ini tuh mencerminkan akar budayanya yang kental dengan kehidupan di London Teman Pro 2. Dan kalaupun ini nanti betul ya, Adele akan menggarap album yang baru ini Teman Pro 2, ini berarti akan jadi album kelima dari Adele yang udah berkarir sejak tahun 2006 dulu Teman Pro 2. Aduh, aku juga sebagai salah satu fansnya Adele Teman Pro 2 suka banget sama semua lagunya Adele. Kayaknya lagunya Adele gak ada yang gak enak Teman Pro 2. Jadi aku juga salah satu orang juga yang sangat-sangat menunggu ya album baru dari Adele Teman Pro 2. Jadi mari kita tunggu ya, ini lagi digarap Teman Pro 2 lagi ditulis dan digarap musik barunya dari Adele. Jadi kita tinggal tunggu aja kira-kira nanti judulnya apa dan lagunya seperti apa Teman Pro 2.

Tomo berdua sudah hampir jam 3 sore. Waktu ini kan pamit dari santai siang. Habis ini kamu ditemenin sama Gatrisha Aca di Seri Ceria ya. Kamu bisa request lagu nanti juga di sana Tomo berdua. So, kalau gitu Rikan pamit Tomo berdua udah 5 jam aku nemenin kamu di santai siang dari jam 10 sampai jam 3 sore. Rikan pamit ya. Kalau gitu dengerin terus 102,5 FM berdua Jogja, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: FM. Info Pro 2.
1: Saatnya Info Pro 2 edisi hari Rabu 24 Juni 2026 bersama saya Gatri Syahja.

Kita mulai Info Pro 2 sore hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyalurkan 6.000 paket bantuan sosial pada puncak bakti kesehatan. Kegiatan tersebut menjadi bagian rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di Jakarta. Puncak bakti kesehatan berlangsung di Sekolah Polisi Wanita Jakarta Selatan pada hari Selasa kemarin. Ribuan masyarakat mengikuti kegiatan yang menghadirkan berbagai layanan kesehatan gratis tersebut. Selain layanan kesehatan, Polri juga menggelar kegiatan bakti sosial bagi masyarakat yang hadir. Sebanyak 6.000 paket bantuan sosial disalurkan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik. Komitmen tersebut ditujukan bagi masyarakat maupun anggota Polri di seluruh Indonesia. Yeah.

0: Kita beralih ke berita kedua. Anggota DPR RI fraksi PKB Nihayatul Wafiroh mengecam keras tindakan kekerasan dan penyekapan seorang perempuan di Bandung. Terlebih beredar kabar kasus yang dilakukan oleh sang kekasih itu berlangsung selama 3 tahun. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI itu menegaskan kasus ini harus menjadi alarm bagi seluruh masyarakat. Ia menilai ancaman kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di sekitar dan seringkali tidak terdeteksi dalam waktu yang lama. Ia menilai peristiwa tersebut merupakan bentuk kekerasan yang sangat serius dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Kasus keji tersebut ditegaskannya tidak boleh dibiarkan terjadi di Indonesia. Nini menekankan pentingnya peran keluarga mencegah berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi maupun penyekapan yang dapat menimpa anak dan remaja perempuan. Menurutnya keluarga harus membangun komunikasi yang terbuka dan pengawasan yang sehat terhadap aktivitas sang anak. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sebanyak 172 kapal telah melintasi Selat Hormuz sejak Amerika Serikat dan Iran menandatangani kesepakatan yang bertujuan meredakan konflik. Jumlah tersebut menurut data perusahaan intelijen maritim Kepler dilansir dari BBC News hari ini. Pada hari Sabtu 20 Juni 2026 saja tercatat 42 kapal melintasi jalur strategis tersebut. Meski demikian, angka tersebut masih berada di bawah rata-rata sebelum konflik yang mencapai sekitar 138 kapal per hari. Data pelacakan menunjukkan lebih dari 200 kapal tanker masih menunggu di dalam selat. Sementara itu sekitar 10 kapal lainnya bergerak menuju wilayah teluk. Kondisi ini menunjukkan bahwa arus pelayaran belum sepenuhnya kembali normal meski kesepakatan telah berlaku. Di pasar energi, harga minyak Brent dilaporkan turun ke level terendah sejak perang dimulai. Penurunan ini terjadi setelah kesepakatan AS Iran yang turut mempengaruhi aktivitas perdagangan minyak global. Banyak kapal tanker yang melintas diketahui terkait dengan pengiriman minyak Iran setelah pencabutan blokade laut sebagai bagian dari kesepakatan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat sore. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu dalam kondisi yang tentunya sehat dan bahagia. Sebahagia aku bisa kembali menyapa kamu di hari Rabu sore ini. Dan seperti biasa aku bakal nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam. Dan tentunya di hari Rabu ada yang spesial tentunya ya. Ada Fun English, dimana nanti aku bakalan ajakin kamu buat ngobrol-ngobrol di sore hari gitu ya, tentunya dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan tentunya teman Pro 2, di kesempatan sore hari ini tentunya kamu masih bisa request lagu favorit kamu ya. Langsung aja kamu bisa kasih tahu aja melalui WA di 0811-251-1025. Lagu apa sih yang kira-kira sore hari ini pengen kamu dengerin

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

Ya teman Pro 2, di kelurahan atau di kalurahan kamu lagi ada petugas BPS yang keliling rumah-rumah gitu ya teman Pro 2, untuk melakukan sensus ekonomi 2026 gak sih? Pastinya ada ya, dan tentunya mungkin dari pihak kelurahan ataupun juga kalurahan, atau mungkin dari pihak padukuhan atau RW ataupun juga RT gitu kan ya, sudah memberikan informasi gitu ya bahwa akan ada petugas gitu ya yang akan melakukan sensus ekonomi 2026. Nah, mungkin ada beberapa kekhawatiran gitu ya dari masyarakat, jangan-jangan nanti data-datanya bocor, ataupun juga nanti kalau misal data-datanya dijual gimana gitu ya. Nah, kalau dari Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta ini menjamin gitu ya keamanan serta kerahasiaan data yang diberikan para responden dalam kegiatan sensus ekonomi 2026 ini. Dan tentunya ada peraturannya nih, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, teman Pro 2. Dan menurut PLT Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih memastikan data yang dihimpun lembaganya melalui program sensus ekonomi 2026 hanya digunakan untuk keperluan statistik saja, termasuk juga untuk perencanaan pembangunan. Dan gak usah khawatir nih teman Pro 2, karena Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono 10 ini juga menjadi responden sensus ekonomi 2026. Rumah beliau di Keraton Kilen, Kompleks Keraton Yogyakarta, didatangi petugas BPS gitu ya, untuk dilakukan sensus ekonomi pada hari Selasa kemarin. Dan tentunya partisipasi dari Sri Sultan Hamengkubuwono 10 ini bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban sebagai warga negara teman Pro 2, tapi juga sekaligus menjadi simbol dukungannya gitu ya terhadap Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap penyediaan data ekonomi yang berkualitas melalui kegiatan sensus ekonomi ini teman Pro 2. Jadi kayaknya buat kamu yang rumahnya akan didatangi petugas sensus juga ya, di persilahkan ya teman Pro 2 ya, jangan ditolak. Tapi kalau misal kamu pas mereka datang, terus kamu pas lagi gak di rumah, mungkin bisa janjian dulu ya sama petugasnya. Karena tentunya para petugas yang melakukan sensus ekonomi ini kan gak cuman datang ke rumah kamu ya, tapi juga keliling. Misalnya kayak dia harus mengcover 1 RT ataupun juga 2 RT gitu ya. Jadi ya bolehlah ya saling kontekan sama petugas sensusnya gitu ya, agar bisa diatur waktu kapan nih kira-kira kamu ada di rumah untuk dilakukan sensus.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, internet udah jadi teman terbaik kita ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau internet mulai ada sejak tahun 1960-an di Amerika. Pada saat itu internet digunakan untuk keperluan militer melalui proyek bernama ARPANET. Baru sekitar tahun 1990-an internet masuk dan dikembangkan oleh para ahli di tanah air. Dulu namanya bukan internet loh teman Pro 2. Pertama kali internet masuk ke Indonesia, orang menyebut internet dengan istilah Paguyuban Network. Istilah ini dipilih karena saat itu semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong di antara para pengembang internet sangat kental. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan internet menjadi individualis dan sangat komersial, sehingga istilah Paguyuban Network pun terlupakan.

Ya teman Pro 2, di hari ini gitu kan ya, ada Science Innovation and Entrepreneurship Expo atau SIE Expo 2026 nih teman Pro 2, yang digelar di oleh UMY gitu kan ya. Dan tentunya pameran ini di secara resmi dibuka kemarin di tanggal 23 Juni 2026 dan akan berlangsung sampai hari ini. Dan menurut Direktorat Inovasi dan Hilirisasi UMY, Dr. Novi Caroko menjelaskan, SIE Expo 2026 ini merupakan expo inovasi pertama yang diselenggarakan sejak berdirinya DIH UMY, teman Pro 2. Dan tentunya kegiatan ini adalah untuk mempertemukan hasil riset kampus dengan kebutuhan industri, teman Pro 2. Karena tentunya para mahasiswa ini kan biasanya punya ide-ide kreatif gitu ya, tapi kadang-kadang idenya itu tidak ketemu nih sama kebutuhan industri ataupun juga kebutuhan masyarakatnya gitu. Jadi biar ketemu dan biar idenya itu bisa diwujudkan dalam bentuk produk gitu ya, dan bisa dipasarkan dan bisa membantu masyarakat. Nah ini nih adanya Science Innovation and Entrepreneurship Expo 2026 ini. Dan tentunya menurut Novi sendiri gitu ya, Jogja ini memiliki potensi besar gitu ya sebagai ekosistem inovasi. Dan tentunya di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri ini ada lebih dari 340 ribu UMKM, terus ada 617 industri besar dan menengah, serta ada sekitar 132 perguruan tinggi di DIY, teman Pro 2. Namun tentunya masih ada kesenjangan nih teman Pro 2 antara hasil penelitian kampus dan juga kebutuhan dunia usaha. Jadi dengan expo ini diharapkan gitu ya, agar inovasi yang dihasilkan kampus ini bisa menemukan pasar yang tepat sekaligus bisa menjawab kebutuhan industri secara nyata, teman Pro 2. Kira-kira misalnya kalau di industri pertanian tuh butuhnya apa gitu ya, nah itu nanti bisa tuh dilakukan bisnis matching di expo ini

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa. Suka pesan makanan di resto fast food? Pasti kamu akrab dengan istilah drive-thru. Layanan pesanan untuk pelanggan yang menunggu di kendaraannya. Pesanan diterima melalui mikrofon dan disajikan lewat jendela. Cara ini pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1940-an, namun kemudian menyebar ke negara lain. Di Indonesia sendiri, drive-thru, THROUGH, diubah namanya menjadi drive-thru, THRU, oleh seorang birokrat bernama Insinyur Nabil Fauzan. Kini dalam bahasa Indonesia, sudah ada padanan dari kata drive-thru, yaitu layanan tanpa turun atau disingkat menjadi latatur. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa.

2 buat kamu yang lagi pengen menyusun jadwal untuk mengisi liburan. Nah, mungkin kamu bisa tuh, salah satunya adalah diagendakan untuk nonton Toy Story 5, teman berdua. Karena tentunya Toy Story 5 ini sudah mulai tayang di bioskop, teman berdua. Dan tentunya film animasi dari Amerika Utara ini gitu kan ya, ini sudah meraih pendapatan sebesar 17,5 juta US dollar atau 311,9 miliar rupiah dari penayangan previewnya, teman berdua. Dan tentunya film ini juga diperkirakan akan meraih pendapatan hingga 150 juta US dollar atau mencapai 2,6 triliun rupiah pada akhir pekan pembukaannya, teman berdua. Apalagi kalau di Indonesia itu kan udah pada masuk sesi liburan gitu ya. Anak-anak sekolah udah pada terima raport, udah pada dapat sekolah gitu. Jadi mungkin akan banyak nih anak-anak yang diajakin untuk nonton ke bioskop gitu ya, nonton film seri kelima dari Toy Story, teman berdua. Dan ini kayaknya juga relate banget ya sama kehidupan anak-anak zaman sekarang, di mana film ini kali ini bercerita tentang Bonnie gitu ya, dimana dia ini udah enggak main lagi barengan sama Buzz, Woody, Jesse gitu ya, karena dia ini dibelikan namanya Lilypad, teman berdua, sebuah tablet pintar oleh orang tuanya. Dan tentunya si Lilypad ini mengubah dunia dan juga waktu bermain Bonnie gitu ya, karena dia lebih senang main Lilypad ini daripada main sama mainan-mainan seperti Buzz, Jesse, Buzz Lightyear dan lain sebagainya, teman berdua. Jadi mereka nih kayak, ya kok kita udah gak dimainin lagi ya, kok dia lebih memilih untuk main Lilypad ya gitu, teman berdua. Jadi ya kira-kira begitu ceritanya. Tapi kayak gimana untuk cerita lengkapnya dan endingnya seperti apa, makanya kamu nonton aja filmnya ya. Tapi kali ini aku puterin dulu deh satu lagu dari Taylor Swift yang juga menjadi soundtrack dari film ini.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

Ya untuk kamu teman Pro 2 yang masih mendengarkan 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, makasih banyak ya. Dan tentunya di sore hari ini aku masih akan memberikan kamu informasi-informasi menarik gitu kan ya, dari dunia entertainment ataupun juga dari dunia olahraga, kesehatan gitu kan ya. Dan tentunya buat kamu teman Pro 2 yang masih rajin mengikuti pertandingan-pertandingan di Piala Dunia 2026, ini kayaknya banyak yang bersuka cita nih karena Ronaldo sudah kembali teman Pro 2. Jadi tadi gitu kan ketika pertandingan yang mempertemukan Portugal dengan Uzbekistan, ini Portugal berhasil menang dengan skor telak 5-0 teman Pro 2. Dan dalam pertandingan ini Cristiano Ronaldo bisa menyumbangkan 2 gol di pertandingan yang digelar di Houston, Amerika Serikat, Rabu dini hari. Kemarin sih banyak yang kecewa ya penggemar-penggemarnya CR7 teman Pro 2, karena menurut mereka tuh permainan dari Cristiano Ronaldo masih kurang maksimal gitu teman Pro 2. Tapi gara-gara kemenangan ini dan 2 gol CR7 ini, banyak yang bersyukur dan bersuka cita gitu ya. Katanya sih waduh, CR7 udah kembali gitu teman Pro 2. Semoga tren positif ini bisa terus diraih oleh Portugal dengan Cristiano Ronaldo teman Pro 2. Karena kemarin sempet aku lihat ada konten juga yang apa, dia ini mandiin jersey Cristiano Ronaldo pakai kembang teman Pro 2, karena enggak ngegol-ngegolin nih teman Pro 2. Tapi alhamdulillah tadi di pertandingan melawan Uzbekistan dia bisa ngegolin 2 sekaligus.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampah kertasnya banyak amat sih. Berantakan lagi.
3: Oh, gampang. Dibakar aja.
2: Tar dulu. Jangan asal bakar sampah loh. Ini kan kemarau. Bisa picu kebakaran. Semua sampah kering, kalau ada titik api dikit aja, cepat merambat kemana-mana. Bisa picu kebakaran.
3: Terus gimana dong?
2: Kalau mau bakar sampah kertas, bisa dalam tong pembakaran atau lubang yang udah digali. Biar apinya nggak nyebar. Dijaga ya, jangan ditinggal, biar aman.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

Ya teman Pro 2, sesaat lagi aku akan mengajak kamu untuk bergabung di obrolan Fun English. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Stay tune.

0: Sama Pro 2 pengen santai sore-sore sambil ngasah kemampuan listening berbahasa Inggris kamu? Simak aja obrolan seru dengan topik kekinian yang lagi hype di program siaran berbahasa Inggris Fun English. Let's have fun on Fun English setiap hari Rabu jam 16.30 only on 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: It's time for Fun English on Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. It's time for Fun English on Pro 2 Jogja.

Ya teman Pro 2, tentunya balik lagi di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Tadi udah disimak nih obrolan aku barengan sama Mr. Takin terkait speaking English ya teman Pro 2 ya. Emang sih kalau kamu lagi belajar bahasa Inggris atau mungkin bahasa apapun, kayaknya kuncinya itu adalah kamu harus berani untuk mempraktekannya gitu teman Pro 2. Jadi ya emang kadang-kadang malu ya, ataupun juga gak pede gitu, tapi ya kalau gak dipraktekin ya mungkin gak bakalan bisa-bisa teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih malu-malu ataupun juga yang masih belum pede untuk berbicara menggunakan bahasa asing yang sedang kamu pelajari saat ini, ya udah mungkin ya coba-coba aja dulu bikin kata-kata di status atau bikin caption di Instagram gitu ya, yang gampang-gampang aja dulu, gak usah yang panjang-panjang dulu gitu kan ya. Ya hitung-hitung lagi praktek lah ya. Apa yang udah kamu pelajari itu dipraktekin teman Pro 2. Dan tentunya Gatrisha aja masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana, tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Yang masih pengen request lagu masih boleh, masih aku tunggu di nomor WA-nya Pro 2 di 081 1251 1025.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
1: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
1: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
1: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
1: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Godaan pay later tuh emang bikin kelenger.
3: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Prodware FM.

Ya teman Pro 2, kalau kamu ngerasa akhir-akhir ini kayaknya cuacanya tuh panas banget gitu ya, terutama di Jogja. Kayaknya banyak banget ya yang mengeluhkan cuaca di Jogja. Mungkin kalau kita sebagai warga Jogja yang mungkin tubuhnya tuh sudah beradaptasi dengan kondisi cuaca di Jogja, terus juga mungkin ya ada semacam defense mechanism tersendiri gitu ya di tubuh kita untuk menghadapi cuaca panasnya Jogja. Tapi banyak nih orang yang dari luar Jogja terus berkunjung ke Jogja tuh kayak banyak yang mengeluhkan, kok Jogja panas banget sih? Emang iya teman perdua. Dan tentunya di musim kemarau yang panas ini, tentunya gangguan kesehatan seperti dehidrasi ekstrim dan juga heat stroke ini mengintai kita teman perdua. Dan menurut Kementerian Kesehatan, memang dua gangguan kesehatan ini berpotensi meningkat selama cuaca panas di musim kemarau ini, apalagi untuk anak-anak gitu ya, yang tentunya masih rentan. Karena ya namanya anak-anak, pastinya di dalam tubuhnya itu sistem pengaturan suhu tubuh di tubuh anak-anak ini masih dalam tahap perkembangan, jadi belum bisa bekerja seefektif orang dewasa. Terus juga mungkin mereka nih lagi panas siang-siang itu juga tetap semangat ya untuk main di luar, entah yang sepedaan, entah yang main bola gitu ya, ataupun ya keluar rumah aja gitu ya. Dan tentunya di anak-anak itu juga ini ya, kulitnya tuh relatif lebih besar gitu dibanding berat badannya gitu. Jadi emang kalau untuk anak-anak tuh rawan sekali terkena dehidrasi ekstrim gitu ya, ataupun juga terkena heat stroke. Jadi buat para orang tua ataupun juga para auntie uncle gitu ya, harus benar-benar mengawasi anak-anaknya. Jangan bosen-bosen ya untuk mengingatkan mereka untuk neduh dulu gitu ya kan, ataupun juga masuk rumah dan juga banyak-banyak minum air putih biar mereka nggak dehidrasi ataupun juga kena heat stroke.

Ya teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Sewaktu. Gatri Syaca mewakili segenap kerabat kerja Pro 2 Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Pro 2 yang melaksanakannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pro 2 yang berbahagia, alam semesta merupakan ayat-ayat kauniyah sebagai cerminan keagungan dan kemuliaan Allah SWT. Dan dengan demikian, maka planet bumi ini beserta segala isinya adalah amanah Allah SWT untuk kita jaga, rawat, dan lestarikan sebagai wujud ketaatan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tuma'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, yang artinya kurang lebih, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan untuk akan dikabulkan. Sungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Demikian pula dalam ayat berikutnya, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Teman Pro 2 sekalian, dua ayat ini mengandung sejumlah hikmah penting yang perlu kita renungi dan kita jadikan inspirasi dalam menjalankan amanah untuk menjaga planet bumi. Sebagai seorang mukmin, kita secara eksplisit diperintahkan untuk merawat alam dan lingkungan, serta menjaganya menuju ambang kehancuran. Ini merupakan amanah yang kita emban sebagai hamba yang bertakwa. Perintah menjaga dan merawat kelestarian lingkungan pada dasarnya merupakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Jika lautan, sungai, dan udara tercemar oleh limbah pertambangan, industri, dan juga pola pengelolaan sampah yang buruk, maka semua konsekuensi akan kembali ke diri kita masing-masing. Astaghfirullah, na'udzubillahi min dzalik. Menjaga kemaslahatan lingkungan sama artinya dengan menunjukkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Dengan merawat bumi, keteraturan ekosistem akan terjaga dan menebarkan manfaat tidak saja bagi manusia, tapi juga untuk seluruh makhluk hidup lainnya. Merawat bumi dan lingkungan tempat kita tinggal bisa kita lakukan dari hal-hal kecil seperti tidak buang sampah sembarangan, menanam berbagai jenis tanaman di pekarangan rumah, mengurangi penggunaan bahan-bahan yang berbahan plastik, dan mengurangi penggunaan energi listrik yang mubazir, karena semua itu akan berdampak pada kondisi iklim bumi kita. Mudah-mudahan seiring dengan makin baiknya pengetahuan kaum muslim terkait tanggung jawabnya dalam menjaga kelestarian lingkungan, kita dapat menjalankan tugas penting kita sebagai khalifah fil ard atau penjaga bumi. Sebab kondisi bumi kita kian mengkhawatirkan dan perlu mendapatkan perhatian dari hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah teman Pro 2 sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Weekly Hits on Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Untuk pertama kalinya, Raisa bernyanyi dalam bahasa Korea bersama legenda ballad asal Korea Selatan, Song Sik-yong, lewat lagu Heaven Knows. Berbeda dari proyek sebelumnya yang bersifat cover, Heaven Knows jadi lagu original pertama mereka. Lagu ini mengangkat tema universal tentang cinta, harapan, takdir, dan ikatan antar manusia yang menembus batas budaya maupun geografis. Secara musikalitas, Heaven Knows menggabungkan keagungan cerita emosional khas ballad Korea dengan balut produksi pop internasional modern.
2: Pro 2 Weekly Hits.

0: you.
1: Ya teman Pro 2, buat kamu yang tiap kali mau makan atau misalnya kayak lagi makan di luar gitu ya, terus harus selalu fotoin makanannya. Menurut aku sih sah-sah aja ya, gak apa-apa juga nih teman Pro 2. Cuman mungkin yang jadi orang gak terlalu suka dengan fotoin semua makanan sebelum makan itu adalah kayak, ih ngapain sih, riweh gitu ya, keburu lapar. Jadi mendingan makan langsung aja deh, gak usah foto-foto gitu. Karena yakin deh teman Pro 2, kalau foto apalagi untuk di-upload di sosial media, kita tuh pengen fotonya tuh terlihat seestetik mungkin teman Pro 2, digeser-geser posisinya, terus juga di fotoinnya tuh dari berbagai angle gitu ya, terus juga mungkin apa ya, gak boleh disentuh dulu, gak boleh dicampur-campur dulu gitu ya kan. Padahal kamu keburu lapar, atau mungkin juga teman kamu keburu lapar, tapi harus nungguin kamu bikin konten dulu gitu. Kalau mungkin cuman beberapa kali jepret sih gak masalah ya teman Pro 2. Tapi ada juga yang jepret-jepretnya tuh lama, abis itu harus bikin video juga gitu ya. Aduh kelamaan jadi bikin bete gitu ya. Dan salah-salah nanti makanannya tuh udah keburu dingin teman Pro 2. Cuman masalahnya adalah sekarang ini kan semuanya serba sosial media gitu ya. Jadi kalau kayak masak di rumah aja pun gitu ya, kalau bisa tuh ya ditata secara estetik teman Pro 2. Mungkin di satu sisi emang ngeselin ya kalau misalnya ngapain sih harus difoto-foto terus gitu ya. Tapi di satu sisi lainnya aku ngerasain bahwa makanan yang di plating secara baik, secara bagus dan estetik, apalagi pakai piring cantik gitu ya, terus juga ditatain, abis itu digarnish gitu ya, itu tuh emang bisa menggugah selera teman Pro 2. Itulah kenapa kalau kita makan di restoran ataupun juga di tempat yang agak fancy gitu ya, mereka tuh benar-benar juga ini ya, memikirkan platingnya tuh kayak gimana gitu. Walaupun mungkin makanannya pun juga sesederhana misalnya sop iga gitu, tapi mereka mikirin, oh mangkoknya harus yang warna apa gitu ya, terus juga nasinya tuh kayak dicetak pakai cetakan, terus nanti dikasih brambang goreng gitu ya. Ya pokoknya dibikin seestetik mungkin gitu ya, untuk menggugah selera yang makan gitu ya. Dan kalau misal di foto tuh jadi estetik gitu, karena ketika satu konsumen yang datang gitu ya, membeli makanan dari restoran tersebut, terus dia share ke sosial medianya, ya siapa tahu itu juga akan membantu restoran tersebut tuh terpublikasi gitu teman Pro 2. Jadi ya udahlah ya, kita lihat dari sisi positifnya aja dulu

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh.
2: Kamu kenapa, Dek?
1: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3.
2: Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
1: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh.
2: Lagian kamu tuh ya, Dek. Umur aja yang muda, tapi fisik kamu renta nih.
1: Aduh, ya maklumlah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo. Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
2: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

Sang Dewi. Jamu isi on me sama jamu left

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take up
2: every corner of my mind. What you gonna do now? Ya teman Pro 2, saatnya aja buat kasih kamu 5 lagu pilihan yang bisa kamu pilih di segmen Jamu, Jamnya Lagu Kamu malam hari ini. Dari 5 lagu ini, kamu pilih yang mana teman Pro 2? Ada lagunya Fis, Nina, lagunya Shakira, Dai-Dai, terus lagunya Salma Salsabil, Hacu, dan yang terakhir ada lagunya Marion Jola, Kawin Lari. Boleh langsung aja kamu pilih lagunya, kira-kira lagu mana yang pengen kamu dengerin di malam hari ini. Dan tentunya nanti untuk 3 lagu dengan vote terbanyak bakalan aku mainkan di jam 18.45 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin 3 lagu sekaligus, boleh langsung aja kamu gabung di segmen Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Langsung aja kamu pilih di antara 5 lagu ini, kira-kira kamu pengen dengerin yang mana?
1: Jamu, jamu Kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan,

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left.

0: kok kayak judul lagu toh?
1: Lah, ya iya dong. Kan jammu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat? Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman Pro 2 orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotype yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau nggak nemu kata yang mau dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan

Untuk kamu teman Pro 2 yang malam hari ini lagi kebingungan, pengen makan apa ya? Itu kayaknya mau makan apa itu menjadi salah satu masalah gitu ya untuk kamu yang makannya tuh sering jajan, teman Pro 2. Cuman kamu bisa loh untuk mencoba gitu ya masak sendiri gitu biar kamu tuh enggak bingung gitu ya kan mau makan apa, karena ya mau enggak mau kamu harus makan yang udah kamu masak ya kan. Tapi kalau misal mau masak pun juga kadang-kadang bingung ya, kayak lah harus masak apa ya gitu. Tapi tenang aja teman Pro 2, sekarang tuh udah banyak sekali kemudahan-kemudahan ataupun juga aplikasi-aplikasi yang bisa kamu gunakan untuk mengatur menu apa yang bisa kamu masak ataupun juga yang bisa kamu beli gitu ya untuk makan kamu sehari-hari. Ada misalnya kamu bisa memanfaatkan teknologi AI untuk nanya, misalnya kayak kamu tuh bisa nyuruh si AI ini untuk bikinin kayak semacam meal plan gitu ya selama seminggu untuk misalnya anak kos di Yogyakarta gitu, ataupun misalnya kayak jelasin aja kondisi misalnya di rumah kamu, misalnya kamu tuh di rumah cuman berdua gitu ya sama ibu gitu. Nah nanti meal plannya pasti akan berbeda antara kamu sendirian di kos-kosan ataupun juga kamu di rumah barengan sama keluarga ataupun juga sama anggota keluarga yang lain gitu teman berdua. Dan ya teman Pro 2, kalau misal kamu udah bikin meal plan misalnya kayak dalam satu minggu gitu ya, kamu kan udah tahu tuh mau masak apa di rumah gitu ya, jadi kamu juga bisa menentukan belanjaannya tuh apa aja yang harus kamu beli. Misalnya kalau beli bawang putih sama bawang merah itu kan biasanya kita belinya kayak setengah kilo, sekilo gitu ya kan. Cuman berarti kalau misal kayaknya kalau untuk masak terus seminggu juga belum habis ya. Jadi tidak selalu ketika kita belanja itu harus beli bawang putih ataupun juga bawang merah. Jadi itu bisa diakalin gitu kan ya, biar lebih irit. Walaupun mungkin banyak orang yang bilang kalau masak sendiri itu bisa lebih irit gitu ya, tapi dengan catatan kalau kamu tuh masaknya bisa tiap hari teman Pro 2. Kalau masaknya cuman ya sesekali aja, sayang bahan makanannya teman Pro 2. Karena kadang-kadang kalau misal kelamaan disimpan, nah itu bawang putih ataupun juga bawang merahnya tuh juga bisa busuk ya kan. Terus misalnya sayur-sayuran yang disimpan di kulkas pun juga bisa layu, bisa kering gitu. Jadi malah eman-eman, malah jatuhnya nanti jadi boros gitu. Makanya kamu butuh meal plan yang jelas gitu ya, biar enggak ada bahan makanan yang terbuang sia-sia jadi mubazir gitu teman Pro 2. Makanya bisa tuh memanfaatkan teknologi kayak AI ataupun juga aplikasi-aplikasi untuk ngatur meal plan. Atau sekarang tuh udah banyak banget yang jualan link di link .id gitu ya teman Pro 2. Dia punya kayak semacam meal plan, terus daftar belanja dan lain-lainnya gitu. Kamu bisa beli aja gitu ya kayak e-booknya, biar itu bisa membantu kamu dalam membelanjakan uang kamu dan menentukan menu apa yang pengen kamu masak selama satu minggu ataupun juga bahkan satu bulan.

0: Ya teman pro 2, saya aja buat bacain WA yang udah masuk ke 0811-251-1025. Kira-kira lagu siapa aja ya yang kepilih di segmen jamu-jamnya lagu kamu malam hari ini. Halo Kevin Ariel, katanya dia pilih lagunya Bruno Mars, lagunya Fizz, dan lagunya Shakira. Terus ada Rini di Pakem, pilih lagunya Fizz, Shakira, dan Bruno Mars. Abis itu ada Weni di Gunung Kidul, dia pilih lagunya Salma Salsabil, Shakira, sama Fizz. Abis itu Kak Tri di Playen, pilih lagunya Fizz, Shakira, dan Salma Salsabil. Abis itu ini ada Ali di Kulon Progo, dia pilih lagunya Fizz, lagunya Shakira, dan juga lagunya Marion Jola. Berarti untuk pemenang di segmen jamu-jamnya lagu kamu malam hari ini adalah lagunya Fizz, lagunya Shakira, dan juga lagunya Bruno Mars ya. Ya udah, abis ini langsung aja aku puterin lagu-lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2 yang udah gabung di segmen jamu-jamnya lagu kamu.
1: Jamu, Kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: kok kayak judul lagu toh?
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Ya teman Pro 2, itu dia 3 lagu yang tentunya sudah terpilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Terima kasih untuk yang udah gabung malam hari ini buat milihin lagu. Dan tentunya kamu gak usah kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 102,5 FM. Nanti kamu bakal ditemenin sama Ajeng. Dan tentunya abis ini kita juga bakal gabung sama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat. Aja pamit ya, selamat malam. Insya Allah ketemu lagi besok, bye.

Teman Pro 2, kita awali dari berita internasional. Ajang sepak bola terbesar di dunia, Piala Dunia FIFA 2026 kini resmi berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dan turnamen ini kali ini mencatat sejarah baru dengan melibatkan 48 negara peserta dan juga jumlah terbanyak sepanjang penyelenggara Piala Dunia. Berbagai tim unggulan dunia mulai menjalani pertandingan fase grup untuk memperebutkan tiket menuju babak gugur. Dan juga sejumlah laga awal telah menyita perhatian publik internasional karena menampilkan persaingan ketat antar negara dari berbagai benua. Penyelenggara Piala Dunia 2026 memperkirakan menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah, baik dari sisi jumlah peserta maupun jangkauan penontonnya. Di Indonesia, masyarakat dapat mengikuti perkembangan turnamen melalui berbagai siaran dan juga program khusus yang disediakan media nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa upaya mewujudkan swasembada pangan dan juga energi merupakan bukti nyata kemandirian bangsa Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden pada Rabu 24 Juni 2026. Menurut Presiden, tujuan utama pembangunan nasional adalah menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pemerintah terus mendorong penguatan sektor pertanian, perikanan, dan juga energi sebagai fondasi pembangunan nasional.

0: Indonesia, Yogyakarta terus mendorong pengembangan produk lokal melalui memanfaatkan teknologi digital dan juga penguatan kemitraan lintas sektor. Dalam program dialog yang disiarkan, tentunya para pemangku kepentingan dan juga pelaku usaha membahas strategi memperkuat identitas merek sekaligus memperluas jangkauan pemasaran produk unggulan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentunya diharapkan pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta mampu meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang semakin kompetitif. Digitalisasi dinilai menjadi salah satu kunci penting dalam memperluas akses pasar dan juga memperkuat ekonomi daerah.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Kali ini dijaga malam, jangan galau malam-malam bareng aku Safira Ajeng, dan tentunya akan menemani kamu sampai nanti di jam 12. Dan kita akan mengawali dulu dijaga malam kali ini dengan MLC ataupun Music Live Chat yang akan bersama dengan Pro 2 Jakarta.

0: Welcome back to NLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo, selamat malam abang.
1: Malam abang juga.
0: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
1: Mayan lah.
0: Mayan ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
1: Pas banget kebetulan.
2: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
0: Widih, gokil. Sekalian berarti ya.
2: Betul.
0: Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes. Kita ada barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
2: Oke, malam semuanya. Gue Feby, vokalis. Ini ada...
0: Mana nih?
2: Fitra.
0: Main bass. Oh, Sando. Aduh, agak ribet ya.
3: Di drum.
0: Oke. Okay.
2: Andi.
0: Waduh, sibuk banget kayaknya nih abang nih.
2: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
0: Ais, sedap.
2: Dia yang main kulintang.
0: Waduh.
2: Ini ada. Ya,
0: oke, gokil.
2: Sebenernya ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
0: Oh, lagi di jalan. Oh iya sih, oh. Bener sih. Ya, kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Bener-bener. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
2: Kenapa?
0: Malam hari ini sehat semua nih?
2: Alhamdulillah.
0: Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
2: Ya, besok main di Jakalcer di Pasar Seni.
0: Ancol. Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
2: Besok banget, jam 7:30 sampai jam 8.
0: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
2: Nah, boleh lah. Sampai ya.
0: Boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau nah, apa ya. Nih sebenarnya?
3: Lama banget.
2: Lo apa gua fit?
1: Ini dong.
2: Oh ya udah, oke. Okay. Midlife sesuai namanya, kita om-om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
0: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
2: Di atas 40 semuanya.
0: Oke.
2: Okay. Ada satu yang 30 si Bijar tuh.
0: Oke. Okay. Tapi mendekati ya.
2: Namanya orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
0: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya.

0: Benar-benar. Berarti sebenarnya the midlife theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
1: Kebentuknya baru bulan Januari.
0: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
1: 2026. Oh, wow.
0: Ya. Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
1: Perkumpulan aki-aki. Gak, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
0: Oke.
1: Okay. Tadi nggak kenal. Mm-hmm. Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar, sama Bizar ya, kenal dari kecil juga.
0: Oh. Nah,
1: di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih komunitasnya, ramean.
0: Oke. Okay.
1: Tapi terus ya kita ngobrolan. Gue ada lagu nih. Cocok nih. Udah kita ngeband deh. Itulah kisah singkatnya gitu.
0: Kisah singkatnya seperti itu ya. Betul. Tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming-jamming aja kayak atau gimana tuh?
1: Kayak orang main padel lah sekarang, apa sih ri apa sih itu namanya? Sewa lapangan.
0: Oh iya, tahu.
1: Ya kayak gitulah.
0: Oh, oke. Riklub benar, Riklub. Oke, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
1: Iya.
0: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
1: Ya, cocokologi aja lah kita.
0: Cocokologi aja ya.
1: Cocok anak lu.
0: Bener. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
1: Udah tiga
0: ya. Dan jadi yang Lusa ini
1: yang keempat malah.
0: Oh iya, yang utuh walau tak lengkap itu yang keempat.
1: Utuh ini single kedua ya.
2: Kedua.
0: Single kedua. Oke, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's Over. It's Over tuh yang pertama.
1: It's Over. Ya, It's Over pertama, Utuh walau tak lengkap kedua, In Dips ketiga, yang keempat ya sudah.
0: Ya sudah yang keempat. Menarik. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Dibentuk sesuai namanya dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman Pro 2 yang mau bertanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi, berarti yang keempat ya?
1: Iya.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya?
1: Iya.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa, Be?
2: Karena sebenarnya baru mulai.
0: Baru mulai?
1: Jadi waktu kita kocok, arisannya keluarnya It's Over.
0: Aduh.
1: Jadi, kan lagunya keluarnya tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oke.
1: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, Sofer apa Utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru Indip, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu.
0: Oh,
1: jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih, kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah jadinya, variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, terlebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
0: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi, kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
0: enak.
1: Tapi giliran gue mau ambil keputusan terus dalam hatinya coba lagi deh, coba kali.
0: Betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat mau resign tapi nggak resign ya.
1: Nah itu dia, benar. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
0: Gitu. Ah, ya benar. Nanti deh, abis THR deh. Gitu
1: THR
0: kan. Lah,
1: THR sampai 5 tahun keluar kagak mundur-mundur.
0: Oke, berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya, tentang ya berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan. Yeah. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh, Utuh
0: bener.
1: Lengkap gimana sih bener. Gitu kan. Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan. Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah. Menyesuaikan kalau di rumah satu begini, rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya, hidup gue udah gak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu, ya kan masih ada keluarga yang lain.
0: Yes.
1: Yang masih sayang, yang masih peduli. Nah itu utuhnya tuh di situ sebenarnya. Jadi utuh, tapi ya nggak lengkap aja gitu. Tapi bukan berarti life nggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya, jangan fokus ke nggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita nggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu.
0: Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan, ya mereka emang udah nggak lengkap, udah nggak saling bersama, tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan. Wow,
1: kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini, hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa. Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya, kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
0: Aduh. Agak-agak ngena ya di hati ya. Bener. Berarti sebenarnya kalau di Utuh Walau Tak Lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
1: Betul.
0: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
1: Iya, wow. Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam.
0: Bener kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan?
1: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya benar sih. Benar sih.
1: Benar sih. Karena itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang iya gua ngomong nih. Mm-hmm. Udah gua ikhlas, gua terima gini, tetap aja melek juga sih.
0: Iya benar sih. Pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti ya. Yeah. Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
1: Gue.
0: Ini dari pengalaman pribadi kah, Bang?
1: Dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh. Gak. Anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak-bapak TikTok
0: benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya itu dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman di sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Ya gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap ya kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap ya Bang ya.
1: Dan ngeliatin ini ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Okay. Ada nggak ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oh oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya pesan yang pingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan lagu ini?
1: Ya pesannya setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa nggak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita sama-sama, masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya nggak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace aja apa yang kita punya sekarang.
0: Wiss, gitu kira-kira. Sedap.
1: Kelihatan ya midlife-nya ya.
0: Kelihatan seniornya gitu kan. Oke deh, jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, Utuh Walau Tak Lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya? Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Midlife Theory, tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory. Music Life Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin Utuh Walau Tak Lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tau kenapa ngerasa mendengar ada unsur penetrasi homing di lagunya. Gue gak tau kenapa sih.
2: Penetrasi
1: homing, jujur. Mungkin karena, gak tau ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
2: Genrenya musik enak.
1: Andy Coop ya, enak di kuping ya.
2: Iya, yeah, benar. Jadi si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini om-om yang masih main sama anak Gen Z.
1: Oh iya. Oh
2: ya, iya. Jadi dengerin musiknya mereka juga gitu loh.
1: Oh wow, dengerin apa aja berarti bang?
2: Ya apa aja, India, Fish, Biru Baru.
1: Wow.
2: Sal, ya banyak lah. Yang baru-baru ya kita dengerin. Ikutin
1: masih. Oh ngikutin. Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
2: Enggak lah, ego udah enggak laku kali ya.
1: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya.
2: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya ke sini nih, larinya ke sini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau enggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
1: Oh oke, okay. Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda. Cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya?
2: Iya betul.
1: Oh, wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap. Yang ketiga adalah In Dips. Kalau In Dips itu tentang apa itu?
2: Indip seorang galau.
1: galau jadi, kenapa tuh bang?
2: Galaunya dia senang sama orang cuma gak punya nyali buat ngomong.
1: Oh oke.
2: Okay. Giliran ntar deh kayaknya momennya belum pas nih. Mm-hmm. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gua ngomong gini ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya okay nih momennya sekarang gua udah berani. Orangnya udah pergi.
1: Oke. Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Oh, apa tuh? Kisah siapa tuh katanya tuh?
2: Kisahnya si Eja katanya.
1: Main lempar-lempar aja dia kayaknya deh. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya? Ya sudah ini.
2: Ya.
1: Itu boleh di-spill enggak?
2: Boleh banget. Ya sudah rilis Lusa hari Jumat ya, tanggal 26. Mm-hmm. Jumat pagi udah ada di DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan. Mm-hmm. Akan datang terus nih.
1: Betul.
2: Terus akan ada orang, kadang kita tuh aduh apalagi sih nih gitu. Nah gitu. Nah bener. Jadi di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Mm-hmm. Tapi yang penting dan kedepannya kita nggak tahu nih datang lebih susah datang lebih baik. Mm-hmm. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk aja dulu santai, nikmatin. Okay. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin gak usah ambisius. Ngejar yang belum pasti, pasti punya kita. Mm. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
1: Oh sedap, gitu, sedap. Ini kata abang-abangan gue nih.
2: Yo, kata lagi kan?
1: Bener, berarti baru rilis lusa gitu nanti ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, jadi ditunggu aja ya. Benar. Oke, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Lucu nih.
2: Gua belum ada namanya. Ntar kita cari dulu lah.
1: Cari dulu. Ya. Yang bagus apa?
2: Midlover.
1: Midlover boleh.
2: Daging semua dong.
1: Beda.
2: Kalau dari gua ini aja. Dari gua dukung kita dengerin terus terus ntar. Pas pulang siaran nih, atau siapapun yang lagi di jalan,
1: yes,
2: coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music, atau apa, coba diurut. Dengerin dari It's Over, Utuh, Indips. Pasti cocok deh.
1: Ah, itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih? Momen yang paling cocok?
2: Kapan aja. Benar. Okay. Kalau ini bukan jualan.
1: Oh iya, benar. Berarti pagi enak, siang enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan aja.
2: Paling enggak enak kalau lagi tidur.
1: Iya sih. Gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next project-nya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
2: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP,
1: okay.
2: Tapi langsung album.
1: Wow.
2: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
1: Oke. Menarik.
2: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
1: Oh, di tahun ini juga? Wow.
2: Targetnya begitu, target.
1: Produktif sekali ya baba-baba ini ya.
2: Mumpung. Kalau namanya Om Om kan tetap
1: udah hilang aja gitu. Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Benar. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak loh berarti bang.
2: Ya lumayan lah.
1: Berapa tuh?
2: Buat 7 album.
1: Waduh. 7 album, kalau satu album 10, 70 tuh ya.
0: Ada kayaknya lagi.
1: Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya, next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo, bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
2: Sosmednya IG. The Midlife Theory.
1: Oke.
2: TikTok juga ada.
1: TikTok juga sama ya?
2: The Midlife Theory.
1: Jadi di follow biar nggak ketinggalan, dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips.
2: Indips.
1: Di semua DSP bisa ya?
2: Bisa, ada semua.
1: Kalau musik video udah ada kah?
2: Belum
1: ada ya. Mungkin nanti soon akan ada ya.
2: Yep.
1: Alright, oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory, sukses buat besok juga.
2: Thank you,
1: eventnya.
2: Pro 2 FM.
1: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
2: Di Ancol Pasar Seni.
1: Di Ancol
2: Baja Culture 2026.
1: Wah, jadi bisa datang tuh, main di jam setengah 8 ya? Setengah 8 sampai
2: setengah
1: jam?
2: Setengah 8 sampai jam 8.
1: Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam Jumat berarti ya?
2: Iya, daripada Jumat. Kena macet kan?
1: Nah, bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
2: Boleh dong.
1: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya bang-bang, sukses selalu buat single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
2: Amin.
1: Oke, thank you ya. Alright, terima kasih The Midlife Theory, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP, dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Ditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
3: Music Life Chat. Music Life Chat. Lights, camera, action.

0: Jalan-jalan ke kota Jogja, membeli jadah bersama keluarga. Budaya Jawa warisan berharga, mari kita jaga sepanjang masa. Selamat malam teman Pro 2. Senang sekali rasanya kita bisa kembali lagi tentunya menemani kalian di program Book Review di Ruang Inspirasi yang menghadirkan buku-buku menarik tentunya untuk memperluas wawasan dan juga memperkaya perspektif kita. Dan di malam hari ini teman Pro 2 kita akan mengulas sebuah buku yang sangat dekat nih dengan budaya Adiluhung Yogyakarta, yakni satu buku judulnya adalah Pengantin Gaya Yogyakarta dan juga Tata Cara dan Bicara karya Profesor Dr. Haji Suwarno Dwijo Negoro, Magister Pendidikan. Dan buku ini tentunya tidak hanya membahas tata cara pernikahan adat Yogyakarta, tetapi juga mengupas makna filosofis, simbol budaya, serta nilai-nilai luhur yang akan terkandung tentunya dalam setiap prosesi pernikahan. Dan telah hadir di Studio Pro 2 Jogja, Sugeng Dalu, Prof. Arno. Oke.
1: Juang Wira Budaya.
0: Luar biasa. Aduh, saya agak grogi nih Prof. Kalau matur ataupun dengan Prof. Arno ini. Guru saya nih Pro 2, teman Pro 2 luar biasa. Yang kali ini sudah edisi ke berapa Prof?
1: Kalau yang ini revisi pertama, itu sebenarnya sudah terbit 6 kali.
0: Sudah terbit 6 kali ya Prof ya?
1: Sudah ketujuh sebetulnya.
0: Sudah ketujuh.
1: Nggih.
0: Oke gitu ya Prof. Mungkin kalau teman Pro 2 biasa mendengarkan suara beliau di Pro 4 Yogyakarta, kali ini hadir di Pro 2 Yogyakarta. Ini yang pertama ya Prof,
1: di
0: kalau
1: Pro 2
0: ya. Pro-pro pokoknya ya Prof ya.
1: Pro untuk para bro.
0: Oke, ini panggilannya di sini dap. Baik, teman Pro 2, kalian juga nanti bisa bergabung nih di YouTube kita kalau ingin tahu ataupun penasaran gimana covernya. Ini ada di YouTube-nya RRI Jogja Official tentunya teman Pro 2. Dan kalian nanti juga bisa bergabung melalui WhatsApp kita di nomor WA kita nih di 0811-2511-025 ataupun bisa mention di Instagram kita di @RRIPro2Jogja. Dan teman Pro 2 jangan lupa setia di Book Review, kita nanti akan meminta Prof. Suwarno untuk memilih siapa yang bertanya kali ini dan mendapatkan satu unit, wow. Satu unit kayak satu unit mobil, yeah. Satu buku gitu ya. Nanti di share ya Prof ya, kira-kira yeah. Yang pertanyaannya paling menarik nanti akan dapat buku langsung dari Prof. Suwarno.
1: Oke,
0: okay, kali ini mungkin kita penasaran nih Prof, sebetulnya yeah. Apa sih yang menjadi latar belakang penulisan buku yang sudah hampir yang sudah ketujuh ini Prof? Monggo yeah. Prof. Suwarno.
1: Itu ada cerita uh-huh. Ya. Gimana nih para wira budaya, wira muda mm-hmm. Dulu saya itu menjadi salah satu pelatih untuk keterampilan menjadi pewara.
0: Oke, okay, nggih.
1: Pembawa acara bahasa Jawa ditugasi oleh Dinas Kebudayaan. Karena seminggu bisa 3 kali ke masyarakat. Kemudian saya pikir-pikir, wah kalau seminggu 3 kali sampai malam-malam terus, wah iso masuk angin bobrok. Iso bobrok ya Wak. Akhirnya wah kalau saya tulis buku mungkin akan lebih bisa bermanfaat gitu ya. Akhirnya saya menulis buku ya, tentang pengantin ini supaya bisa dibaca tersendiri dan nanti waktu tertentu saya akan datang untuk memantau mereka. Latar belakangnya seperti
0: latar sebetulnya. Belakangnya supaya mboten pegelinu nggih Prof. Supaya mboten pegel-pegel. Di satu sisi ada banyak yang masuk untuk mengundang profesor
1: ya,
0: untuk
1: sebetulnya juga bergaul di masyarakat bagus-bagus saja, senang-senang saja. Hanya karena kalau angin malam

0: kon itu
1: 97. Iya, geng.
0: 29 tahun saya menjadi praktisi pewara. Kemudian saya justru juga berdasarkan akademis. Jadi buku ini, Pengantin Gaya Yogyakarta Tata Cara dan Wicara ini benar-benar yang dibutuhkan di lapangan. Dan selain itu mengandung edukasi filosofis yang saya buat berbasis perkuliahan.
1: Oh, nyantai sih.
0: Jadi untuk mahasiswa, untuk... Nah, jadi ini juga bisa digunakan untuk para wira budaya di bidang wedding industry. Bahkan teman-teman di pernah saya berkunjung silaturahmi di video shooting itu, dia punya buku saya.
1: Oh gitu ya.
0: Ya, saya tanya untuk apa loh, Pak? Saya harus membuat naskah, kemudian membuat video ini berbasis cerita, sehingga saya harus tahu alurnya, filosofinya, apa maknanya. Dengan membaca buku Pak Wan, saya bisa membuat bahwa wedding itu yang bercerita adalah peristiwanya, bukan hanya viralnya saja, tapi bagaimana kedalaman makna yang ada di dalamnya.
1: Oke, gitu. Jadi nanti videonya lebih hidup ngaten sih, Prof.
0: Betul, maksudnya.
1: Wah, keren gitu, sih ini luar biasa. Okay. Jadi pingin cepet-cepet nikah saya, Prof. Jangan buru-buru dong.
0: Buat undangannya dulu. Buat undangannya. Ya, yang satunya kosongi dulu tinggal nulisinnya.
1: Iya lagi, jadi nyicil ya Prof ya, nyicil kan lo, ngebooking Prof Arno dulu, karena jadwalnya kan padat sekali. Tapi untuk proses penulisan berapa lama Prof? Ini kan juga cukup tebal ini.
0: Oh iya, karena ini berbasis pengalaman ya. Saya itu waktu itu kan masih manual gitu ya, manual itu zaman itu masih mengetik pakai ketik tangan gitu ya.
1: Oh, gitu,
0: ya gitu ya, prosesnya agak lama sih karena berbasis pengalaman, kemudian berbasis akademis, dan terus menerus mengalami penyempurnaan begitu. Nah, buku ini setelah yang ini penyempurnaannya pada 8 busana tata rias dan busana yang sebelumnya tidak ada, kemudian ada, dan saya berikan condronya dari kuluk, dari tata rias sampai kaki, dari kepala sampai kaki sampai cenelo, cendelnya sak jeruning nolo.
1: Oh, gitu.
0: Semua
1: ya,
0: ajaran yang ada di dalam tata rias itu supaya dipahami
1: gitu. Okay.
0: Kemudian juga berbagai filosofi-filosofi yang ada dalam tata upacara pengantin Yogyakarta, walaupun ini tradisional, tetapi sekarang ini pengantin ini menjadi wedding industry yang sifatnya mengglobal, bahkan value yang sifatnya universal itu bisa kemudian ditransformasikan kemana saja, apalagi sekarang teknologi modern ya, sudah banyak akses yang bisa digunakan, yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran ini.
1: Oke, okay, luar biasa ya, karena memang berbasis juga dari pengalaman panjenengan, baik di akademisi maupun praktis langsung di dunia perweddingan. Tapi benar loh Prof, akhir-akhir ini memang yang namanya wedding ini udah jadi bisnis deh ya Prof.
0: Betul, ya sekarang jadi wedding industry. Berapa dalam arti uang yang berputar setiap minggu di Yogyakarta ini. Tahun 2004 saya pernah meneliti, mendokumentasikan ada 73 tempat untuk pelaksanaan wedding.
1: 73 tempat.
0: Itu 2004 ya. Nah, sekarang 2026 sudah berapa?
1: Wah, ini gede.
0: Waktu itu sekarang kan ya namanya restoran, balai desa, kemudian hotel semuanya dipakai. Dulu kan masih terbatas di gedung-gedung pertemuan universitas begitu ya. Sekarang hampir semua tempat bisa disulap untuk wedding ceremony.
1: Apalagi 2006 yang pengembangannya luar biasa nggih Prof.
0: Dan sekarang ada intimate wedding toh, itu tidak memerlukan ini tampaknya yang seperti ini generasi muda.
1: Ya,
0: generasi muda itu sekarang intimate wedding. Kalau orang tua dulu, wah, kita itu menjogo projo gitu ya. Nek mantu ora gedhen ki wong aku sedulure akeh. Tapi kalau anak muda seberapa praktis? Anak-anak sekarang paling yang diundang ya keluarga saja. Maka keluarga intimate wedding itu khusus untuk keluarga, teman dekat, kerabat.
1: Karena ada ketakutan, Prof, kalau kita
0: apa takutnya?
1: Takutnya nanti
0: saya temani.
1: Takutnya itu gini, Prof. Takut nanti ada yang enggak keundang, keselip dan lainnya nih, Prof.
0: Saya punya

0: klien.
1: Oh gitu,
0: yang prima. Kemarin begini, ngapain membawa buku ke saku? Jadi satu tahun sebelumnya tuh dia kemana-mana bawa buku, buku saku. Kalau ketemu orang ditulis nih, besok saya undang, saya undang. Jadi tidak ada namanya uang mantu gerak jenenge ewo. Nah kalau misalnya kita ketemu teman, aku rada diundang, dadine ewo. Rasa ewo diundang piye, rada diundang piye, harus diundang wes akhir, rada diundang kok ya teman. Nah itu jadi uang jenenge uang mantu ki ewo.
1: Ewo gitu ya Prof. Keren banget. Ya sih memang. Nomor mulai sekarang intimate itu lagi hits-hitsnya ya Prof ya.
0: Betul. Dan apapun yang apa ya, kedudukan seseorang, mau pejabat, mau artis, mau kaya, mau luar biasa, mesti kembali ke etnis. Back to ethnic.
1: Oke. Okay.
0: Ya, presiden, menteri, artis itu mesti kalau jadi mantan yang kembali ke asal, yang Jawa ke Jawa, kemudian yang Sunda ke Sunda, yang Padang ke Padang, yang Bugis ke Bugis, kembali ke etnis mereka. Wah, itu lepas dari tahu tidak tahu makna. Karena yang namanya keindahan atau estetika itu tidak selalu harus tahu makna, tetapi menghargai value keadiluhungan. Itu ternyata bukan hanya generasi dulu, sekarang Gen Z maupun anak-anak milenial juga paham tentang itu. Gini. Bahwa yang penting itu tadi saya katakan, untuk wedding itu bukan selalu viralnya, tapi gimana kedalaman makna, edukasi yang ada di dalamnya, filosofi yang perlu dipahami, karena wedding itu salah satu pembuka titik awal untuk saling beredukasi. Pengantin itu tumbuh dalam kebersamaan tapi dalam keberbedaan.
1: Oke,
0: satu dengan yang lainnya.
1: Ya emang yang menjadi mahal itu filosofinya nggih, Prof. Ya. Apalagi di awal buku panjenengan sudah menulis Cokromanggilingan. Nah, itu saya teringat betul ketika pas saya mungkin berada di titik yang kayak di bawah gitu, Prof. Kemudian bapak saya ngendika, "Ya urip ki Cokromanggilingan." Ya. Saya langsung teringat itu. Bagaimana Prof korelasinya dengan buku ini, dengan pengantin, dengan Cokromanggilingan sebagai awal latar belakang itu, Prof?
0: Kalau ya dinamika lah. Dinamika misalnya saya sebagai MC juga Cokromanggilingan. Artinya begini, kalau saya mengibaratkan kapan saya terbit, bersinar, terang, benderang, redup, besok hilang. Ini untuk memberikan kesempatan pada yang generasi muda. Kalau misalnya sekarang belum tenar, besok bisa tenar. Ya sudah tenar juga akan turun kan begitu. Itu ini ya sunatullah ya, ini hukum alam. Siapapun akan mengalami dan saya menyadari itu. Ketika masih luar biasa bisa satu hari ngemsin 5-6 kali paling banyak 6 kali. 5 kali 6 kali. Tapi kalau semakin sekarang kan anak muda jadi MC kan buahnya.
1: Nggih. Sing sambatan nggih kada.
0: Ternyata kalau kita punya poin-poin datang sendiri. Kalau kita punya harkat martabat oleh berkat.
1: Nggih. Harkat martabat ada berkat di dalamnya.
0: Awalnya kan begitu, SPT alias sambatan. Dan lagunya Padamu Negeri Kami Berbakti. Tapi sudah profesional, Padamu Negerinya hilang. Pak Juta Ketar membela yang bayar. Gitu.
1: Membela yang bayar makanya ya. Nanti saya ngelak gede malah. Nek rada cilik nanti kasihkan yang MC lainnya.
0: Orang ngono. Itu prinsip yang salah. Ya. Prinsip yang salah. Karena membangun kepercayaan itu tidak mudah. Tapi kalau hanya ingin menggoyahkan itu sangat mudah. Seperti itu tadi, itu salah satu jalan yang salah.
1: Bahaya itu
0: ya,
1: Bro.
0: Kalau kita sudah sanggup, berapapun, jangan sampai kita kemudian melemparkan yang lain. Karena apa? MC itu profesi yang melekat pada orangnya.
1: Ah gitu.
0: Tidak seperti misalnya kelembagaan seperti shooting, foto dan sebagainya. Mungkin pastinya lembaga yang berangkat siapapun terserah. Tapi kalau MC yang dipesan A atau yang berangkat B mesti komplain.
1: Oh nggih, betul. Nah,
0: karena itu melekat pada orangnya gitu.
1: Misalkan saya ingin Prof Arno karena ada nama Prof Jaya Jaya Wijayanti ini. Tapi kok ternyata yang datang bukan Prof Arno nggih, keton nggih Prof ya.
0: Lah ya itu namanya profesi yang melekat pada si pelaku, bukan suatu kelembagaan.
1: Baik gitu je. Terus untuk mungkin bisa dikenalkan lebih dekat Prof, sebetulnya seberapa penting mungkin adat Jogja, pernikahan adat Jogja ini dilakukan secara pakem gitu Prof. Ada kan yang juga ingin saya adat Jogja tapi ingin ada tambahannya lah. Seberapa penting pakem itu sendiri Prof?
0: Beberapa waktu lalu saya bersama Gusti Bendoro. Kemudian besok pagi di Bantul juga bertemu dengan Perias dan juga teman-teman MC. Nah, memang center culture di Jawa itu kan ada dua, yaitu Yogyakarta dan Surakarta, berbasis pada Perjanjian Jatisari hari Sabtu 15 Februari tahun 1755, bahwa terjadi legitimasi budaya antara masing-masing Jogja dan Surakarta. Maka Jogja Surakarta itu walaupun dalam satu bingkai budaya, tetapi memiliki karakteristik dan identiti yang berbeda satu dengan yang lain. Namun untuk upacara pengantin memang bersumber pada keraton. Nah, sejak Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7 mengizinkan bahwa busana keraton, busana pengantin kebesaran itu bisa dimanfaatkan, bisa dipakai oleh masyarakat sampai sekarang. Tetapi memang tidak boleh meninggalkan pakem. Walaupun nanti ada pengembangan-pengembangan yang ada, toh sampai sekarang pakem itu tetap ada. Nah, pengembangannya misalnya pengembangan di dalam yang tidak utama lah, misalnya yang tidak pokok-pokok gitu nih. Tetapi kalau yang pokok-pokok upacara panggih ya seperti itu mesti akan berkiblat pada keraton.
1: Okay.
0: Walaupun perkembangannya ada di tata cara wicaranya, kemudian tata cara periasnya yang dulu harus digurat sekarang bisa ditempel misalnya gitu. Nah, itu kan perkembangan teknologi ya. Kemudian kalau dulu pakai gamelan langsung, sekarang bisa menggunakan
1: audio
0: bahkan sekarang bisa menggunakan bluetooth dan seterusnya, itu perkembangan teknologi. Tapi kalau pakem memang harus tidak boleh diubah.
1: Gih, pokoknya kalau pakem gih tetap di utara yang ngaglik gih, Prof. Gak bisa turun ya, pokoknya.
0: Turun malah telat obat.
1: Telat obat. Oke, gih, untuk filosofi sendiri, Prof. Dari berbagai tata cara yang ada di panggih ini, mungkin bisa diceritakan sedikit, mohon. Karena kalau semuanya kan pasti buten rampung nih ya. Mungkin bisa disepil mana prosesi yang paling menarik menurut Prof. Warno dan juga apa sih filosofi di balik itu, Prof.
0: Puncak dari tata upacara itu yang panggih.
1: Karena
0: dari segi filosofi bekal kehidupan, cara mau berkeluarga badi polokromo dipanggih. Bagi seorang MC, puncak profesionalisme juga dipanggih. Puncak pawiwahan winisudo itu jadi panggih. Maka intinya sebetulnya ada dipanggih. Nah, dari awal siraman widarani itu ya memang bunga-bunganya, tetapi kan tidak harus, bahkan panggih pun juga tidak harus. Tetapi dari puncak pelaksanaan upacara pengantin pada dipanggih. Mengatakan seakan puncak karena filosofi dalam kehidupan, menyiapkan keluarga misalnya saja ya, harus balangan gantal itu kan. Balangan gantal itu kan artinya suruh lumah lawan korope dunulu beda rupanya gineket tunggal rasane, atas pilihannya sendiri. Makanya itu kan kalau Jogja ya, yang pria membawanya 4, yang wanita membawanya 3. Kemudian yang memulai yang pria dulu, artinya kau yang mulai kau yang mengakhiri gitu.
1: Oh gitu, gitu. Kau yang memulai kau yang
0: Nah, kemudian yang dilempar itu kan ada di ini di palaraban ya, ke batok gitu ya, ada jojo, ada jengku kan gitu. Jadi orang-orang di dalam pernikahan itu menggunakan logika lah intinya. Cipto. Kemudian di dada itu rasa, artinya menggunakan cinta yang sesungguhnya, kasih sayang. Dan kemudian di jengku ngajeng-ngajeng ing pamengku gitu. Artinya ya orang menikah itu kalau orang laki-laki harus bertanggung jawab gitu, nggih, mboten kenging mau limo gitu. Ngerti ra mau limo?
1: Aduh, napa niku?
0: Madep mangan melu ora kena gitu. Nah, itu kan salah satu. Kemudian ada kemudian mecah telur itu sebagai pertanda harapan bahwa menikah itu mengharapkan keturunan yang bisa menyambung silsilah keluarga. Tompokoyo itu sebagai tanggung jawab seorang pria kepada istrinya bahwa orang laki-laki itu harus mencukupi kebutuhan hidup dalam keluarga. Apalagi Jogja ini memang berdasarkan Mataram Islam. Makanya di dalam Tompokoyo itu berbagai macam, ada kacang kawak, dele kawak, kemudian ada beras, ada uang, kemudian bunga mawar, dan sedikit tempuan-tempuan itu artinya bahwa hidup ini perlu sandang pangan, perlu duit, perlu sehat kan gitu, perlu nama. Namdo Projo tadi agar mau harum mewangi seperti kembang setaman. Kemudian ketika Dahar Walimah itu kali jejakin itu kan yang menyiapkan laki-laki, yang putri, yang dahar. Kalau Solo kan dulangan, lo Jogja enggak, karena Jogja berbasis Islam. Artinya Dahar Klimah itu artinya kalimat. Artinya seorang wanita harus manut dawe kakung, harus patuh pada apa yang diucapkan oleh kakung. Tapi sebagai imbangannya itu seorang wanita tidak harus bekerja kalau di Jogja itu. Nah, artinya wong wadon iki nyambut gawe ora dosa. Nek wong lanang ora nyambut gawe dosa.
1: Oh, ngeten.
0: Itulah menjadi situ. Okay. Kemudian ada sungkem ya jelas mesti sembah bakti pada orang tua, memberikan kesempatan pada anak-anak untuk memohon maaf, kemudian memohon doa restu dan seterusnya karena orang tua lah yang ngukir jiwa raga lajeng mendidik hingga kini telah dewasa gitu. Sekarang menjadi pengantin seperti misalnya.
1: Oke, begitu gih, luar biasa, sangat memiliki filosofi teman Pro 2 di masing-masing tata caranya tentunya. Ini yang membuat mahalnya itu di situ gih, Prof gih. Karena mungkin apa gih, dalam artian di setiap tata cara ada filosofinya, ada arti di balik maknanya itu. Dan kira-kira apa Prof untuk tantangan terbesar nih bagi generasi muda, terutama ini kan sesuatu yang saya sendiri tidak hanya panggil ya, bahkan dalam bahasa Jawa pun itu anak muda kan sudah mulai mungkin menghindari dalam artian karena takut nih Gim Prof.
0: Nah, gimana nih Gim Prof? Salah satu paham yang menurut saya perlu di revitalisasi gitu ya. Karena yang namanya bahasa itu kan digunakan. Semakin kita menjauhi bahasa itu semakin tidak kita tidak bisa. Menaik bahasa ini namanya pun tundun utawi implikasi dalam bahasa Indonesia. Nah kalau kita semakin jauh semakin tidak akan bisa berbahasa Jawa, maka bahasa akan semakin mahal. Maka kalau ironisnya atau semacam jiwa wirasa semakin banyak yang tidak bahasa MC ini saya lari semakin tidak bisa gitu. Sekarang MC bahasa saya itu temoto sidik payu. Temoto sidik payu karena memang tidak semua orang bisa begitu ya. Nah makanya yang namanya bahasa harus terus digunakan. Dan non sewu belajar bahasa itu ya belajar menggunakan. Kalau Pak Warno saya MC misalnya MC pakai salam kaganti siriah pinang ibarat rokok dan sebatang pangarang bungo baso basilu jamah ucapkan hadis saat nangku duduk saindar dan tagat sabam batang sambuilah salam kami sambu salam sapulah silu bahasa Padang saya kan harus menghafal juga. Nah jadi misalnya saya harus
1: panjang
0: harus,
1: juga
0: harus menghafal untuk MC untuk daerah-daerah yang lain. Kalau Jawa kan sudah biasa nya, tetapi ini juga tantangan para generasi muda dan banyak sekarang nuan sewu yang namanya pranoto coriso menjadi profesi sekarang. Bisa artinya bisa untuk pangupo jiwo gitu ya. Asal ditekuni dengan bagus. Dulu saya juga awalnya dari sambatan begitu kan. Nah, akhirnya sambatan lama-lama Mancipta Gentar tadi.
1: Oke. Okay. Jadi juga awalnya sambatan, saat ini kulosing sambat terus. Karena sambatan terus. Tapi di dalam buku ini Prof, apakah ada prosesi yang mungkin selama ini sering disalahpahami gitu Prof? Mungkin menurut rata-rata masyarakat Jogja niku seperti ini, padahal sebetulnya salah ngaten niku.
0: Ya, ada enggak Prof? Contohnya misalnya ya, upacara siraman di Jogja itu kan tidak ada dodol dawet gitu. Tapi kan sekarang banyak yang memanfaatkan, menggunakan itu salah satu.
1: Pakai apa kreweng?
0: Ya. Kalau dodol dawet itu kan Bocoro Solo, Jogja nggak ada. Tapi ada juga sekarang banyak yang memanfaatkan. Tetapi kalau ada perias juga sangat hati-hati. Saya pernah bersama beliau sih mas tak ganti nih busana nih, mengkoyen nenggon televisi di Kurawak dirang tiat. Tapi seperti itu ada yang kemudian udah nggak apa-apa. Asalkan tidak dijual ambil sendiri, tapi tetap ada yang dijual gitu. Nah, bagaimana untuk menyikapi seperti itu? Nah, saya sebagai pembawa acara ketika rapat saya sampaikan bahwa ini bukan pakem, tapi ini semacam ya integrasi begitu, ya integrasi antara Solo dengan Jogja gitu. Nah, tetapi wong banyak keindahan aja dan itu tidak malati menurut saya.
1: Oke.
0: Nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa nggih, Prof.
0: asal tahu batas-batasnya dalam pelaksanaan.
1: Anzi, seperti itu ya teman Pro 2, tambah menarik ya kan. Ini ada yang jomblo tambah semangat pengin nikah nih katanya. Baik teman Pro 2, nanti di segmen kedua kita akan berbincang dengan question ya, ataupun dengan pertanyaan. Monggo silahkan teman Pro 2 yang mau kirim pertanyaan bisa langsung aja join di 0811 2511 025. Nanti kita akan jawab tentunya bersama dengan Prof Wano di segmen kedua. So stay tune teman Pro 2 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
2: Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak bukan cuma timeline. Yuk kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Safira Ajeng tentunya di Book Review kali ini, teman Pro 2. Dan tentunya kalian yang lagi gabung nih, teman Pro 2, masih ada di tanganku ya. Ada satu buku yang keren banget, kece badai nih. Temanya ataupun judulnya adalah Pengantin Gaya Yogyakarta, Tata Cara dan Juga Wicara, yang penulisnya adalah beliau Profesor Dr. Haji Suwarno Dwijonegoro, Magister Pendidikan, yang tentunya masih setia bareng aku kali ini. Sugeng Dalu, Prof, masih semangat gak, Prof?
1: Sugeng Dalu.
0: Tadi saya belum menyapa pakai Sugeng Dalu soalnya.
1: Dengar ini bisa menjadi lantaran jadi jodoh ya, Mas.
0: Amin, amin, amin.
1: Suwe ora jamu, jamu daun mangga.
0: Nggih.
1: Suwe ora ketemu, temu pisan nang Pro 2.
0: Masuk sekali.
1: Daun mangga warnanya hijau.
0: Cakep.
1: Bar Pro 2 terus oleh.
0: Bodoh.
1: Mangga.
0: Oleh jodoh. Aduh, ada bisa aja Prof Anoni. Luar biasa, teman Pro 2, kalian yang penasaran tentunya gimana bukunya, covernya biasa ya. Kalian bisa tentunya cek di RRI Jogja Official di YouTube kita, dan juga bisa sertakan pertanyaan kalian di 0811-2511-025. Nanti di segmen kedua kali ini kita akan bacakan satu persatu yang udah masuk. Kali ini 3.000 orang yang udah masuk. 3.000 orang. Kita jawab pertanyaan satu persatu kali ini.
1: Siap.
0: Tentunya dari Mbak Tri di Pelayan. Nah, ini Mbak Tri ini tanya, kalau misalnya nih MC pernikahan itu seberapa penting sih, Mbak Ajeng, hubungan antara tata rias, wardrobe, dukun manten ya, atau profesi-profesi lain yang berhubungan dengan pengantin? Apakah sebelum acara ada semacam briefing dulu atau gimana ya sistem kerjanya dari Mbak Tri di Pelayan? Monggo, Prof Warno.
1: Ya, itulah sebabnya sekarang berkembang dalam wedding istri adanya wedding planner. Wedding organizer, wedding package, yang mengelola semua vendor. Nah, dalam satu manajemen yang sama, jika berbeda harus briefing. Harus ada rapat, kecuali memang sudah sama-sama profesional.
0: Okay.
1: Ya. Timku SKY Dati ya.
0: Iya.
1: Kan itu.
0: Sudah sering setim ya, Prof.
1: Iya, gitu. Tapi kalau baru pertama bertemu ya harus ada kontrak produktif ya di situ, kontrak kerja secara mendadak gitu, dengan cara, makanya briefing itu sangat penting. WO biasanya sebelum beraksi ada briefing, jauh sebelumnya sudah ada rapat. Ada rapat itu kemudian membahas tentang kolaborasi supaya apik dalam satu tujuan untuk menyukseskan upacara pengantin. Karena upacara pengantin ini kan satu kali seumur hidup.
0: Nah,
1: supaya menjadi unforgettable moment bicarane, sukses, tidak terkenang ya, hanya sepesan baik kok ora terkenang, eman-eman. Makanya untuk menjadi pengantin harus ada kolaborasi yang apik antara vendor, venue. Nah, untuk saling dapat bekerja pada koridor masing-masing, saling terkait, saling mendukung begitu, tetapi tidak saling tanda petik mengurusi urusan orang lain.
0: Harus
1: tahu tugas masing-masing, tetapi saling berkolaborasi.
0: Tepoksnya gitu, supaya ada kenangan di balik pernikahan itu. Tapi jangan sampai karena pernikahannya menari dan juga sangat berkesan terus peng pindo. Jangan sampai.
1: Wong dadi manten seneng ning aja seneng dadi
0: manten. Gitu. Gitu loh Mas Saib. Baik, matur nuwun Mbak Tri di Pelayan yang udah tanya ya kali ini. Kemudian ada Mas Fuad. Di tengah meningkatnya isu negatif terkait dengan pernikahan yang secara gamblang menjadi konsumsi publik di media sosial, nilai apa saja, Prof, dan juga tradisi pernikahan Yogyakarta yang bisa menjadi pengingat bagi pasangan modern saat ini? Dan dalam filosofi pernikahan Yogyakarta, adakah nilai yang dapat menjadi pegangan bagi pasangan yang harus menjalani hubungan jarak jauh, HJJ, karena pekerjaan? Karena saya saat ini LDMA nih, minta doanya ya, semoga segera didekatkan dengan pekerjaan dan keluarga.
1: Nah, ini nilai yang human universal ya, bagi semua orang. Memang kepercayaan sangat dipentingkan ya, kepercayaan, saling mempercaya, dan salah satu nilai yang jangan ditinggal adalah komunikasi. Makanya di dalam upacara pengantin ada tadi dari kelima tadi itu sebagai salah satu nilai komunikasi. Walaupun LDR asal komunikasi kan no problem. Dekat tapi tidak komunikasi, itu yang bahaya malah. Jadi terjadinya suatu masalah itu karena tidak komunikasi. Nah, adanya komunikasi, walaupun sekarang kan sudah teknologi tinggi, walaupun jauh di luar Jawa, tapi kan ada video call.
0: Gitu
1: kan ya. Nah, itu yang penting adalah komunikasi dengan saling percaya, dengan saling mencintai. Milo gegarane wong akram itu dudu bondo dudu rupa amung ati pawi tangane itu. Nah, jadi hati saja yang menjadi tautan, kemudian saling percaya, kemudian berkomunikasi. Nah, itu salah satu bekal untuk yang DR tadi.
0: Gitu.
1: Dan dilambangkan tadi dalam dahar kelima.
0: Nah, gitu nggih. Itu ya Fuad, yang penting adalah komunikasi meskipun LDR enggak masalah nggih, Prof nggih.
1: Saya pernah LDR lama 4 tahun enggak ada masalah.
0: Gitu. Oke, ya semoga menjawab ya Fuad ya. Kalau LDR mah enggak masalah, yang susah itu beda keyakinan, Prof. Saya yakin dia belum yakin. Nah, niku yang repot. Saya udah yakin kok dianya belum yakin.
1: Kayak tadi masih dikosong yang satunya ya. Diundangannya itu.
0: Baik. Ada Mbak Lara Purnama Sari. Assalamualaikum Mbak Ajeng dan juga Prof Warno. Lara mau izin tanya nih. Dalam tata rias dan juga busana pengantin gaya Yogyakarta terdapat berbagai unsur simbolik seperti paes, cunduk mentul, kanigaran, hingga penggunaan motif batik tertentu. Nah, menurut Prof Warno nih, bagaimana hubungan antara filosofi yang terkandung dalam setiap unsur tersebut dengan nilai-nilai kehidupan rumah tangga yang diharapkan oleh masyarakat Jawa, serta bagaimana cara mempertahankan makna filosofis tersebut di tengah perkembangan zaman yang semakin modern tanpa menghilangkan identitas budaya aslinya. Terima kasih Prof. Monggo dari Mbak Lara.
1: Memang dari atas kepala sampai cenelot semuanya mengandung makna. Ya, misalnya saja cunduk mentul, ya cacai limo, itu kan panca indera kan begitu. Ginelung kanthi golong gilik gelekeng tekad ketika dia melaksanakan apa yang ada di dalam cunduk mentul itu. Kemudian kalau laki-laki kan ada ginelung di sini ya, ada setunggal petat mungkur mapane itu
0: petat mentul, ya Prof ya namanya.
1: Itu ya, ya. Itu itu cunduk mentulnya hanya satu. Artinya harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kang hamurbot jagat saisine hamurbot lair judu kalawan pati misal. Nah, itu misalnya kemudian tata riasnya misalnya cunduk cendung hang renggong pustaka karang jagung sumelok geluk winangun bokor mengkurup itu sebagai wadah wadah ilmu yang siap untuk dilaksanakan, karena orang menikah itu kan harus siap lahir batin. Ilmu lahir, ilmu batin, ilmu akal, ilmu lembut. Kalau dulu orang Jawa itu kan neng ilmu akal ya ilmu ilmiah, neng ilmu lembut itu nganggu sarono batin kan ya. Nah, itu dari situ sampai nanti sampai di jarinya ya. Jari kan tidak sembarang jari, misalnya ketika mantu harus teruntum ya, tumaruntun artinya semuanya supaya bisa menurun yang baik-baik itu. Terus pakai sindur merah putih sebagai lambang itu, komo pria komo wanita sebagai lambang keberanian kesucian supaya berikan keturunan dan seterusnya, wani ing bebener wedi ing kanistan. Kemudian nanti kalau misalnya midodareni kan menggunakan wahyu tumurun supaya diberikan wahyu anugerah dan seterusnya, yang sampai pada namanya cenelo itu selop. Selop kuwi basane cenelo, centelnya sak jeruning nolo, artinya ajaran dari tadi yang cunduk sampai kaki itu juga ada ajarannya. Nah, laki-laki ya begitu. Laki-laki dari Pulau Makuto Kanigoro tadi yang ditanyakan itu kan sebagai lambang raja, berbudi bawa leksana lire, berbudi mangkono hangge ganjar sabendino, dene kang bawa leksana hane tepi pangandika. Dadi apa sing domongke, apa sing ditindakake itu namanya tanggung jawab. Aja nganti esok tempe sore dhewe bengi tahu ya. Kira ora gumathok.
0: Labil nggih.
1: Labil ya toh. Nah,
0: oke.
1: Kemudian misalnya pakai kelat bau kumang rangsang mungkur mapane itu artinya dengan kekuatan yang ada harus mengekang hawa nafsu, mungkur ke hawa nafsu kan begitu. Ya. Kemudian ada wangsang-sangan wulan tumanggal itu yang tiga itu Bangsangan Condro Kirono namanya, artinya sumunare wong dadi manten kaya sumunare rembulan kan.
0: Oh gitu.
1: Dan seterusnya.
0: So gitu. Deep ya. Yeah.
1: Bacalah buku ini.
0: Nah, karena itu buku ini ada, penasaran.
1: Ada 8 tata rias. Nah, itulah pentingnya Sang Juru Sumbogo. Nah, karena saya tuh mengklasifikasikan Juru Sumbogo, Juru Pria semua gitu. Ada 3. Kalau Juru Sumbogo itu biasanya tahu ada, tahu filosofi, tahu busono, kemudian tahu tata upacara ya. Nah, kemudian kalau mua itu cenderung konsentrasi pada make up artisnya.
0: Okay.
1: Sebagian besar belum tentu tahu ada. Kalau belum enggak belajar, dan juga ada yang cukup belajar dan busana ini belum tentu bisa. Tapi kalau perias, salon-salonnya perias. Gitu aja. Sementing iso ngrias gitu. Nah, kalau Juru Sumbogo itu karena dia namanya kok dikatakan Juru Sumbogo karena dulu punya mantra Sumbogo atau mantra gitu ya. Sehingga orang kalau setelah ditandani kok mandan rowo, mandan rowo jenenge kok manglingi.
0: Nah, ada gitu. Mantranya karena ya.
1: Ada mantranya. Gitu, makanya ya. Kalau orang yang tahu gitu kan biasanya oh tadi mantan dong gih poso telung dino ya
0: terungi tirakatnya ya, seperti ya, itu ya
1: karena itu membuka inner beauty.
0: Oh gitu
1: ya, kalau surface beauty kan perias atau mua atau Juru Sumbogo, tapi kalau inner beauty itu yang membuka yang bersangkutan dengan cara bersih diri maka auranya akan keluar.
0: 3 hari saja auranya keluar. Nah, apalagi oh berarti saya tak puasa seminggu mawon nih prof.
1: Malah amblas.
0: Blas kuru. Baik, terima kasih Prof Arno. Ini juga dari Kak Fuad. Tak catet Mbak semuanya. Terima kasih Prof. Ini ilmunya dalam banget Kak Ajeng dari Prof Arno. Semoga segera realisasi ya Kak Ajeng. Oh amin, mendoakan saya juga ini ya. Terima kasih banyak. Habis itu ada Kevin Aril di Catur Tunggal. Prof Arno, apakah ada nih alasan dari Prof Arno memilih pendekatan yang menggabungkan aspek pragmatis akademis sekaligus tips-tips praktis dalam buku ini? Kemudian menurut Prof Arno, sejauh mana buku ini mampu membawa masyarakat agar dapat memahami makna setiap simbol dalam upacara pernikahan adat, bukan hanya sekedar melakukan sebagai formalitas? Kemudian yang 3 adalah dalam proses penulisan buku ini, bagaimana cara Prof Arno menyederhanakan istilah-istilah Jawa yang mungkin mula rumit nih untuk anak muda supaya lebih bisa gampang dipahami dari Kevin Aril. Monggo Prof.
1: Yang terakhir dulu, caranya gini. Misalnya kata manjada wajada.
0: Nggih.
1: Kuwi bahasa Jawane sapa temen tinemu.
0: Gitu kan. Nggih,
1: sapa sing temen bakal tinemu angupadi busana bugolan kaya. Wong urip ki nek nyambut gawe kanthi temen bakal nemu akhir rezeki kan.
0: Nah,
1: sapa temen tinemu misalnya misalnya saja gitu, artinya menyederhanakan dari manjada wajada. Kemudian yang sekaligus mengapa ini pragmatis akademis, keunggulan dari buku ini secara pragmatis ini memang yang dilaksanakan di lapangan sehingga tidak mengawang-awang, tapi ini buku ini membumi kan. Gitu. Kemudian secara akademis memang dibangun dengan cara filosofi-filosofi. Untuk memudahkan, maka buku ini ditulis dalam bahasa Indonesia.
0: Oke,
1: supaya orang mudah paham.
0: Bagi yang awam ya, Prof ya.
1: Tetapi kalau sudah ngomong Jawa. Sehingga buku ini banyak digunakan hampir semua MC di Jogja.
0: Oh, gitu, gitu.
1: Jadi kalau menerangkan, saya menguraikan dengan filosofi itu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dulu orang itu sebelum bisa menulis seperti sekarang ini, semua harapannya dilukiskan di dalam sebuah lambang. Ya, misalnya tubuhan gitu ya, kalau ono gedang rojo di gedang mangkirajo kan gitu. Itu namanya simantik kultural. Kalau simantik kan ada simantik literal, ada kultural. Literal itu misalnya janur itu ya daun kelapa yang masih muda warnanya kuning, itu literal. Tapi kalau kultural jan sak temene nur cahyo, cahyo sing kak temene saka Gusti Allah
0: misalnya. Oh, gitu. Apakah sama dengan jarwo doso itu?
1: Nah, kalau itu jarwo doso itu sama hampir mirip.
0: Mirip.
1: Ya, itu namanya semantik kultural. Semantik kultural bisa berbasis pada bentuknya, bisa berbasis pada kata-katanya, bisa berbasis tadi jarwo doso.
0: Jarwo doso atau kreto nggih. Ya, kreto boso
1: nggih. Nah, ada keroto boso.
0: Oh, keroto betul ya.
1: Artinya begini, kalau jarwo doso itu berbeda dengan keroto boso sebetulnya secara konseptual. Kalau jarwo dosa itu asal, tidak ada makna.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tapi kalau keroto bose itu ada maknanya gitu. Misalnya tadi gedang rojo dan gegadang manggirarjo itu kan benar. Tapi kalau hanya rambut eram nek lembut lagi cara desa.
0: Oh gitu, gitu. Bedanya gitu ya, Prof.
1: Kuping kaku tun jepiping. Kursi disingkur margoisi. Piring sepi nek miring. Nah, itu cara desa. Tapi kalau yang tebu antep kalbu itu ada maknanya.
0: Gitu. Oh gitu.
1: Itu namanya keroto.
0: Keroto bose berbeda ya, Prof. Ya.
1: Secara konseptual agak berbeda.
0: Oke.
1: Okay. Tapi orang mengenal kadang sama gitu ya. Nah, sekali lagi misalnya tadi dibujuk dalam suatu barang suka talang-alang godong kopo-kopo tiada halangan apapun, maka saya menyampaikan dengan bahasa buku ini bahasanya cukup sederhana. Buku pengantin, tetapi tidak sederhana banget karena di tengah-tengah, jadi tidak terlalu tinggi seperti boso Angelus sectionnya gaya Surakarta yang kadang saya menggunakan bahasa yang sangat tinggi, kemudian Jawa kuna nganti daki-daki tidak paham. Tapi buku ini cukup bisa dipahami, tapi tetap marketable, ya.
0: Oke, okay, itu yang penting.
1: Marketabilitas itu tetap ada dengan makanya dengan menggunakan buku ini baca bahasa Indonesia, tapi kalau mau praktek bahasa Jawa sudah tersiapkan dari kata per kata sampai dari memasang bleket tepe sampai nanti. Pada upacara boyong temanten semuanya sudah ada.
0: Sampai cara memboking panjenengan bisa.
1: Ya itu gampang kalau jam sekarang pengen teknologi kok gitu ya toh.
0: Sampai cara pengen ngubungi Prof. Arno bisa ya.
1: Nah, oke. Okay. Ya, makanya buku ini banyak digunakan oleh para perias juga, oleh para MC, mahasiswa begitu.
0: Oke. Okay. Zeh. Oke, okay. Kevin Aril kali ini tentunya udah dijawab. Nanti ya Kevin. Masih ada Prof ini. Sejauh mana buku ini mampu membawa masyarakat agar dapat memahami makna setiap simbol dalam upacara pernikahan adat, bukan hanya sekedar melakukan sebagai formalitas.
1: Maka MC itu harus tahu multibahasa. Jadi kalau upacara pengantin ternyata ini yang jadi manten bukan orang Jawa, satunya orang non Jawa, harus diterjemahkan setiap langkah.
0: Oh gitu.
1: Dan ternyata menerjemahkan bahasa Indonesia lebih sulit daripada bahasa Jawa.
0: Itu ya Prof.
1: Iya, saya pernah tandem dengan seorang MC. Wah, saya pakai bahasa Jawa karena dia dibawa oleh besan. Nah, ternyata dia bahasa Indonesia, gelegeban. Akhirnya setelah sampai di atas topo cara adat pun sampean sing basa Jawa, aku tak sing Indonesia.
0: Oh gitu.
1: Jadi menerjemahkan upacara adat itu lebih sulit daripada yang ngomong Jawa gitu loh.
0: Malah dibalik ya ini ya Prof, jenengan yang Indonesia ya benar.
1: Nah, makanya setiap tahapan itu harus diterjemahkan supaya orang bisa paham. Kita harus namanya tanggap ing sasmito, lantep ing panggraito, ya. Nah, harus tahu kapan harus melakukan penerjemahan. Kita lihat nama pengantinnya kan sudah kelihatan. Nah, orangnya dari mana, apalagi ada tanggal lahirnya, kota mana. Oh, ini bukan orangnya. Otomatis nah, kalau nanti orangnya luar negeri ya harus in English kan begitu. Sebagian saya Agustus ada manten yang in English. Nah, ya seperti itu caranya mau memahamkan kepada mereka dengan menggunakan bahasa yang mereka pahami. Jangan sampai saking dhuwure bahasane nganti sing rungokke radong.
0: Sampai yang ngucapkan juga kadang enggak paham.
1: Enggak paham. Margo mung hafalan.
0: Ya hafalan. Pernah saya menghafalke pembukaan artinya apa, Mbak? Kowe meh manut wae sing ngapalke. Sing penting basa Jawa. Oke. Okay. Baik Kevin Aril, tadi Prof yang masih satu pertanyaan Prof. Ini memilih ini ya, sudah ya akademisi tadi. Tips praktis dalam buku ini apa Prof?
1: Ya, kalau orang mau jadi MC, bacalah buku ini berkali-kali. Nah, ada yang namanya secara induktif, ada secara deduktif, ya. Kalau deduktif itu membaca buku ini terus tanda petik dipahami terus diuntuk latihan. Tapi kalau yang induktif itu membuat kerangka-kerangka singkatan-singkatan. Kalau nanti dia tahu baru melihat aslinya gitu. Jadi dibalik caranya gitu. Nah, antara deduktif dan induktif. Dan saya yakin yang namanya keterampilan itu menurut teori behaviorisme itu Skinner itu bahwa setiap orang yang kerap melakukan akan semakin terampil. Nah, semakin jarang melakukan akan semakin tidak terampil. Maka untuk menjadi MC haruslah satu berbekal akademis supaya nanti tidak ngawur.
0: Okay.
1: Maka orang-orang sukses itu kan harus bergaul dengan praktisi akademisi dan politisi dalam pemerintah kan gitu ya. Bergaul dengan para praktisi, karena itu yang terjadi di lapangan. Kadangkala yang dibaca belum tentu sama dengan yang ada di lapangan, karena ada perkembangan antara tadi Gen Z, milenial, baby boom dan lain-lain. POV-nya itu loh.
0: Betul-betul. Ya supaya dari sisi ini tadi dapat nutrisi kita ya. Oke, seperti itu. Oh, tambahan Prof ini. Okay. Tanduk lagi Mbak, boleh? Boleh. Mumpung masih ada sekitar 3 menitan ya. Kalau untuk MC yang baru belajar misalnya nih, gimana ya caranya untuk menghafal ataupun mengaplikasikan bahasa Jawa yang sesulit itu? Apakah Prof boleh nyontek bahasa Jawa catatan ketika sedang praktek langsung?
1: Boleh. Ya, tekniknya begini. Satu namanya teknik spiral atau teknik tangga caranya menghafal. Ya misalnya begini, saya mau menghafal satu alinea, hafalkan satu kalimat. Sudah hafal, hafalkan kalimat kedua. Diulangi lagi dari satu tambah dua. Hafalkan kalimat ketiga, diulangi dari satu, dua, tiga. Hafal kalimat keempat, diulangi satu, dua, tiga, empat. Itu nanti akan tidak lupa. Tapi kalau menghafal satu kemudian dua, tadinya yang satu dilupakan, ketiga nanti yang itu sudah lupa lagi. Ini namanya teknik spiral gitu. Terus seperti itu akan cepat bisa. Yang kedua, bacalah buku-buku yang penjenengan koleksi. Terus setiap kata-kata yang bagus itu ditulis di dalam kartu-kartu yang seperti sak kartu nama itu ya. Itu ditulis misalnya kok ada kata misalnya wijang, wijiling, wicoro, toto, toto titik atas pratitis misalnya. Sumengko pangawak bojro lumaksono hamowo kito. Tulis di situ, nanti ketika kita mau MC ya dikeluarkan gitu. Terus sambil dibaca mau sambil melantai alias ngepel juga bisa.
0: Iya, katanya ini Mbak Tri mau sambil ditempel-tempel, Bro. Ditempel-tempel.
1: Jadi katanya dianggap sebagai bunga-bunga bahasa. Ya, supaya tapi kalau kata-katanya biasa tidak perlu ditulis. Misalnya mekaten atur kula kalamun wonten kalepatan nyun gunging bangsa. Merasa ditulis, tapi kalau puput pepuntoning atur kula tebah siti bugo kang binularoning kalopo apuranto kalamun wonten lepat kawula. Lah kuwi tulis. Jadi kata-kata yang indah-indah itu ditulis. Tadi saya katakan misalnya orang mau menikah harus ginelung kandi golong gilek gleking tekad, tulis gitu. Tadi kalau mengatakan orang menikah harus fokus, ora sah ditulis. Tapi harus ginelung kandi golong gilek gleking tekad, tulis.
0: Tulis. Gitu.
1: Bunga-bunga bahasanya.
0: Oke, luar biasa. Oh, niki dari Mbak Tri di Pelayan. Matur nuwun sangat nggih, Prof, ilmunya. Sami. Pokoknya luar biasa, the best, sangat daging katanya. Amin. Baik, oh ya Prof, ini gimana Prof? Kalau misalnya pingin beli buku ini dari Fuad nih, pripun nih caranya?
1: Ini dari penerbitnya itu dari Canisius.
0: Nah, niku monggo.
1: Apakah datang ke toko buku,
0: ya? Yeah. Nah,
1: toko buku online ya, Cang, ya?
0: Ada online, monggo.
1: Dikirim bisa, ya? Kemudian datang ke Canisius penerbit juga. Oke,
0: gitu ya teman Bro dua. Buat kalian yang penasaran dengan selengkapnya tadi kan banyak banget nih filosofi yang udah Prof Suwarno itu menjelaskan tadi selama satu jam ini teman Bro dua. Kalian bisa tentunya untuk lebih lengkapnya dicek aja langsung di dalam buku Pengantin Gaya Yogyakarta di Canisius dapatnya ya. Kali ini Prof dari Mbak Tri di Pelayan, Fuad, Kevin Ari, Lara Purnamasari. Kira-kira siapa yang mendapatkan giveaway buku kali ini, Prof? Ya kan?
1: Saya tadi kan nyemak pertanyaannya.
0: Gitu, Prof.
1: Ya. Nah, si Fuad.
0: Fuad, yang LDR ya, Prof ya. Satu lagi siapa, Prof?
1: Dua.
0: Iya, dua dong, Prof. Bukunya ada dua, Prof.
1: Yang tadi tips-tips tadi apa?
0: Yang ini ya, yang tips apa namanya? Akademisi tadi ya, pragmatis akademisi ya. Ini dari Kevin Aril juga tertunggal.
1: Kevin dan Fuad.
0: Kevin Aril jangan lupa ya. Ini Kevin Aril juga jomblo nih, Prof.
1: Ya, semoga bisa menguasai ini. Kalau menguasai ini, saya kira satu kali ngambil sudah luar biasa.
0: Pokoknya
1: sejak seberapa buku ini.
0: Pokoknya diingat tadi ya biasanya Prof Manjada Wajada. Tapi sebelum itu ke Al Umum Madrasatul Ula. Cari Al Umumnya dulu dong. Baik, luar biasa teman Pro 2. Terima kasih matur nuwun kali ini. Malam hari ini ramai banget ya, gayeng banget karena mungkin banyak jombloan-jomblowati yang penasaran dan juga kali ini bisa bergabung di buku review bersama dengan Prof Warno. Dan enggak terasa tentunya teman Pro 2 kebersamaan kita dalam program buku review malam hari ini telah sampai di penghujung Cara. Banyak sekali wawasan yang telah kita dapatkan dari buku Pengantin Gaya Yogyakarta, Tata Cara dan juga Wicara, mulai dari tata cara pelaksanaan, juga makna simbolik di setiap prosesi teman perdua, hingga pentingnya menjaga warisan budaya di tengah perkembangan zaman. Matur sangat Prof. Farno kehadirannya, dan tentunya telah hadir di Pulau Dua Jogja. First time ya Prof ya.
1: Oke.
0: setelah seringnya di Perompat gitu. Sudah kayak penyiarnya Perompat deh. Saking seringnya ngisi di Perompat, dan kali ini hadir berkenan untuk hadir di Pro 2 Jogja.
1: Dulu namanya Dialog 16.
0: Dialog 16 nih Prof.
1: Pendopo.
0: Oh, jadi yang dulu banget berarti ya Prof ya. Luar biasa.
1: Belum
0: lahir kayaknya saya Prof. Terima kasih banyak Prof dari Fuad juga. Kali ini satu pantun deh buat Prof Warno.
1: Yeah.
0: Tumbas kloso lebok ke hartop.
1: Saik.
0: Prof Warno pancen top marko top.
1: Nah, satu pantun.
0: Napa Prof?
1: Bila ada sumur di ladang, asik, boleh kita menumpang mandi.
0: Cakep.
1: Bila urian kurang panjang, bisa nanggap sendiri.
0: Nah, jangan lupa nanggap ya teman Pro 2. Pokoknya stay tune, pokoknya teman Pro 2 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye bye teman Pro 2.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kali ini aku Safira Ajeng siap menemani kamu tentunya sampai nanti di jam 11 ya. Dan yang udah tanya-tanya nih, topik malam hari ini apa sih Mbak Ajeng? Topik malam hari ini kita akan membahas tentang kok Mbak Ajeng sih? Kok tiba-tiba banget ya? Topik malam hari ini teman Pro 2, kita mau ngebahas nih, kalau besok pagi nih kamu bangun dan juga ada satu keinginan yang langsung terwujud, apa yang pingin banget gitu ya. Saking pinginnya yang ingin kamu harapkan. Nah, boleh tentang pekerjaan kamu, boleh tentang keluarga, boleh tentang love story kamu, ataupun tentang mimpi yang belum tercapai. So, kalian bisa join teman berdua. Katanya Mbak Tri nih, duh cerup Pol. Ya dong, aku ingin mengajak sesuatu yang berpikir gitu malam hari ini. Nah teman berdua, kalian juga bisa gabung ataupun bisa kasih jawaban di topik malam hari ini, di topik jaga malam, jangan galau malam tentunya, di 0811-2511-025. Langsung aja join teman berdua, let's join with us. Dan akan aku share buat kalian yang penasaran dengan topik malam hari ini. Oke, aku bacain lagi ya teman berdua. Kalau besok pagi kamu bangun, kira-kira satu keinginan yang ingin langsung diwujudkan tuh apa? Stay tune bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Buku Who Moved My Cheese karya Spencer Johnson bercerita tentang tikus bernama Sniff, si pengendus yang mampu mencium adanya perubahan dengan cepat, dan Scurry, si pelacak yang akan bergegas mengambil tindakan setelah terjadinya perubahan. Ada juga dua karakter kurcaci bernama Ham dan Hal. Ham yang menolak perubahan karena takut kalau perubahan itu mendatangkan hal yang buruk, sementara Hal hanya mau beradaptasi kalau melihat perubahan tersebut mendatangkan sesuatu yang baik. Diceritakan mereka berempat berlarian dalam labirin untuk mencari keju, dan berhasil menemukan keju kesukaan mereka di ujung lorong Cheese Station. Empat karakter ini digambarkan terus-menerus mencari keju sebagai simbol dari hal yang kita inginkan dalam hidup, seperti pekerjaan, hubungan, uang, dan kesehatan. Salah satu pelajaran utama dari buku ini adalah bahwa kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan bergerak maju, bukannya meratapi kehilangan atau terjebak dalam rutinitas. Dengan menggunakan metafora yang sederhana dan cerita yang menarik, Spencer Johnson menyampaikan pesan bahwa kita harus tetap bergerak, mencari peluang baru, dan beradaptasi dengan perubahan untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Tentunya masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kali ini bareng aku Safira Ajeng, teman Pro 2. Dan buat kalian, menu hari ini, menu lagi, menunya menua bersamamu ya. Oke teman Pro 2, kali ini dengan topik yang masih sama kayak tadi nih teman Pro 2. Aku pingin dengerin kalian yang kali ini lagi join di Pro 2 Jogja, yang mungkin lagi lembur malam ataupun lagi ngerasain dinginnya Cafe Jogja malam hari ini teman Pro 2. Ada satu pembahasan nih yang pingin aku dengerin dari kalian. Kalau misalkan kita besok pagi nih, kalian ya besok pagi diberikan kesempatan umur panjang sehat, selamat sentosa. Itu pasti harapan semua orang dong tentunya. Kira-kira apa yang ingin kamu, apa yang, ataupun satu keinginan yang langsung ingin terwujud, dan apa yang paling kamu harapkan untuk pagi besok hari. Dan semoga pokoknya semuanya panjang umur lah ya, bisa merasakan betapa nikmatnya bangun pagi teman Pro 2 kali ini. So buat kalian teman Pro 2 yang kali ini lagi dengerin Pro 2 Jogja, jangan lupa ceritain kalau besok pagi kamu bangun dan juga satu keinginan langsung terwujud. Kira-kira apa yang paling kamu harapkan? Boleh tentang pekerjaan kamu, boleh tentang keluarga kamu, boleh tentang cinta kamu, ataupun mimpi yang belum tercapai, ataupun seseorang yang menurutmu sangat-sangat berada di hati kamu dan kamu ingin ketemu sama dia. Boleh langsung aja kasih ceritanya ke aku di 0811 2511 025. Dan tentunya masih bareng aku Safira Jeng, dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ayo, goal. Dalam permainan sepak bola, istilah gol memiliki arti yang sangat spesifik dan tidak sekedar soal bola masuk ke gawang. Berdasarkan aturan resmi yang ditetapkan oleh FIFA dan disusun oleh The International Football Association Board dalam Law of the Game, sebuah gol dinyatakan sah apabila seluruh bagian bola telah melewati garis gawang, berada di antara kedua tiang gawang, serta berada di bawah mistar. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Sebuah gol juga hanya dianggap sah jika tidak didahului oleh pelanggaran apapun dari tim yang mencetaknya. Artinya, jika sebelum bola masuk ke gawang, terjadi pelanggaran seperti offside, handball, atau foul, maka gol tersebut dapat dianulir oleh wasit. Hal penting lainnya adalah bahwa bola harus benar-benar melewati garis gawang secara keseluruhan. Jika hanya sebagian bola yang masuk atau masih menyentuh garis, maka belum dapat dianggap sebagai gol. Untuk membantu memastikan keputusan ini, dalam pertandingan modern bahkan digunakan teknologi seperti goal line technology yang mampu mendeteksi apakah bola sudah masuk sepenuhnya melewati garis atau belum.

102,5 FM Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan kali ini, kalau besok teman Pro 2, kamu besok pagi kamu bangun dan kemudian ada satu keinginan langsung yang terwujud, apa yang paling kamu harapkan? Boleh tentang pekerjaan, boleh tentang keluarga, boleh juga tentang cinta dan juga mimpi kamu yang belum tercapai nih teman Pro 2. Kali ini ada, oh ini dari Kak Fuad. Kak Fuad, boleh deh. Kali ini Kak Fuad mau bilang nih, kalau boleh dua gak Kak? Soalnya dia punya dua nih. Oh tiga, ngasihnya tiga lagi. Aku nih yang pertama, ada pengumuman SK mutasi pindah kerja ke Jawa Tengah. Tiba-tiba tunggakan pekerja selesai semua. Yang ketiga nih, pengumuman kelulusan atas ujian kompetensi bulan Mei kemarin dan dinyatakan lulus dan juga memenuhi untuk menjadi posisi pekerjaan tujuan. Wow. Oke Kak Fuad, aku aminkan ya Kak Fuad ya. Aku bantu aminkan, semoga punya lancar Kak Fuad. Thank you Kak Fuad. Habis itu ada Kak Tamtam. Oke, Kak Tamtam. Oh, request aja ya. Oh, yang tadi dong ini. Entar. Oke ya. Kak Tamtam masuknya ini ya. Masuknya ke jamu ya, jamnya lagu kamu ya. Tapi di segmennya jaga malam, dianya ngejawabnya jamu, ngejawab jamu minta yang lagunya Anji yang Drift Dong. Nah, tapi masuknya ke jaga malam, enggak apa-apa. Oke, terima kasih ya Kak Fuad. Satu impian Kak Fuad, kalau misalkan besok pagi bangun kemudian satu keinginan langsung terwujud, ternyata ada tiga nih. Ada pengumuman SK mutasi, tiba-tiba tunggakan pekerjaan selesai, sama pengumuman kelulusan ujian kompetensi. Baik, semoga dilancarkan dan dimudahkan ya Kak Fuad. Oke, teman Pro 2, tentunya masih banyak yang udah bergabung dengan kita semuanya di Pro 2 Jogja kali ini. Nanti satu persatu akan aku bacain ya. Oke, ada Nuka kali ini spesial buat kalian yang malam hari ini ingin mengenang masa-masa indah. Ah, pas banget nih. Nuka masa ini nanti dan masa indah.

102,5 FM Perudua Jogja, teman terbaik kamu masih dijaga malam, jangan galau malam-malam kali ini teman Perudua. Dan kali ini aku mau bacain dari Kevin Aril yang udah gabung. Malam Kak Ajeng, malam juga Kev. Impian yang selalu aku doakan di ujung hari dan juga selalu kuharapkan di saat aku terbangun dalam tiap hariku adalah aku

tidak lagi merasa sendirian, Kak. Tidak merasa sendirian di sini adalah dalam arti bukan sekedar punya banyak kenalan, teman, sahabat ataupun saudara, tapi punya seseorang ataupun beberapa orang, tidak harus banyak tapi benar-benar hadir dalam hidupku. Sebagai seseorang yang mau mendengarkan setiap keluh kesah yang ingin kuceritakan dan yang tidak menghakimi setiap cerita ataupun pendapat yang kusampaikan dan mampu meyakinkan bahwa keberadaanku masih berarti dan juga dibutuhkan bagi orang lain. Thank you Kevin Alin yang udah gabung kali ini. Dan malam hari ini, Kak, aku mau request lagunya Nino featuring Mariangela yang Jam Rawan. Apakah ada? Ada, pas banget. Pas memang di jam-jam rawan ya. Di jam-jam perawannya penyiar ngantuk nih kali ini. Thank you Kevin Aril yang udah gabung kali ini. Dan masih ada Mbak 3D Pelayan dan juga Tam-Tam yang udah gabung. Akan aku bacakan setelah lagu dari Nino dan juga featuring Mariangela. Dan nanti ada beberapa list lagu yang siap menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Safira Ajeng di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Kali ini ada Mbak Tri yang ada di pelayan yang udah kasih ceritanya nih. Selamat malam Mbak Ajeng. Sejak anak lanangku sudah ngerti pegang pensil, pegang pulpen sama krayon, pisau, alat-alat lainnya, rumahku restra koyo rupo Mbak. Tembok penuh coretan, pintu jendela digorok. Kemudian apa nih? Digoroki karpet-karpet diirisi Mbak, tembok-tembok rompol kabeh. Aduh, pokoknya terlalu aktif dan kreatif. Kalau besok pagi satu keinginan bisa langsung terwujud. Aku pengen rumahku bersih, aku pengen rumahku rapi, wangi, dan juga tembok dengan cat baru. Pintu jendela bersih, pemandangan setiap kamar rapi, indah, lantai kinclong, bisa buat ngaca. Wow, terasa nikmat. Ternyata cuma ngimpi. Halo ya, oke gak apa-apa dong. Namanya juga ngimpi, harapan yang diinginkan gitu kan. Dan kali ini ada requestan dari Mbak Tri di pelayan. Lagunya Got a Feeling, Black Eyed Peas. Tentunya teman-teman dua akan aku puterin spesial buat kalian di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang berjumpa teman-teman di Fable, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif berbasis budaya dan talenta lokal.

Masih dijaga malam jangan galau malam-malam kali ini. Aku mau bacain yang udah WA di 0811-2511-025. Ada Tam-Tam yang udah WA nih. Harapan besok ya, harapan besok pagi apa ya? Kalau aku masih ada kesempatan pengen ketemu kamu aja deh. Asik, beneran nih Tam. Maksudnya pengen denger suara kamu terus dikasih satu lagu. Sebelum closing, minta yang playnya The Cinnamon So Would You Let Me. Boleh? Boleh, oke. Sebelum closing ya, oke. Karena emang mau closing, tau aja kamu kalau mau closing. Ada juga Mbak Tri di pelayan. Kata-kata hari ini Mbak Ajeng, hidup memang tidak selalu berjalan mulus. Ada hari-hari yang menguji kesabaran, ada juga hari-hari yang mengajarkan kita untuk lebih kuat. Tapi percayalah, kita setiap keringat yang menetes hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju impian yang sedang diperjuangkan. Tetap semangat dan juga jangan lupa beri sedikit apresiasi untuk diri sendiri karena sudah bertahan sejauh ini. Nambah lagu boleh, lagunya Heart Attack. Dan tanya nih, nginep di studio Mbak? Iya dong, kan besok pagi ini mau siaran gitu. Oke, thank you Mbak Tri di pelayan yang kali ini udah gabung. Dan aku mau puterin lagunya So Would You Let Me Be dari Cinnamon, spesial buat Mbak Tri yang ada di pelayan. So stay tune teman berdua. Ini udah di jam 10.53 lagi ya. Berarti saatnya aku pamit teman berdua. Dan aku mengucapin terima kasih buat kalian yang udah gabung kali ini. Tentunya ada Mbak Tri di pelayan, ada Tam-Tam, ada Kevin, Ariel, ada Fuad, dan ada Lara Purnamasari. Dan masih banyak lagi yang udah gabung malam hari ini. Thank you so much, pokoknya matur nuwun. Dan semoga kalian sehat selalu. Dan apa yang menjadi topik malam hari ini tentang misalkan kita diberikan kesempatan untuk bangun besok hari, impian apa yang ingin terwujud, betul-betul bisa terwujud ya. Kalau kamu apa Mbak Jeng? Kalau aku, impiannya simple. Ketika besok diberikan kesempatan untuk bangun, maka aku pingin orang-orang yang aku sayangi, aku cintai itu sehat. Orang-orang yang aku sayangi, aku cintai bisa mendampingi aku sampai ya waktu yang ditentukan gitu. Pokoknya bisa bareng dengan keluarga, bisa bareng dengan orang-orang yang kita sayangi. Itu udah sangat berarti bagiku. Gitu ya teman berdua, makasih banget yang udah join malam hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Dan saatnya aku muterin lagunya The Cinnamon, special requestan lagunya Kak Tam-Tam. So thank you teman berdua yang udah gabung. Dan jangan lupa dengerin terus ya Pro 2 Jogja. Dan juga tentunya kalian bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan lainnya teman berdua di rri.co.id. Pokoknya stay tune ya. Thank you yang udah gabung. Dan saatnya aku Safira Jing mau pamit dulu. Bye bye teman berdua.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Siap-siap ah.
3: Loh, mau kemana?
2: Jaga malam.
3: Ih, ikut.
2: Bentar. Bantal, selimut, kopi, earphone.
3: Sip.
2: Let's go.
3: Berangkat. Loh. Kok malah rebahan? Katanya jaga malam. Mau ronda kan?
2: Ronda mah udah ada satpam. Kita mah di sini aja. Jaga malam di Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak bukan cuma timeline. Yuk kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.

0: tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, pernah dengar kan istilah polyglot? Polyglot adalah sebutan buat orang yang menguasai lebih dari 4 bahasa. Indonesia punya banyak tokoh yang punya kemampuan ini. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, bisa berbicara dalam bahasa Jawa, Sunda, dan Bali. Bung Karno juga ternyata jago berbahasa Belanda, Jerman, Prancis, Arab, dan Jepang. Ada juga Agus Salim, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang menguasai 7 bahasa asing. Dan Dr. Andes Raden Mas Panji Sosrokartono, kakak kandung Raden Ajeng Kartini yang berprofesi sebagai penerjemah dan koresponden berita perang untuk The New York Herald Tribune. Ia dikabarkan mampu berbicara dalam 24 bahasa asing dan 10 bahasa daerah di Indonesia.

0: 102.7 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Siap-siap ah.
4: Loh, mau kemana?
3: Jaga malam.
4: Ih, ikut.
3: Bentar. Bantal, selimut, kopi, earphone. Sip. Let's go.
4: Berangkat. Loh. Kok malah rebahan? Katanya jaga malam. Mau ronda kan?
3: Ronda mah udah ada satpam. Kita mah di sini aja. Jaga malam di Pro 2 Jogja.

Teman Perdua, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk Teman Perdua. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan kami akan hadir kembali di pukul 5 waktu Indonesia.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi, Demangan, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua. Buat kamu nih yang pagi hari ini sudah mulai bangun, sudah mulai bersiap-siap menjalani berbagai aktivitas. Semoga hari ini aktivitasnya berjalan dengan lancar, penuh semangat dan juga segala urusannya dimudahkan nih teman berdua. Di pagi hari ini saya Safira Ajeng akan menemani kamu tentunya di Sepada Selamat Pagi Teman Berdua sepanjang hari ini sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap stay bareng Berdua Jogja ya teman berdua, karena bakal banyak hal seru yang tentunya akan menemani hari-hari kamu kali ini. Karena gak cuma Sepada Teman Berdua yang akan hadir untuk kamu, setelahnya masih ada Santai Siang, kemudian ada juga Sore Ceria yang bikin suasana makin hangat, sampai nanti Dijaga Malam yang menemani waktu istirahat kamu teman berdua. Pokoknya Berdua Jogja siap menjadi teman terbaik kamu sepanjang hari ini, mulai pukul 5 pagi sampai jam 12 malam. Apapun aktivitas kamu, kami akan selalu hadir dengan musik, informasi, dan juga hiburan yang menemani setiap momen kamu. Nah, kali ini untuk mengawali pagi yang menyenangkan ini teman berdua, kita dengarkan dulu ya deretan lagu pilihan di Jazz Music. Pokoknya tetap bersama Berdua Jogja dan nanti di jam 6 aku akan balik lagi menemani kamu tentunya di Sepada. Selamat pagi teman Berdua.

0: yang istimewa. Dia lebih cerdas dari siapapun. Rajin beribadah dan rendah hati. Meskipun ayahnya adalah raja yang hebat, dia sama sekali tidak pernah sombong. Semua orang beranggapan Nabi Sulaiman pasti akan meneruskan tahta ayahnya, menjadi raja bagi kaum Bani Israel. Suatu hari, Nabi Daud mengajak Nabi Sulaiman ke persidangan. Saat itu, ada dua orang yang sedang berseteru.
1: Astagfirullah.
2: Baginda Raja, domba-domba miliknya masuk ke perkebunanku dan menghancurkan semua tanaman milikku. Saya minta ganti rugi. Mohon Baginda bisa memberikan nasihat yang adil. Saya sudah lama menunggu masa panen dan sekarang saya tidak bisa memanennya.
0: Nabi Daud bertanya kepada pemilik domba, apakah benar dombanya telah merusak perkebunan itu? Dan si pemilik domba membenarkan hal tersebut. Kemudian, Nabi Daud memutuskan, pemilik domba harus menyerahkan ternaknya sebagai bentuk ganti rugi. Keputusan itu disambut gembira oleh pemilik kebun. Namun, keputusan itu terasa berat bagi pemilik domba. Nabi Sulaiman meminta izin kepada ayahnya untuk memberikan saran.
3: Untuk sementara, pemilik domba harus menyerahkan dombanya kepada pemilik kebun. Domba itu bisa dimanfaatkan dan diambil hasilnya. Pemilik domba juga harus memperbaiki kebun yang rusak sampai kembali seperti semula. Setelah itu, semua harta tadi harus dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing.
0: Sifat-sifat kepemimpinan Nabi Sulaiman terus berkembang. Dan ketika Nabi Daud wafat, tahta kerajaan pun diwariskan kepadanya. Nabi Sulaiman memiliki kemampuan untuk mengolah besi, timah, dan tembaga. Wow. Kemudian mengembangkannya menjadi senjata dan alat pertahanan yang kuat. Kerajaan Nabi Sulaiman pun dikenal sebagai kerajaan yang hebat militernya dan makmur. Nabi Sulaiman mewarisi semua sifat mulia dari Nabi Daud, termasuk kenabiannya. Benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Sulaiman sebagai nabi dan rasul utusannya untuk meneruskan perjuangan sang ayah, membimbing Bani Israel agar terus beriman kepada Allah. Allah juga menundukkan semua makhluk lain seperti burung-burung, angin, hingga bangsa jin di bawah kuasa Nabi Sulaiman. Suatu hari, Nabi Sulaiman bersama pasukannya melintas di sebuah padang rumput. Tiba-tiba, terdengar jeritan seekor semut.
4: Bersembunyilah di rumahmu! Sebelum Sulaiman dan pasukannya menghancurkanmu di bawah kaki mereka!
0: Nabi Sulaiman mendengarnya dan memerintahkan pasukannya untuk berhenti. Mereka menunggu hingga para semut itu berhasil menyelamatkan diri. Pada saat Nabi Sulaiman melakukan perjalanan ke Yaman, dia melihat sistem penyaluran air yang luar biasa. Dia ingin sekali membangun saluran-saluran air seperti itu di negerinya sendiri. Namun sayang, negerinya tidak memiliki sumber mata air yang cukup. Karena itulah, Nabi Sulaiman mengumpulkan semua burung dan memberikan tugas untuk mencari mata air. Semua burung hadir memenuhi panggilan Nabi Sulaiman. Hanya burung Hud saja yang tidak hadir.
5: Kenapa aku tidak melihat burung Hud-Hud? Aku pasti akan menghukumnya dengan siksaan yang berat, kecuali dia memberiku alasan yang jelas.
0: Tak lama kemudian, burung Hud datang dengan wajah ketakutan. Dia khawatir mendapatkan hukuman dari Nabi Sulaiman. Burung berkata, dia membawa sebuah kabar penting. Kemudian dia bercerita bahwa dia melihat Ratu Bilqis dari Kerajaan Saba dan rakyatnya melakukan dosa besar. Mereka semua menyembah kepada matahari.
6: Wahai matahari yang agung, limpahkan rahmatmu. Jadikan negeri ini lebih makmur dan lebih kuat.
0: Doa itu pun diikuti oleh seluruh rakyatnya. Nabi Sulaiman tidak langsung percaya. Untuk membuktikannya, dia pun menulis sebuah surat kepada

0: Ratu Bilqis.
1: Aku akan melihat apakah kamu benar atau berbohong. Ambillah suratku ini dan kirimkan kepada Ratu Bilqis. Setelah itu, kamu boleh pulang. Kita lihat jawaban apa yang akan mereka berikan.
0: Burung Hud pun menerima surat itu dan mengantarkannya ke Kerajaan Saba. Ratu Bilqis menerima surat itu. Isinya adalah ajakan untuk tunduk kepada Nabi Sulaiman dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Bilqis tidak mau tunduk begitu saja. Dia ingin melihat seberapa besar kerajaan Nabi Sulaiman.
2: Pergilah kalian menghadap Raja Sulaiman, bawa hadiah yang mewah, dan lihatlah apakah mereka sekuat yang diceritakan atau tidak.
0: Burung Hud mendengar rencana itu dan segera melaporkannya kepada Nabi Sulaiman. Mendengar informasi ini, Nabi Sulaiman memberikan perintah kepada para jin untuk membangun sebuah istana yang tidak ada tandingannya. Istana itu terbuat dari kaca dan di bawahnya mengalir sungai-sungai yang jernih. Nabi juga menyiapkan semua prajurit dari segala golongan, yaitu manusia, hewan, dan jin. Para utusan Ratu Bilqis tercengang melihat kemegahan istana Nabi Sulaiman. Ditambah lagi ketika melihat barisan pasukan yang begitu banyak. Mereka terbata-bata menyampaikan hadiah dan pesan dari sang ratu. Namun, Nabi Sulaiman menolak semua hadiah itu sambil berkata,
1: "Kembalilah kamu dengan semua hadiah ini kepada ratumu."
0: Utusan Ratu Bilqis kembali pulang dan menyampaikan semua pesan dari Nabi Sulaiman.
3: "Raja Sulaiman berkata akan mengirim bala tentara ke sini jika ratu tidak menuruti perintahnya. Beliau meminta ratu untuk datang sendiri dan menyerahkan diri."
2: "Bagaimana kekuatan mereka?"
3: "Mereka sangat kuat, ratu,"
0: jawab sang utusan. Wajahnya terlihat pucat dan ketakutan. Ratu Bilqis mengumpulkan semua panglima dan meminta pendapat.
4: "Apa ratu berniat untuk menyerah dan membuang Tuhan yang selama ini kita sembah?"
2: "Lalu, apa yang bisa kita lakukan?"
3: "Kami hanya bisa berperang, ratu."
2: "Tapi kita akan kalah. Raja Sulaiman begitu kuat."
0: Ratu Bilqis pun memutuskan untuk pergi ke kerajaan Nabi Sulaiman. Dia akan datang sendiri dan melihat sekuat apa Nabi Sulaiman. Perjalanan yang sangat panjang pun ditempuh oleh Ratu Bilqis. Tanpa diketahui oleh sang ratu, Burung Hud selalu mengawasi gerak-geriknya. Ketika sang ratu sudah dekat, Burung Hud pun pergi menemui Nabi Sulaiman untuk melapor. Nabi Sulaiman bermaksud untuk menunjukkan mukjizat yang dimilikinya kepada sang ratu, agar dia dan semua rakyatnya tunduk. Nabi Sulaiman bertanya kepada Burung Hud, apa yang paling dicintai oleh Ratu Bilqis? Dan Burung Hud menjawab,
5: singgasananya.
0: Nabi Sulaiman kemudian bertanya kepada pasukannya, adakah yang sanggup membawa tahta itu? Jin Ifrit menjawab,
3: aku akan membawa tahta itu ke sini sebelum engkau sempat memejamkan matamu.
0: Dalam sekejap saja, tahta Ratu Bilqis yang berada di Kerajaan Saba sudah berpindah ke istana Nabi Sulaiman. Padahal jaraknya sangat jauh sekali. Nabi Sulaiman memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua mukjizat yang diberikan kepadanya.
1: Allahu Akbar.
0: Rombongan Ratu Bilqis disambut dengan ramah. Sama seperti para utusan terdahulu, rombongan kali ini pun terkagum-kagum pada kemegahan istana Nabi Sulaiman. Apalagi ketika sang ratu melihat sebuah kursi yang mirip dengan singgasana miliknya.
1: Apakah tatamu seperti ini?
0: Ratu Bilqis tidak bisa berkata apa-apa melihat segala keajaiban itu. Nabi Sulaiman menunjukkan semua mukjizat Allah yang diberikan kepadanya. Itu adalah bukti bahwa dia benar-benar utusannya. Akhirnya, Ratu Bilqis menyadari bahwa dirinya bukan apa-apa jika dibandingkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersumpah untuk beriman kepada Allah. Subhanallah. Setelah itu, seluruh rakyat kerajaan Saba pun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama menjabat sebagai raja, Nabi Sulaiman meneruskan perjuangan Nabi Daud untuk membangun Masjid Al-Aqsa. Selama pembangunan, Nabi berdoa kepada Allah agar menjadi raja yang bijak, memiliki kerajaan yang tidak ada tandingannya, dan mengampuni dosa siapapun yang mengunjungi Masjid Al-Aqsa. Sebelum masjid selesai dibangun, Nabi Sulaiman wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman terbaik kamu,
6: Produa. Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
7: Selamat pagi teman Produa.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Belum sah liburan di Jogja kalau belum pernah belanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Pasar yang terletak di Malioboro ini sangat legendaris dan jadi salah satu tujuan favorit turis. Pasar Beringharjo sudah ada sejak tahun 1758. Nama Beringharjo berasal dari wilayah tersebut yang dulunya merupakan hutan beringin, digabungkan dengan kata harjo yang berarti kesejahteraan. Dinamakan Beringharjo dengan tujuan supaya pasar tersebut bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi banyak orang.

Teman Pro 2, kita awali dari berita internasional. Hari Pelaut Sedunia diperingati pada Kamis 25 Juni 2026 dan peringatan ini mengangkat tema Carrying World Trade, Carrying the Risk yang menyoroti kontribusi besar para pelaut dalam menjaga rantai perdagangan global. Organisasi Maritim Internasional atau IMO mengingatkan bahwa jutaan kebutuhan masyarakat dunia dapat terpenuhi berkat kerja para pelaut. Momentum ini menjadi bagian ataupun pengingat pentingnya peningkatan keselamatan dan juga kesejahteraan pekerja maritim di seluruh dunia.

Menjelang Hari UMKM Internasional yang diperingati setiap 27 Juni, perhatian kembali tertuju pada peran tentunya usaha mikro, kecil, dan juga menengah sebagai penggerak ekonomi nasional. Sektor UMKM masih menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Momentum ini diharapkan semakin mendorong transformasi digital, peningkatan daya saing, dan juga perluasan akses besar bagi pelaku UMKM di berbagai daerah.

0: Memasuki masa liburan sekolah, sejumlah destinasi wisata dan juga layanan transportasi di Yogyakarta bersiap menghadapi peningkatan kunjungan wisatawan. KAI Daop 6 Yogyakarta turut menambah pelayanan perjalanan guna mendukung mobilitas masyarakat menuju kota pelajar. Peningkatan aktivitas wisata ini tentunya diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya sektor pariwisata, kuliner, dan juga usaha mikro yang banyak bergantung pada kunjungan wisatawan. Informasi selanjutnya bisa Anda dapatkan di rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

depan mata. Nah, pagi ini coba cek lagi satu hal apa yang ingin kalian tuntaskan sebelum pekan ini berakhir. Apa yang menjadi target kalian, dan semoga di pekan ini bisa dieksekusi ya, bisa dilaksanakan dan bisa targetnya sesuai dengan yang diinginkan. Supaya kalian lebih semangat untuk memulai hari ini, teman Pro 2, aku Safira Jing siap menemani kamu tentunya dengan berbagai list lagu, dan tentunya aku juga membuka nih buat kalian yang mau request lagu untuk pagi hari ini supaya tambah semangat. Langsung join aja di 0811 25 11 025, tentunya bareng aku Safira Jing di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Topeng, tentu sudah sering kita dengar dan juga bukanlah hal asing di telinga kita. Topeng, tradisi di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, tepatnya di desa Bobung, yang diadopsi dari bentuk toko dalam cerita Panji. Topeng Panji dianggap sebagai benda sakral, sehingga tidak sembarangan orang boleh membuat topeng Panji. Artinya, hanya dapat dibuat oleh empu atau ahli yang memiliki garis keturunan tertentu. Proses pembuatan sepenuhnya masih menggunakan tangan, mulai dari mengukir hingga pembuatan motif, sehingga topeng yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Motif yang digunakan merupakan ciri khas dari daerah Bobung. Dengan modelnya yang unik, bahkan dipadukan dengan kerajinan fungsional, topeng Panji kayu batik ini sudah tersohor, bahkan menjadi komoditi ekspor hingga ke mancanegara.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Teman Pro 2 memasuki bulan Juni akhir ya. Suasana libur sekolah udah mulai kerasa nih teman Pro 2 di berbagai sudut di Yogyakarta. Jalanannya udah mulai rame, keluarga juga mulai menyusun agenda. Anak-anak juga sudah menikmati bebas dari tugas sekolah ya kan. Nah kalau pagi ini teman Pro 2 sedang menikmati masa liburan, jangan lupa isi waktu dengan kegiatan yang menyenangkan tapi juga yang bermanfaat. Nah buat yang tetap bekerja, semoga semangat liburan di saat orang lain tidak tentunya semoga orang lain tidak mengurangi semangat produktif kita ya teman Pro 2. Mari mengawali di pagi hari ini dengan apa ya, sesuatu yang positif teman Pro 2. Mungkin dengan afirmasi positif, aku bisa melakukan hari ini dengan semangat, aku bisa menyelesaikan semua agendaku dengan penuh kebahagiaan, aku bisa sukses. Nah seperti itulah yang nampaknya harus nih kita teman berdua untuk tekankan di pikiran kita supaya nanti dalam sehari ini bisa benar-benar menikmati hari-hari dengan bahagia. Aku bahagia bersamamu gitu. Dan aku mau menyapa dulu kali ini, hei kak, kenalin aku Ocha nih, ibu satu anak yang demen banget dengerin Pro 2 Jogja. Halo Kak Ocha, Mumi Ocha ya. Anaknya lucu banget sih. Dan ini mau request lagu nih. Lagunya For Revenge yang featuring Elsa Japasal yang judulnya Menunggu Giliran. Oke, thank you Kak Ocha. Kali ini aku siapin spesial buat Kak Ocha yang udah join di pagi kali ini. Dan juga ini buat kalian teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 Jogja, jangan lupa kalian bisa request lagunya di 0811 2511 025 karena nanti akan aku puterin tentunya di Spada. Selamat bagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai Igen, kerja apa sekarang?
3: Sekarang jadi sutradara aja tante.
2: Hah? Sutradara? Ah itu mah hobi aja kan, iya kan?
3: Ya kerjaan juga tan, hobi jadi profesi. Kan sekarang eranya ekonomi kreatif.
2: Serius? Yakin kamu jadi sutradara? Gak kerja kantoran aja gitu? Jadi ASN? Gak mau?
4: Di balik ide kreatif, ada peluang besar yang bisa tumbuh. Pekerja industri kreatif kini menjadi bagian penting dari ekonomi kreatif. Mari hargai profesinya, apresiasi karyanya.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Selamat pagi.

Satu lagu dari Adrian Kelly featuring Jisoo Lizzy, teman pro 2. Sialan udah aku puterin untuk kalian kali ini. Dan juga tadi Mbak Tri di pelayan ya, udah aku puterin spesial lagunya yang udah di request. Ada lagunya mana tadi ya, Lady Gaga, Million Reason, udah aku puterin. Juga thank you ada Mama Ocha, Kak Ocha yang udah join dan juga minta lagunya tadi yang menunggu giliran. Oke, kali ini juga udah aku sapa lagi teman berdua. Ada yang gabung di pagi hari ini, Bu Rini ya, Bu Rini Suparman. Ini bukan Bu Rini Pakem ya, beda lagi ya. Mbak Rini yang ada di mana ini? Coba deh kasih info-info gitu kan, Mbak Rini ada di mana nih? Kali ini Mbak Rini minta lagunya Rio Yang Magic. Oke, kebalik ya. Oke, satu lagu Red Magic yang udah aku siapin spesial buat Mbak Rini yang baru aja masuk tergabung ya. Ini bukan Mbak Rini Pakem nih, baru lagi nih. Ya, boleh deh kasih info-info Mbak Rini dari mana ya. Mbak Tri di pelayan udah aku puterin lagunya, kalau mau tanduk boleh gitu ya. Pokoknya serba aku siapin buat spesial teman pro 2 yang udah gabung di pagi hari ini. Sebelum nanti kita akan ada info di jam 7 Super Sport, kali ini aku puterin dulu spesialnya lagu requestan dari Bu Rini yang ada di Indonesia. Oke, okay, so stay tune teman pro 2 bareng aku Safira Ajing di Sepada. Selamat pagi teman pro 2.

0: Stay tuned on Produer FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola terbesar di dunia yang pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, hanya 13 negara yang ikut berpartisipasi. Dan Uruguay keluar sebagai juara pertama di hadapan pendukungnya sendiri. Turnamen ini kemudian berkembang pesat, meski sempat terhenti di tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Piala Dunia kembali digelar pada tahun 1950 dan terus berlangsung setiap 4 tahun sekali hingga saat ini. Seiring waktu, jumlah peserta makin bertambah, teknologi semakin canggih, dan pertandingan semakin kompetitif. Dari sekedar turnamen kecil, kini Piala Dunia menjadi ajang yang menyatukan miliaran orang di seluruh dunia. Penuh dengan sejarah, emosi, dan momen tak terlupakan.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Super Sport.
2: Pro 2
3: Super Sport.
4: Teman Pro 2, kita akan update terlebih dahulu info Super Sport pagi hari ini. Timnas Indonesia mematangkan persiapan pasca agenda FIFA Matchday 2026. Pengamat sepak bola menilai langkah pelatih John Herdam ini tentunya memberi kesempatan kepada sejumlah pemain muda menjadi bagian penting dalam proses regenerasi skuad Garuda menuju Piala AFF dan juga Piala Asia 2027. Sejumlah nama muda dinilai mampu menambah kedalaman tim sekaligus menjadi investasi jangka panjang bagi sepak bola Indonesia.
3: Super Sport.
2: Pro 2
3: Super Sport.
4: Piala Dunia 2026 memasuki pertandingan